0: dan Raka Buming Raka. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
3: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suhartoyo selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Retuan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lilik Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
2: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
4: Sah. Dan tidak ada lagi ya, maka saya katakan case close, ini sudah final dan banding ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi ya, sudahlah Denny Indrayana dan kawan-kawan itu ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045 ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
2: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari Gedung MK Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
0: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
6: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
7: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
6: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 GW. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
7: Sustainability Forum ini sangat selaras atau align dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
6: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
9: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13.2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
8: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
9: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
8: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
9: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
10: Laporan khusus.
11: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
12: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
11: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
12: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
13: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
12: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
14: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? 7. Alhamdulillah rabbil alamin.
12: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft Undang-Undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
10: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi lalu lintas pagi ini

0: Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, lepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir, yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman, yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda, masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi pagi ini.
2: Pro 1.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Pendengar Opini Publik kembali hadir untuk Anda di pagi hari ini yang ingin memberikan opini tentang pelayanan hotel di era digital saat ini. Karena banyak sekali pilihannya, bisa menggunakan aplikasi tertentu. Untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan opininya tentang pelayanan hotel di era digital saat ini, yang mungkin Anda juga yang sering bepergian keluar kota atau mungkin antar provinsi, di line telepon silakan 0811 6707 8850.

tantangan sendiri mengenai pelayanan hotel di era digital itu sebenarnya banyak sekali. Ada di antaranya adaptasi dan kompetensi SDM. SDM-nya itu tidak seperti dulu yang mungkin memang hanya di bagian-bagian tertentu yang mengetahui tentang hospitality. Tetapi belajar dari pengalaman bahwasanya di hospitality sendiri atau di perhotelan itu, baik di perhotelan sebenarnya juga atau melalui mall-mall yang ada di kota-kota besar, di provinsi Jambi sendiri ini udah banyak mall, udah banyak hotel juga. Maka dari itu tantangan juga sebenarnya di adaptasi. Banyak sekali aplikasi yang digunakan di luar sana, baik itu yang booking yang menggunakan layanan telepon, bisa jadi di WA, tapi biasanya ini kebanyakan dari layanan telepon maupun menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa mengisi data selengkap-lengkapnya. Nah, adaptasi ini sebenarnya bukan hanya di hospitality-nya aja. Ini masyarakat secara umum juga harus mengetahui hal itu. Terkadang ini harus dijelaskan juga. Terus tantangan lainnya sebenarnya ekspektasi tamu yang semakin tinggi. Biasanya mereka yang memang sudah terbiasa dengan hospitality yang pelayanannya bagus, terus di tempat yang lain mungkin agak kurang bagus. Nah, ini menjadi perbandingan bagi mereka. Ini juga menjadi tantangan. Untuk anda pendengar yang ingin bergabung di line telepon, yang ingin memberikan opini publiknya tentang pelayanan hotel di era digital saat ini, boleh 0811670788850.

Anda kembali ditunggu partisipasinya tentang pelayanan hotel di era digital. Opini publiknya silakan 0811-670-7885-0 atau di line WA di nomor yang sama boleh. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang mendengarkan melalui stasiun Relay Pro 1 di Bungo 99,4 MHz, Sarolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz dan Tungkal Ilir 99,0 MHz. Masih ditunggu untuk Anda yang mau berpartisipasi, yang ingin memberikan opini publiknya di pagi hari ini. Terus juga mengenai hospitality sendiri, manajemen reputasi online-nya ini, karena memang ada ulasan-ulasan sebenarnya di platform digital atau media sosial yang langsung menurunkan kepercayaan calon pelanggan dalam hitungan detik. Bahkan ini bisa sekali di-share di berbagai platform media sosial. Nah, ini ada juga tantangan juga untuk pelayanan hotel atau hospitality itu di era digital saat ini, pendengar. Tapi cukup menarik, nanti kita akan berbincang di dialog Jambi Menyapa. Nanti akan ada bintang tamu kita dari GM atau general manajernya hotel yang ada di Jambi. Terus juga ada founder Loka Hospitality Indonesia atau Director of UTC Indonesia. Untuk ada yang ingin berpartisipasi, masih ditunggu di line telepon 0811-670-7885-0. Semangat beraktivitas untuk Anda pendengar, selalu jaga kesehatan, sering-sering minum air hangat.

0: Dan pendengar kita ke lantai telepon yang ingin bergabung memberikan opini publiknya tentang pelayanan hotel di era digital. Selamat pagi, Pak Mus.
1: Selamat pagi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabar, Pak Mus?
1: Alhamdulillah sehat. Ini sama Mas Arek ya, Mas Arek yang beli.
0: Saya Sudirman.
1: Mas Adi enggak.
0: Bukan, saya Sudirman tapi bukan Sugijan.
1: Oh,
0: iya, saya Dirman, Pak E.
1: Iya, aku pernah dengar juga, tapi suaranya hampir mirip.
0: Iya, gimana Rimba Bujang dan sekitarnya kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, ini kayaknya suasananya agak mending lah.
0: Agak mendingan, alhamdulillah.
1: Belum ada yang masuk ini.
0: Iya, benar. Bolehlah memberikan opini publiknya, Pak E, tentang pelayanan hotel di era digital saat ini.
1: Ya, memang itu di perkembangan era digital ini kan, perhotelan pun sangat kanu sekali kan. Ini enggak usah jauh-jauh, Mas Dirman ya. Jadi, Mbak Bujang ini yang kalau misalnya di sekitar kelurahan kaliannya ada 5, Mas Dirman. Ada hotel family, ada hotel Grand Ratu, ada Bastari, ada Hotel Linda, ada Hotel Melisa, itu ada 5 kalau nggak salah itu. Nah itu maka pelayannya ya harus di anonim apa, dia apa, di kata yang baik-baik itu ya Mas ya.
0: Betul.
1: Karena daerah digital ini kan sangat-sangat diperlukan, sangat apa, mungkin yang tamu dari jauh.
0: Betul.
1: Saatnya lah mau datang ke situ kan pasti kan menggunakan aplikasi itu mau tapi kan baik pelayanannya terus apanya itu kan itu komplit semua lah. Kalau saya pernah ke situ soalnya kan. Jadi dari mulai sapangnya dan juga mungkin kalau di pesawat ya pramugari ya, tapi di hotel pramugari ya. Nah, jadi semuanya tuh diperlukan ya ini di era digital ini yang karena tamunya kan nggak anu ya Mas Dirman ya.
0: Iya.
1: Tamu kan ada yang datang dari luar daerah, ada yang dari dalam daerah, maka ada dari yang luar negeri.
0: Iya.
1: Maka diperlukan itu kan kalau tentu ya yang lebih tahu sih apa kan yang diutamakan bahasa internasional kan bahasa Inggris kan gitu. Makanya itulah sebagai dibilang tantangan atau untuk apa ya hotel itu tadi kan mengucapkan karyawannya karyawati dengan baik. Kemudian melayani tamu-tamu yang akan datang juga baik, hotelnya juga dapat nama baik kan gitu. Tapi kalau melayaninya kurang baik atau sudah sembrono gitu kan, nanti kan hotelnya juga tidak baik. Mungkin penggemarnya yang mau baik numpang situ, tidur situ dan lain sebagainya kan pelayanan kurang baik kan juga kurang apalah, kurang etis gitu kan. Mudah-mudahan di era digital ini semuanya hotel ya khususnya yang dekat-dekat aja mungkin di kota Jambi apalagi di kota besar Jakarta dan sebagainya kan. Itu sudah lebih tahu dulu kan prosesnya karena di era digital ini lebih ditingkatkan lagi, lebih diperbaiki mudah-mudahan pelayanannya melayani para tamu semuanya dengan baik hingga tamu itu kerasan, betah dan aman, nyaman. Bukan aman aja, aman, nyaman. Saya semuanya kan kalau tamu itu soalnya kan nggak cuma orang aja ya Mas ya, Mas Dirman ya. Kadang orang itu kan bawa kendaraan itu kendaraan mewah itu kan makanya harus persiapan. Jadi era digital ini mungkin banyak sekali lah apa namanya taktiknya atau hotel itu supaya menjadi yang tadinya belum baik apa belum baik menjadi baik, yang sudah baik diperbaiki supaya menjadi lebih baik. Dadah Mas Dirman, terima kasih, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Mustofa yang ada di Rimba Bujang. Untuk Anda yang lainnya mungkin mendengar nanti juga bisa berpartisipasi di line telepon atau WA atau pada pukul 8 waktu Indonesia Barat yang ingin bertanya tentang pelayanan hotel yang ada di seputaran tempat tinggal Anda atau mungkin khusus Anda yang memang sering bepergian jauh nih, karena pelayan-pelayanan itu dibutuhkan sekali untuk mereka tetap nyaman nanti bisa balik lagi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Wak Ujang, silakan opininya.
2: Kabar Firman sehat.
0: Ya, ya, alhamdulillah. Silakan Wak Ujang.
2: Manu asap di Jambi sekarang.
0: Masih berasap, masih ya masih kayak gitulah.
2: Jadi Jambi kayak semua lah gitu kan.
0: Betul.
2: Sulit melari di rumah dan boleh beli. Cuma ambil pikir sekolah baru kan. Di rumahnya lah.
0: Iya, iya, kan? Siap.
2: Kalau aku asap udah pengaruh, udah cuman kita pulang pergi pakai aku nafkir anak-anak itu kan. Masalah pelayanan apa hotel apa di mana nih?
0: Iya, pelayanan hotel di era digital kan serba digital saat ini, Wak. Silakan.
2: Kalau membagikan punya make HP online. Kalau make HP, mungkin orang semua orang make HP apa yang ngurus digital gitu kan. Make HP cepet juga hotel. HP cepet banyak uang berjutaan makan uang itu kan. Bagian yang punya make HP Android, kalau enggak ada HP yang ngurik macam mana itu kan. Tetap ada pelayanan bertatap muka gitu kan. Tetap muka itu yang bagus, itu yang lebih baik lagi kan. Kalau Android ini banyak cincang cincong balik balik. Saya beli baju online warnanya sama, tapi sampai ke rumah jadi melayang gitu kan. Nah kalau online lah kita online kan.
0: Iya, iya, iya.
2: Ini bagus tatap muka tuh lah itu kan.
0: Iya, yeah, siap.
2: Pergi tatap muka balik tatap belakang itu. Itu baik Jerman ya.
0: Iya, iya. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Wak Ujang. Di belakang Wak Ujang ingin memberikan opini publik tentang pelayanan hotel di era digital, silakan. Selamat pagi, Bang Antoni.
3: Selamat pagi, Bang Sudirman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabar?
3: Alhamdulillah baik, Bang Sudirman.
0: Silakan, opininya.
3: Iya, mengenai tentang pelayanan digital.
0: Iya.
3: Nah, ini memang harus mengikuti kemajuan zaman, gitu kan? Dan juga untuk mempermudah, gitu.
0: Iya.
3: Bang Dirman, misalnya kita di perjalanan masih jauh beberapa jam lagi menyampai, nah, bisa di booking kan supaya lebih mempermudah itu kan. Dan juga zaman digital sekarang ini mengurangi juga ngantri di resepsionis itu kan, jadi tidak terlalu ramai nampak ngantrinya kan, seperti itu karena kan sudah booking gitu kan. Jadi dan juga saking canggihnya itu kan, bahkan kunci-kuncinya hotel itu saya dengar itu kan bisa dikirim kayak melalui semacam scan gitu ya Mas ya. Sekarang ada yang kayak gitu kan. Nah jadi semakin canggihnya apa digital ini semakin mempermudah juga untuk apa namanya, untuk masyarakat gitu ya. Yang tadinya kepergian misalnya misalnya ada keluarga ada tidak bisa apa namanya tuh, atau kemalaman kita bisa mencari tempat dengan mudah. Beda kalau dengan yang dulu kan, kalau dulu itu kalau seandainya kita mau pergi itu datangi ke hotel ini ternyata sudah penuh.
0: Ya,
3: datang ke hotel sana sudah penuh. Jadi kubulak balik aja gitu kan mundar-mandirnya. Nah kalau sekarang kan sudah tahu ini kamar sekian nih kosong gitu kan.
0: Siap.
3: Mungkin itu mungkin apa lebih mudahnya untuk mempermudah dengan adanya kecanggihan digital saat ini. Mungkin dalam segi apanya mungkin Mas Firman mungkin dalam segi pelayanannya aja lagi yang, misalnya yang hotel mana gitu kan rata-rata ini kan mereka kan lebih memilih pelayanannya nyaman atau tidaknya. Mungkin itu saja.
0: Siap.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih Bang Antoni yang ada di seputar Simpang Kawat. Bagi Anda pendengar yang masih ingin memberikan opini, silakan di line telepon 0811-670-78850 tentang pelayanan hotel di era digital saat ini. Kita lanjut di line telepon. Selamat pagi, Pak De.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak De, gimana kabar?
4: Kabarnya alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah, masih berasap?
4: Kalau di dapur masih.
0: Oh, enggak lama di angin masih berasap enggak nih?
4: Iya, di sini tuh di dapur juga berasap, di sekitar gubuk cuma ada asapnya gitu loh.
0: Iya. Silakan Pak De untuk opininya.
4: Ini tentang hotel.
0: Ya, apa namanya pelayanan digital. Hotel di era digital.
4: Kalau menurut Pak De, yang saya rasakan ya, era digital enaknya kalau kita dalam perjalanan, Mas. Sudah kemalaman mau cari hotel mana, hotel digital kan enak dari HP kan kita tinggal menuju hotel mana.
0: Baik.
4: Terus harganya berapa udah tahu, jadi kita tinggal milih. Itu yang paling utama. Kalau masalah pelayanan secara digital, ya saya rasa ya enak yang manual pelayanannya lah, gak tahu karyawannya atau apanya gitu. Tapi yang digital itu yang jelas kita merasakan masih dalam perjalanan, kira-kira sudah gak kemalaman mau cari hotel mana, kira-kira kemampuan berapa kan begitu tahu. Jadi kita tinggal apa aja, menuju aja hotel ini yang agak dengan harganya kita masih dalam perjalanan gitu loh, Mas. Itu yang paling enak.
0: Baik.
4: Kalau kita nggak pakai sedikit, kalau nggak pakai sedikit kali tadi kita nyari-nyari dulu, nanya-nanya dulu.
0: Iya betul.
4: Itu yang paling enak. Siap. Itulah, Mas, ya. Terima kasih.
0: Sama-sama Pak De. Ya, waalaikumsalam Pak De, selamat beraktivitas kembali. Dan pendengar, untuk Anda yang masih mau bergabung masih bisa, nanti kita menjelang pukul 8 waktu Indonesia Barat dan nanti kita akan mendengarkan dialog Jambi Menyapa. Karena ada juga GM atau general manajernya nanti dari salah satu hotel yang ada di Jambi, terus juga ada founder Loka Hospitality Indonesia, director of UTC Indonesia. Ini bisa juga Anda berpartisipasi jika ingin bertanya melalui line telepon atau WA 0811-6707-8850. Kami harap Anda tetap di 88,5 MHz.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rekan-rekan pun ada berada, terima kasih masih setia bersama kami. Kita ikuti dialog Jambi Menyapa bersama Yoga Wijanarko.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi Menyapa pagi.
2: Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di dialog Jambi Menyapa edisi Rabu 7 Oktober 2026. Bersama saya Yoga Wijanarko di program 188,5 MHz RRI Jambi. Ya, pada kesempatan yang cukup berasap sepertinya, sangat berasap nih ya pada kesempatan pagi hari ini nih. Kita akan membahas nih terkait pelayanan prima di era digital, tantangan industri hospitality saat ini. Ya, untuk membahas hal ini sudah hadir di studio ada dua narasumber kita. Yang pertama ada Bang Rama Pratama selaku GM, General Manager Yellow Hotel Jambi. Selamat pagi, Bang.
3: Yellow, pagi.
2: Pagi. Sehat, Bang?
3: Alhamdulillah
2: sehat.
3: Walaupun dikepung asap.
2: Kepung ya. Asap, benar, Bang. Udah berapa bulan nih, Bang?
3: Udah sebulan lebih,
2: benar.
3: Betul.
2: Oke, dan juga yang kedua ada Bang Toha Muhammad selaku Founder Loka Hospitality Indonesia dan juga Director of UTC Indonesia. Selamat pagi, Abang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
2: pastinya ya. Selamat pagi juga. Nah, untuk mengawali perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini, mungkin ke Bang Toha dulu nih, Bang, sebenarnya. Apa nih, Bang, kegiatan akhir-akhir ini, Bang? Terus juga sebenarnya Founder Loka Hospitality Indonesia itu dan Director of UTC Indonesia itu apa sih, Bang?
4: Thank you. Jadi sebenarnya memang kemarin start Juli ini saya tidak efektif lagi sebagai GM hotel. Mungkin belajar dari pengalaman sebelumnya itu sebenarya masih merintis. Dan ingin mengembangkan beberapa hal-hal yang mungkin bisa di-upgrade dari pengalaman sebelumnya. Jadi ada beberapa tim kita membentuk sebenarnya ini masih mikro ya, lebih ke konsultan hotel, restoran, tapi kita juga memberikan pelayanan-pelayanan seperti training, kemudian juga beberapa materi-materi seperti program-program untuk outing ataupun outbound. Nah, kemudian setelah itu juga alhamdulillah ada sebuah lembaga, ketemu, kita ngobrol, ketemu titik temu. Ini adalah lembaga pendidikan vokasi 1 tahun ya, profesi, lebih tepatnya lagi kebetulan lagi nih, Bang Yoga, ini jurusannya adalah hospitality. Jadi ada perhotelan, baik itu nanti kan di dalamnya ada dari front office, housekeeping, AB produk, AB service, dan yang lain, termasuk juga kapal pesiar, kemudian juga penerbangan, dan kita udah bekerja sama dengan beberapa pihak-pihak terkait lah gitu.
2: Jadi ini UTC ini seperti ini ya, Bang ya, kayak kampus gitu, Bang ya, atau?
4: Yes, benar sekali. Kampus. Jadi ya itu D1.
2: D1
4: yang mana memang kita menerapkan kan 1 tahun nih, Yoga. Jadi 6 bulannya adalah teori, 6 bulannya adalah pemagangan. Dan kita kerjasamanya bukan saja di Indonesia, pastinya kita dengan beberapa operator, termasuk salah satu operatornya Bang Rama hari ini dari Ascot ya. Dan unitnya kan salah satunya adalah Yellow. Dan itu kita memang sampai kota-kota yang ada di Indonesia, juga di luar negeri termasuk Brunei Darussalam dan Malaysia.
2: Luas juga, Bang ya. Nah, mungkin apakah ada itunya, Bang, UTC, saya penasaran juga, ada kampusnya sendiri fisiknya atau full online atau bagaimana tuh, Bang, untuk pelatihannya, Bang?
4: Oh, kita ada kampus kita, ada kampusnya, itu saat ini ada di tepatnya di sebelah sekolah KGS Karunia Global School. Tepatnya kita memang masih bertempat di advertisingnya UHAS. Tapi start next year kita sudah ada di gedung baru di Haji Kamil. Tepatnya kalau di Jambi ya, itu seberangnya daripada apa namanya, Daily Gold ya, tempat mungkin kalau orang Jambi tahu ya, tapi tepatnya lagi kita memang di sebelahnya gapura salah satu partai itu.
2: Oh iya, yeah. Oh iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, tahu, tahu, tahu. Oke, baik. Mungkin kita melanjutkan kita perbincangan kita saat ini kan mungkin mulai masuk ke pelayanan mungkin di era digital ini, Bang. Nah, kan saat ini pelanggan tuh nggak hanya apa ya menilai hotel lah ya istilahnya. Menilai hotel tuh dari kondisi kamar, makanan, juga fasilitas yang tersedia. Tapi juga bagaimana mereka melakukan apa ya searching lah untuk pertama kali informasi hingga selesai menggunakan pelayanan ini. Menurut Abang sendiri ini seperti apa sih sebenarnya standar pelayanan prima yang dibutuhkan pelanggan terutama di era digital saat ini, Bang?
4: Oke, sebenarnya salah satu poin daripada konsultan, kalau kita bicara hotel, berarti kan hotel konsultan. Salah satunya adalah kita memang mempersiapkan, boleh dikatakan branding awareness-nya ya, Bang Yoga. Yang mana itu menjadi part of daripada digital marketing itu sendiri. Nah, pastinya ini menjadi concern kita, bagaimana kita membuat sebuah brand, mempersiapkan sebuah produk yang mana nantinya akan diketahui oleh orang banyak. Nah, di perkembangan zaman sekarang kita sama-sama tahu ya, Bang Yoga, penting sekali yang namanya digital marketing. Platformnya banyak sekali. Pastinya juga sebenarnya kalau dari saya sendiri, menjadi pentingnya itu adalah pertama adalah daripada bagaimana kita mempositioning di Google Review. Nah, itu penting sekali. Bagaimana kita menjaga stabilitas daripada review, walaupun itu juga ya somehow orang berpikir antara penting gak penting. Tapi itu menjadi indikator kita bagaimana produk kita, pelayanannya kita, apakah sudah based on track-nya atau enggak. Nah, pastinya lagi, sekali lagi, digital marketing memang dibutuhkan buat kita meng-up sebuah produk kita sendiri itu bagaimana tetap established. Kira-kira seperti itu.
2: Oke, baik, super sekali. Mungkin ke Bang Rama nih kita, Bang.
3: Yes, gimana?
2: Ini kan Abang sebagai GM Hotel Yellow, salah satu hotel yang cukup besar lah di kota Jambi nih ya. Nah, ini kan industri perhotelan saat ini kan menghadapi perilaku tamu yang cukup besar nih, Bang. Nah, tamu tuh nggak hanya apa ya mencari kamar yang nyaman, tapi juga menginginkan proses reservasi yang mudah, pelayanan cepat, dan juga pengalaman yang menyenangkan pastinya, Bang ya.
3: Betul, betul.
2: Nah, itu dari pengalaman Yellow Hotel sendiri, dari GM, Abang sebagai GM Hotel Jambi sendiri nih, bagaimana sih perubahan ekspektasi tamu dalam beberapa tahun terakhir ini, Bang?
3: Oke, sebenarnya ini suatu hal yang sudah 10 tahun lalu, lebih mungkin ya. Ketika itu, sedikit cerita, Bang Iwa. Saya itu ambil skripsi, ketika ambil S1 itu temanya adalah digitalisasi. Itu di tahun 2009. Ya, 2009 itu tema saya digitalisasi. Ketika itu hanya ada beberapa pemain di situ ya, seperti Expedia dan Agoda. Ya. Nah, sekarang sudah banyak ada ada Traveloka, Tiket.com, bahkan yang tidak bermain di situ pun sekarang ikutan bermain ya, seperti TikTok dan segala macam itu ya. Ya, nah, menariknya hal ini akhirnya merubah pola tamu-tamu kita, gitu ya, dengan kemudahan akses dalam mereka melakukan reservasi, dalam mendapatkan informasi mengenai hotel yang akan di yang akan ditempati ya, atau akan yang dipilih oleh mereka, sehingga ekspektasinya mereka itu mungkin jauh lebih besar dibanding dulu.
2: Ya kan?
3: Benar. Kalau dulu kan orang booking reservasi itu based on recommendation.
2: Ya, benar.
3: Gitu. Pernah tinggal di Yellow enggak? Pernah. Bagus gak kamarnya? Bagus. Sekarang udah hampir tidak ada seperti itu. Saya pengin nginep di mana? Saya cuma tinggal klik di OTA bisa, terus abis itu di website kita bisa ya, di discoverisr.com itu ya, sehingga informasi yang mereka butuhkan itu sangat cepat. Mereka bisa lihat kamarnya, bisa mereka bisa lihat ulasan di TripAdvisor dan segala macam, sehingga ketika mereka datang ekspektasi mereka tuh sudah 10 per 10.
2: Benar.
3: Gitu loh. Kalau zaman dulu mungkin dari obrolan orang, dari rekomendasi orang, mereka I will lower my expectation. Mungkin 6 per 10 lah ya gitu ya. Tapi kalau udah ngelihat ulasan tamu, gambar apa namanya, foto-foto hotelnya seperti apa, ya suasana seperti apa gitu ya, sehingga mereka sudah pikir oh oke, harusnya 9/10 atau 10/10 gitu, sehingga jadi itu yang jadi tantangan, tantangan kita sebagai pelaku hotel, hotelier itu ya, kita itu bagaimana caranya menjawab semua ekspektasi itu. Jadi dengan kemudahan akses dan kemudahan informasi ya yang didapatkan oleh tamu kita, itu akhirnya membuat kita semakin kreatif.
2: Iya, iya benar.
3: Gitu, untuk menjawab semua tantangan-tantangan itu, semua ekspektasi atau harapan mereka yang sebelum pada check-in itu tadi.
2: Iya, iya, iya benar.
3: Ya, itu menariknya tuh. Ya. Karena memang hotel itu suatu industri yang dinamis, enggak bisa diem, enggak bisa enggak bisa seperti itu aja. Kalau seperti itu aja lama-lama dia akan ketinggalan.
2: Benar-benar.
3: Gitu. Makanya kita harus improve lagi, berkembang lagi. Kurang lebih seperti itu sih, Bang. Pola-pola dari tamu kita yang sekarang sudah berubah.
2: Benar-benar. Mungkin ada pengalaman nggak, Bang? Mungkin merubah-merubah sesuatu lah, Bang. Misalnya ini dari review pelanggan harus kayak gini ya. Itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Yellow Hotel sendiri, Bang?
3: Nah, sebenarnya yang paling challenging dan sebenarnya yang paling satisfying itu adalah merubah seseorang yang dimana dia sebelumnya komplain, tapi menjadi senang atau satisfying.
2: Oh iya.
3: Itu suatu hal yang menurut saya yang sangat challenging gitu ya. Ketika mereka contohnya datang dan mereka mendapatkan beberapa hal yang di luar ekspektasi mereka dan akhirnya mereka kecewa, ya. Nah, tugas kita itu, kita ada namanya yellow greeter, ya, atau GRO lah ya sebutannya. Itu kita minta untuk intens menghubungi tamu tersebut. Ya, nah, ketika tamu tersebut akhirnya mau mencoba kembali, nah itulah momen dimana kita harus flip the table atau membalikkan keadaan, gitu. Nah, itu yang menurut saya yang suatu hal yang memang harus dimiliki, gitu loh. Ya, membuat orang yang kecewa menjadi satisfying tadi.
2: Berubah gitu. Pikiran dia, Bang. Ya.
3: Gitu. Itu sih yang paling ini. Cuma yang kalau challenging yang satu lagi adalah kita itu di Yellow Hotel, kita punya room service itu semuanya by barcode. Ya, jadi kalau orang biasanya naruh barcode di sebelah pesawat telepon, ya. Orang-orang scan keluar menu. Kalau kita enggak, kita langsung masuk ke sistem. Itu digitalisasi. Jadi dia tinggal pesan, ya. Dia tekan, itu langsung masuk ke dalam sistem kita, langsung ngeprint. Gitu. Contohnya dari kamar 707. Ya, saya pesan nasi goreng, pesan. Itu langsung otomatis. Gitu. Nah, untuk pembayarannya nanti bisa lewat QR atau pada saat dia staff kita ngantar itu bisa bayar, gitu. Itu salah satu digitalisasi. Nah, saya tidak bilang ya, generasi yang bukan milenial di bawah media, ya mungkin baby boomer dan segala macam, itu yang mereka kadang masih belum bisa.
2: Iya benar itu. Bang.
3: Gitu. Jadi sehingga dia, nah di Yellow Hotel sendiri itu memang kita paperless, gitu, karena sebagai bentuk dari komitmen kita tentang sustainability program ya. Jadi nggak, kalau nginep di hotel Yellow nggak ada yang lihat sama sekali kertas. Itu ya, semuanya ya, digital. Mau coba lihat menu itu bisa lihat di TV kita, di smart TV kita. Mau langsung coba order ya bisa langsung lewat yang barcode scan itu. Ya, jadi kadang tuh mereka
2: masih kebingungan.
3: Bang. Nah, itu salah satu yang coba kita gimana caranya akhirnya kita membuat panduan untuk generasi yang tadi baby boomer itu contohnya ya, itu supaya bisa pesan room service kita melalui di platform digital kita. Itu juga suatu hal yang challenging. Gitu.
2: Oh mungkin gini Bang, sedikit Bang, mungkin kalau di Yellow Hotel sendiri Bang, lebih banyak orang yang datang langsung untuk reservasi atau lebih banyak dari platform-platform kayak ya Traveloka, Agoda gitu Bang sebenarnya Bang kalau di Yellow Hotel sendiri Bang.
3: Saat ini 45% bisa dikatakan dari platform-platform yang Abang sebutin tadi. Gitu, dari OTA, dari website kita, dari aplikasi kita. Itu 45% dari situ. Sisanya mungkin 25-30% itu corporate.
2: Oh iya.
3: gitu. Nah sisanya ya nanti yang mengisi yang lainnya, contohnya kayak ada meeting, residential meeting, terus abis itu ada juga seperti travel agent yang offline, ya itu mengisi sisanya yang lain.
2: Gitu. Oke, baik. Nih ke Bang Toha lagi, ini kan kita membahas terkait tadi Google apa review media sosial maupun profil digital yang menentukan hotel, restoran, atau kafe, tempat hospitality yang akan mereka gunakan nih. Nah, seberapa besar sih sebenarnya pengaruh ulasan terhadap keberlangsungan perhotelan itu tersebut, dan juga bagaimana seharusnya pelaku usaha menyikapi ulasan positif ataupun negatif nih Bang?
4: Kalau okay, dari konsultan sendiri. Oke, okay, Bang Yoga, sebenarnya melanjutkan dari Bang Rama tadi, ada sedikit perlu ditambahkan sedikit terkait soal website. Itu penting sekali. Pun kita memang di konsultan itu sangat fokus sekali bagaimana kita meng-create website itu. Kalau dulu kan kalau kita perhatikan itu kebanyakan foto-fotonya untuk display adalah 3D. Pun saya sebagai konsultan memberikan advice ke beberapa yang memang bekerja sama itu menggunakan sudah yang real pitch. Tapi juga pastinya ada nilai estetika. Itu mungkin yang pertama Bang Yoga. Terkait kalau pertanyaan Bang Yoga tadi, bagi

0: Bang Rama, kita sudah menggunakan juga beberapa replay yang sifatnya memang langsung aktual dan itu langsung dijawab based on permasalahannya, baik itu positif ataupun negatif. Ya kalau mungkin kalau positif kan gampang ya, mengucapkan thank you dan yang lain. Tapi kalau untuk yang negatif pun, kalau kita istilahnya kalau nggak salah itu guest satisfaction ya, Bang Rama. Nah ini penting sekali, Bang Yoga. Kenapa? Bagaimana? Sebenarnya kita how to handling complaint itu harusnya harus selesai pada saat kejadian itu, jangan dibiarkan berlarut. Kenapa? Kalaupun berlarut, itulah yang muncul bad comment atau negatif comment yang di platform online. Entah itu di Google Review, bisa juga mungkin ke sosial media masing-masing. Entah itu Facebook, Instagram, TikTok, dan yang lain. Nah, itu kan bahaya. Apalagi mungkin Bang Yoga juga ketahui sekarang, salah satu platform sosial media seperti TikTok pun lagi up-upnya. Kalau kita juga perhatikan, banyak informasi-informasi negatif yang mungkin timbul, mungkin itu based on experience tamu ya. Ya pastinya ada sebuah kebenaran dan sebuah verifikasi lah gitu. Tapi kita juga harus aware terhadap bad comment online tersebut. Nah, kita memang melakukan, biasanya responsifnya itu tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Artinya disegerakan, as soon as possible. Kenapa itu akan membuat yang tadi, setelah kita tadi menciptakan sebuah branding yang baik, kalau bad comment tidak di follow up as soon as possible, itu akan membuat branding kita turun. Efeknya banyak, Bang Yoga. Apalagi kalau di platform OTA yang dimaksud tadi adalah, mungkin ini perlu diketahui adalah online travel agent, sifatnya menggunakan online lah gitu. Ya something like Agoda, Traveloka, Booking.com, Tiket.com dan yang lain. Nah ketika kita melakukan pencarian di salah satu platform tersebut, pun kalau bad comment kita tidak termaintain dengan baik, itu akan mempengaruhi popularitinya kita. Saya yakin mungkin Bang Rama juga menjadi bisa, mungkin lebih ke indikator ya Bang Rama, lebih ke indikator bahwa positioning hotel kita itu harus up. Yang mana once misalnya contoh lah kita cari hotel di Kota Jambi. Nah itu kan hotel-hotel termasuk hotel Bang Rama sendiri kan pasti pengen ketika display-nya itu di halaman di page 1, nomor 1 dan yang lain. Nah itu juga yang tadi Bang Yoga, kalau kita tidak bisa memaintain negatif komen itu susah. Nah makanya disampaikan tadi sama Bang Rama, sekarang perkembangannya sudah beda. Jadi search-nya itu orang akan online. So once kamu mempunyai kredibilitas atau popularity dan positioning hotel kamu nggak bagus, itu biasanya tamu agak sedikit
1: mundur,
0: agak kurang boleh dikatakan antras. Saya tambahkan juga Bang Yoga, sebenarnya selain konsultan itu, saya kan salah satu oreps hotel non bintang lah di Kota Jambi, namanya Hotel Sky Inn. Pun kita melakukan beberapa improvisasi-improvisasi di sana. Dan memang kita sangat konsen sekali untuk memaintain baik positif komen ataupun negatif komen. Jadi intinya kita responsif lah kalau ada komen-komen yang seperti itu. Apalagi yang negatif komen.
1: Iya sih, bener. Gitu. Itu baik. Oke, baik. Nah mungkin selain tadi nih review Google dan lain-lain itu kan juga pasti penting namanya. Selain itu tuh sebenarnya untuk sekarang untuk digital ini sebenarnya hal yang paling penting untuk dikembangkan dari perhotelan tuh apa sih Bang sebenarnya Bang?
0: Ya kalau saya again karena di sini konteksnya as a consultant adalah awareness daripada masing-masing hotel itu untuk mengembangkan webnya mereka sendiri. Kenapa itu banyak Bang Yoga, manfaatnya itu banyak banget. Salah satunya adalah bagaimana, ya mungkin salah satu part of point efisiensi ya Bang Rama, adalah bagaimana kita mengedukasi tamu, mereka itu masuk ke hotelnya masing-masing itu melalui webnya mereka masing-masing juga. Kenapa? Karena banyak Bang, salah satu poinnya adalah percentage commission.
1: Oh iya.
0: Nah itu kita bisa mengefisiensi cost dari sana gitu. Jadi penting sekali bagaimana kita bisa menciptakan sebuah branding

0: buat unit daripada hotel kita sendiri. Sebenarnya ini juga berlaku buat restoran juga gitu loh. Jadi tinggal bagaimana kita toolsnya mau pakai yang mana gitu loh.
1: Apakah orientasinya ada perubahan untuk sekarang bang, hotel-hotel di Jambi sendiri bang? Kayak misalnya kan beberapa tempat itu di bawahnya itu sekarang malah apa ya, ada kayak tempat makannya langsung atau baru di atasnya hotelnya itu. Apakah udah ada perubahan seperti itu bang sekarang bang?
0: Kalau berbicara soal Jambi ya, di luar yang hotel bintang, memang mungkin lagi trennya begitu. Ya kalau istilahnya Airbnb lah gitu ya. Nah hotel-hotel yang mengusung konsep seperti itu di Jambi sudah mulai beberapa ya. Ya ada hotel A, B, dan C lah gitu ya. Dan itu mungkin menjadi salah satu menurut saya sih strong point-nya mereka. Bagaimana mungkin mereka membranding hotelnya based on pintunya itu adalah si restoran itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan juga yang namanya di hotel kan kita jualan produk F&B juga ya Bang Rama.
2: Betul.
0: Ada food, ada beverage yang tadi disampaikan sama Bang Rama itu, room service itu salah satunya adalah yang memang produk makanan atau minuman.
1: Benar.
0: Nah memang ada beberapa konsep hotel baru, kalau kita bicara ngomong Jambi lah gitu ya. Ini ada ya 2-3 hotel yang sudah mulai arahnya ke sana. Ya mungkin juga dari merekanya merasa bahwa mereka mempunyai apa ya, kelebihan nih. Salah satu strong point-nya karena di dalam hospitality itu kita kan menerapkan yang namanya di pertama ya, itu adalah SWOT analyze. Jadi dia akan lihat area sekitar. Jadi boleh dikatakan kompetitornya itu bagaimana? Misalnya Yellow bagaimana, hotel B bagaimana, hotel C bagaimana. Itu kan mereka akan mencoba menarik perhatian, attention daripada customer-nya masing-masing, tamunya masing-masing.
2: Mencari opportunity.
1: Oh iya, benar.
0: Nah, jadi salah satunya mungkin ada hotel-hotel baru yang mengembangkan dengan konsep begitu, mungkin possibility bisnisnya ada ke sana. Nah, ya tidak salah juga. Ya kalau saya sih lebih ngelihatnya bahwa itu sebuah terobosan. Dan boleh dikatakan kita tahun 2026 ini banyak sekali ya di Kota Jambi khususnya Bang Yoga relate to hospitality karena kan hotel dan restoran. Kalau tidak salah di awal tahun kita dengan konsep kopi-kopian lah gitu ya. Bagaimana banyak resto-resto berkembang dan itu kan pastinya impact ke hotel ya Bang ya. Impact banget Bang. Jualan kopi dan lain-lainnya itu tapi dengan packaging yang memang almost konsepnya ala-ala hotel. Kemudian timbul kopi tiam.
1: Oh iya, benar.
0: Sangat banyak sekali di Jambi.
1: Benar.
0: Enggak salah juga. Ternyata juga demand-nya, karena kata kunci dari bisnis hospitality itu adalah supply dan demand. Bang Yoga. Jadi kebetulan yang dengan yang ditanyakan sama Bang Yoga tadi, demand-nya ada. Nah, muncullah si kopi tiam. Ya kita don't know ya, ini konsep berikutnya apa. Yang terbaru adalah beberapa hotel yang mengembangkan di bawahnya restoran, tiba-tiba ada hotel gitu. Nah itu terobosan-terobosan lah buat para pelaku industrinya itu sendiri.
1: Mungkin itu juga mungkin dari kebutuhan masyarakat juga mungkin bang. Pengennya seperti itu mungkin bang. Kita juga nggak tahu ya.
2: Jadi mungkin sebenarnya kalau mau saya tambahkan itu sebenarnya bentuk simplifikasi sih. Simplifikasi kalau kita lihat di kota-kota besar seperti di Jakarta dan Surabaya mungkin dari 10 tahun atau 15 tahun lalu mereka bikin mall di bawah tapi di atasnya hotel. Itu kan mungkin bisa disebut one stop entertainment ya. Ketika mereka sudah habis belanja, habis main di bawah, akhirnya dia menginap di atas. Dan itu bagus rata-rata di weekend. Karena kan family pasti akan sekalian tuh.
1: Makanya
2: one stop entertainment. Ya, satu tempat yang dimana dia bisa merasakan semuanya gitu. Nah mungkin di Jambi saat ini itu sudah mau mengarah ke sana, tapi lebih ke hal yang simple dulu, which is adalah di bawahnya contohnya adalah tempat F&B, ya bisa orang bisa makan, bisa pesan apa segala macam, tapi di atasnya itu adalah tempat untuk menginap, gitu.
1: Benar. Oke, berarti ya memang sudah ada perkembangan zaman mungkin Bang ya, mungkin bagaimanalah cara supaya laku gitu Bang, rame gitu. Oke, baik pendengar, sepertinya menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini. Namun Bang, kita akan break sejenak ya. Oke, kita dengarkan lagu yang mau lewat terlebih dahulu.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.
3: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
4: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
5: Ya, pendengar, masih bersama saya Yoga Penyarko di program 188,5 MHz RRI Jambi. Ya, kita masih membahas nih terkait pelayanan prima di era digital, tantangan industri hospitality saat ini. Nah, kita melanjutkan ke Bang Rama lagi nih, Bang. Ini kan kondisi kabut asap cukup tebal nih, Bang, ya.
6: Ya,
5: betul. Itu apakah ada berpengaruh ke pendapatan ataupun pemasukan ataupun pelanggan lah di ya. Yellow Hotel sendiri, Bang?
6: Kalau untuk asap memang saya sudah 4 tahun di Jambi, ya. Mungkin ini adalah salah satu yang terparah. Dan ini salah satu yang memang impact ke tingkat hunian kamar dan beberapa event kita.
5: Iya.
6: Gitu. Jadi ada beberapa event yang akhirnya dipospon, Bang Yoga. Gitu, karena enggak bisa mendarat, akhirnya mereka enggak bisa ini, dan salah satunya adalah event nasional ya. Healthy City Summit.
5: Iya, iya.
6: Healthy City Summit itu seyogyanya itu diadakan di bulan September. Di tanggal 28 sampai 30 kalau salah saya lupa itu kemarin. Akhirnya dipospon. Di Oktober ini, di tanggal 25 sampai tanggal 28 Oktober gitu ya. Nah, mudah-mudahan nih kabut asapnya bisa membaik dan kalau perlu sudah tidak ada lagi, sehingga mungkin Healthy City Summit yang event nasional tersebut itu akhirnya bisa benar-benar diadakan, karena kan dengan adanya event nasional yang yang diprakarsai oleh Bapak Wali Kota kita ya, itu kan juga akhirnya membantu roda ekonomi kita jalan gitu ya. Dan itu semua kepala daerah di Indonesia diundang gitu, jadi kebayang berapa ribu orang akan datang. Ya. Kalau kemarin informasinya itu yang diundang ada sekitar 265 kepala daerah. Anggap satu orang kepala daerah itu bawa ajudannya bla bla bla ya gitu ya. 4-5 orang sudah dikali 5 tuh 265. Ya sudah 1000 lebih. Gitu ya. Nah, tapi kalau ternyata kabut asap masih seperti ini, ya gagal kan itu. Seharusnya ada yang menginap di hotel kita,
5: di hotel
6: ada
5: lain,
6: yang ada yang makan di restoran-restoran yang ada di entah kopitiam tadi disebut ya, yang makan di kopitiam di daerah Jambi, di kota Jambi dan segala macam ya, makan nasi Padang di restoran Padang gitu ya, di di sekitarannya. Tapi kalau kabut asap masih tetap mengepul seperti ini, ya cancel lagi.
5: Iya.
6: Gitu loh. Sangat-sangat disayangkan gitu loh. Cuma menariknya adalah kenapa tahun ini jadi lebih apa? Jadi mungkin terparah selama saya ada di Jambi ini ya. Mungkin sebelum saya mungkin ada jauh lebih parah ya. Gitu. Ya mungkin salah satunya mungkin dari efisiensi juga.
5: Benar.
6: Gitu loh.
5: Dari tahun kemarin itu memang bang.
6: Ya dari efisiensinya sehingga mungkin jadi pengaruh tuh dalam menanganinya. Ini asumsi saya ya. Menurut pendapat saya. Menurut
5: pendapat. Pribadi ya bang ya. Oke baik. Ke Bang Toha lagi nih bang mungkin. Kan apa ya di era digital ini kan terutama kan masyarakat pelanggan tuh kan juga paling apa ya searching terus mudah nih kan untuk bandingin harga fasilitas pelayanan juga bahkan pengalaman ya orang-orang lain tuh lah di hotel dan juga restoran di situ. Nah itu pasti persaingan tidak hanya terjadi antar pelaku usaha di Jambi sendiri bang ya. Nah itu menurut abang sendiri nih sebenarnya apa sih yang bisa menjadi pembeda sebuah bisnis hospitality agar pelanggan tetap memilih di situ dan juga bukan hanya karena persoalan harga sih bang ya.
7: Oke, Bang Yoga, pertanyaannya ini menarik sekali. Sebenarnya ini juga sudah menjadi isu kita khususnya juga selama saya menjabat sebagai GM di beberapa hotel yang ada di Kota Jambi. Mungkin keywordnya adalah integritas sama komitmen. Bagaimana kita menghindari yang namanya war price yang mana? Nah ini salah satu efek domino dari perkembangan digitalisasi ini adalah war price. Somehow orang-orang akan melihatnya itu sehat atau nggak sehat. Kadang-kadang jadinya nampak banget.
5: Iya.
7: Sebenarnya juga ini menjadi PR dari salah satu lembaga organisasi yang di Kota Jambi khususnya BPD PHRI Jambi juga bagaimana meng-arrange hotel-hotel pelaku industri itu sendiri bagaimana mengatur harga sebaik mungkin. Artinya di sini diatur Bang Yoga antara hotel non bintang, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Nah, kalau itu sudah komitmennya sudah terjadi dan disepakati, saya rasa sih yang disampaikan mungkin pertanyaan dari Bang Yoga enggak akan terjadi. Kenapa? Seandainya kita juga berkomitmen sama-sama mengatur harga yang baik, saya rasa perkembangan bisnisnya itu sendiri akan berjalan baik. Tidak kalah penting adalah bagaimana si hotel atau restoran itu sendiri memiliki yang namanya unique selling point. Nah itu penting Bang Yoga. Kenapa? Kalau kita punya kelebihan tersendiri nih daripada produknya kita, saya rasa bukan harga lagi yang berbicara. Tidak dipungkiri juga Bang Yoga, market kita itu boleh dikatakan mungkin 50%-nya bukan loyal customer.
6: Price sensitive.
7: Benar sekali. Jadi mengikuti perkembangan-perkembangan dan yang viral-viral lah gitu. Tapi tidak kalah penting lagi, sekali lagi saya sampaikan pentingnya hotel atau restoran itu sendiri ya berkomitmen. Kenapa? In the end kan nanti ujung-ujungnya adalah profit margin.
5: Ya,
7: nah, kalau kita ngikutin permainan itu dan kita tidak baik, tidak berjalan lancar, maka itu akan mempengaruhi daripada profit margin. Nah, mungkin kalau saya, pandangan saya, opini saya dari konsultan, pentingnya hotel itu berkomitmen. Mungkin akan sedikit kedistract dengan war price tersebut, tapi yang penting adalah kita meningkatkan satu pelayanan. Pelayanan itu penting sekali Bang, karena kalau pelayanan itu tidak memorable, tidak mempunyai sebuah history di tempat menginap itu sendiri, believe me itu tamu akan pelan-pelan gak ada yang menarik tuh di tempat itu gitu. Kedua yang pasti SDM, relate ke konsultan yang saya jalanin itu. Kemudian tempat lembaga pendidikan saya yang saya jalani sekarang adalah kita mau mencetak SDM khususnya di Kota Jambi Bang. Bagaimana mereka tuh unggul potensi dan memang mempunyai jiwa hospitality. Kalau tadi Bang Rama singgung, kalau di hotel itu namanya hotelier, Bang Yoga. Nah, jadi itu penting sekali, Bang Yoga. Jadi mungkin ada baiknya buat kita bersama, apalagi nih persaingan-persaingan FOMO di Jambi. Ya mungkin Bang Yoga hari ini ada tempat buka satu, tiba-tiba besok sudah buka lagi. Nah, mereka kan memberikan banyak pilihan. Salah satunya pasti ada juga harga. Nah, kalau misalnya kita bisa memberikan pelayanan prima, kemudian produknya juga mumpuni, stabil sih yang penting kan. Apalagi khususnya F&B tadi, food and beverage, maksudnya itu makanan dan minuman terjaga. Dan pastinya saya as a consultant memang menyampaikan kepada beberapa yang sudah bekerja sama gitu ya, Bang Yoga. Pentingnya sih jangan terprovokasi terhadap sebuah isu-isu, atau karena ini kita ngomongin harga ya, Bang Yoga. Nanti itu tetangga sebelah harganya turun, kita bagaimana? Asal kita mempunyai komitmen sih, saya rasa nggak perlu dikhawatirkan. Dan believe it or not, Bang Yoga, itu sudah kita jalankan di salah satu unit hotel yang saya manage itu. Gambaran ya, Bang Rama ya, bahwa untuk ukuran dengan non bintang pun, kalau di hotel itu kita ada yang namanya salah satu indikatornya adalah average room rate atau ARR. Yeah, nah, kalau itu sudah termaintain dengan baik, harusnya kita tidak khawatir dengan harga-harga yang sudah disebar oleh kompetitor. Karena memang kompetitor itu kita, Bang Yoga, kalau di hotel khususnya ada yang direct sama indirect. Jadi betul, which one kalian itu kompetitornya yang mana? Jangan nanti terprovokasi dengan hotel yang bukan directnya kita. Jadi sekali lagi penting sekali buat memaintain harga itu dengan baik lah. Kira-kira seperti itu.
5: Benar. Mungkin kalau dari Yellow Hotel bagaimana, Bang, untuk menyikapi persaingan harga dan juga fasilitas ini, Bang?
8: Baik, saya tuh selalu bilang ya, ini sebenarnya pesan yang saya dapatkan dari almarhumah Ibu Mia. Ibu Mia itu, almarhumah itu adalah GM saya dulu ketika mungkin 15 tahun lalu kali ya, gitu ya. Beliau selalu bilang, saya ingat banget karena beliau itu bilang ke saya langsung gitu. Nah, jadi saya tuh kan dulu pertama kali pertama kali saya masuk itu ke salah satu brand hotel yang besar ya. Ya, sebut aja namanya, inisialnya A, tapi bukan tempat yang sekarang ya, karena ini membuat brand lagi deh ya. Jadi promosi lagi nanti ini. Promosi brand seberang gitu ya. Nah, saya di budget hotel, Mas Yoga. Ya. Budget hotel, lambangnya burung, ya. Itu Bumia tuh selalu bilang gini, Rama, kita itu budget hotel. Bahkan pada saat itu tidak ada sarapan atau F&B yang dijual. Ya. Jadi 15 tahun yang lalu, Bang Yoga, ya, trennya itu adalah budget hotel. Ya. Jadi yang cuma 200-300 ribu orang bisa nginap, backpacker dan segala macam gitu, gitu. Ya, itu kan ya. 15 tahun lalu.
5: Tahun lalu, benar.
8: Ya kan? Sampai akhirnya muncul banyak, contohnya kayak Red Doors gitu. Ini promosi jadinya ya.
7: Iya.
5: Apa sebut aja
7: ya. CR gitu ya.
8: Ya, itu pokoknya banyak lah ya itu. Akhirnya muncul lah kan, bermunculan tuh 15 tahun. Nah, pelopornya itu adalah tempat saya yang bekerja itu, brand itu. Ya, berlogo burung Bernas itu. Ya. Nah, Bumia almarhumah selalu bilang gini ke saya, bilangin, Rama, kita tuh gak punya produk F&B, dia bilang. Kita hanya punya dua, yaitu cleanliness dan hospitality kita atau service kita. Gitu. Jadi ketika akhirnya saya jadi di posisi yang tinggi, ya, property leader seperti beliau, ya. Jadi itu yang saya selalu tanamkan dia di kepala anak-anak saya tuh. Ya, kita tuh cuma dua plus satu, karena satunya lagi itu adalah kebetulan Yellow ada F&B-nya, ada food and beverage-nya, ya, ada restorannya dan ada ruang meeting-nya. Jadi saya tambahkan satu lagi, cleanliness, terus service-nya, ya, hospitality-nya, terus kedua adalah produknya. Ya, produk itu termasuk kamar kita dan juga termasuk F&B kita gitu, food and beverage kita gitu. Jadi kalau bayangkan nih, ada seseorang datang, ketika dia datang servisnya bagus, dilayani dengan ramah dan segala macam, dia suka. Terus abis itu masuk ke kamar, kamarnya bersih.
5: Iya, yeah, iya. Yeah.
8: Ya, ketika pesan room service atau ketika breakfast, breakfastnya enggak enak. Balik enggak?
5: Nah, itu.
8: Enggak balik. Ada juga orang datang, dia suka breakfastnya karena banyak variasinya, enak-enak, ya, terus mengangkat khas Jambi, senang banget ya, gitu. Ada tekwan, ada pempe dan segala macam, mie celor ya gitu ya. Terus kamarnya bersih, tapi yang layaninya jutek,
5: ya,
8: nggak balik juga, gitu loh. Jadi itu yang saya selalu bilang ke anak-anak, bahwa tiga ini harus dijaga, gitu. Nggak bisa kita kompromi terhadap tiga ini. Gitu, once satu kita kompromi, ya, tamu nggak akan balik. Gitu. Nah, menariknya persaingan harga itu tadi, sebenarnya ada juga istilah direct dan indirect, yaitu langsung dan tidak langsung. Kalau tadi dari sisi kompetitor, kalau ini dari sisi booking. Jadi orang, tamu yang booking lewat indirect itu adalah tamu-tamu yang dia booking lewat travel agent. Ya, seperti tadi yang kita sebutkan, tadi disebutkan oleh Bang Toha ya, Traveloka, Agoda dan segala macam. Itu yang saat ini memang jadi porsi terbesar.
5: Iya, benar.
8: Gitu ya. Nah, yang direct itu yang langsung ke kita dan melalui website atau aplikasi kita. Nah, pentingnya bagi kita supaya kita tidak terjerumus dalam war price, kita bisa mendapatkan direct booking sebanyak mungkin. Gitu, sehingga kalau kita sudah bisa punya dapat direct booking sebanyak mungkin, yang contohnya tamu langsung pesan ke kita karena kenal dengan kita ya, tim sales kita juga itu bisa bisa mendapatkan tamu-tamu reguler ya, dan juga tadi tamu-tamu yang memang dia booking melalui website atau aplikasi kita tadi. Gitu. Jadi kalau kita sudah punya itu, ya saya pikir war price yang terjadi itu seharusnya kita nggak usah terlalu gelisah. Gitu. Selagi kita bisa pegang tiga hal tadi.
5: Iya, iya, benar.
8: Ya, service, cleanliness dan juga produk. Gitu. Jadi kita pede lah. Kalau kita tiga itu udah bagus, pede lah. Mau jual harga berapa?
5: Iya.
8: Yang lain turunin harga, kita pede saja. Gitu. Toh juga orang suatu saat orang akan kembali karena memang membutuhkan tiga hal itu. Jadi orang nanti akan terbentuk sendiri segmentasi, di mana orang yang penting gue mendapatkan pelayanan bagus, kamar gue bersih, makan gue enak.
5: Bener.
8: Jadi nggak peduli lagi tentang harga. Gitu.
5: Bener. Ini Bang, kan saya juga sering dapat ini, kalau enak pesan di
7: sini
5: lebih murah. Ya. Pesan itu kan TikTok juga apa ya, banyak promo-promo juga ya. Itu ya, sebenarnya lebih murah kita pesan dari online itu atau langsung datang sih Bang, langsung ke direct gitu Bang?
8: Dari tahun. Jadi gini. Sebenarnya ya, kalau mau kita bilang murah mana ya, itu kita nggak bisa kontrol. Terus terang ya, tapi yang kita seharusnya, kita itu di hotel ya, Bang Toha mungkin juga paham itu ya, kita sebut ada namanya rate parity. Yes. Betul ya Bang Toha ya?
7: Benar.
8: Rate parity itu adalah kalau kita jual tamu ya, ke tamu contohnya 1 juta atau 500 ribu deh ya, 500 ribu, mereka buka dimanapun itu harganya 500 ribu unless dia jadi member.
5: Iya.
8: Gitu. Baru biasanya dapat diskon 10-20% ya, gitu. Nah, yang terjadi dalam persaingan saat ini ya, online travel agent seperti Traveloka, Agoda dan segala macam itu tadi, mereka bekerja sama dengan salah satu platform sosial media terbesar di dunia yaitu TikTok. Nah, di situ mereka bakar duit, Bang Yoga. Jadi ada insentif yang mereka korbankan karena si travel agent ini itu dia lebih mengedepankan volume.
5: Oh,
8: jadi
5: iya sih,
8: ketika volumenya dia banyak, lebih banyak booking, sehingga dia tinggi. Nah, yang dikorbankan adalah mereka pakai expense marketing mereka untuk menyuplai si voucher-voucher itu, sehingga contohnya karena terjadi hal itu yang harusnya tadi rate-nya parity atau same level, kalau harga 500-500 semua, akhirnya ketika satu platform ini dia bakar duit dengan mengeluarkan marketing expenses, ya akhirnya harganya dia 450. Gitu. Itu yang mungkin yang orang awam tidak tahu.
5: Yeah.
8: Jadi sebenarnya bukan hotel yang ngasih diskon.
5: Itu yang semua.
8: Tapi platform tersebut.
5: Benar. Jadi nanti ke hotelnya berapa bayar? Atau sesuai dengan harga yang disepakati?
8: Sesuai dengan kontrak kita.
5: Berarti biarpun mereka diskon, tetap ke harga ke hotel tetap naik gitu bang ya? Tetap disubsidi dari itu ya?
8: Nah mereka lah yang mengeluarkan voucher-voucher itu. Atau ya kita, kalau kita dulu, zaman kita dulu itu kan banyak. Ingat ketika si transportasi kita yang warna hijau itu kan dulu banyak banget potong-potongan.
5: Iya, iya benar.
8: Itu kan marketing expenses.
5: Oh, iya iya iya
8: gitu
5: iya.
8: Gitu loh.
5: Iya.
8: Jadi dia menggerus profitnya mereka sendiri sebenarnya gitu. Tapi mereka cari apa? Volume.
5: Cari volume benar.
8: Semakin banyak yang mereka, yang order ke mereka, yang booking melalui mereka, ya mereka banyak ambil volumenya gitu. Yang penting banyak dulu deh gini.
5: Cari nama dulu gitu
8: ya. Kayak gitu.
7: Subsidi silang lah.
8: Subsidi silang. Ya. Cuma memang sebenarnya itu menggerus keuntungan sih. Gitu. Karena dia itu masuk ke marketing expenses mereka. Gitu
5: Oke, baik saya.
8: Jadi kalau ditanya, balik lagi ke pertanyaannya, enakan booking lewat mana nih kalau mau dapat harga lebih murah? Saya lebih suggest booking ke kita jadi member.
5: Nah, tuh. Oh, itu lebih ini ya.
8: Jadi kalau member itu enaknya ketika harga naik pun dia tetap dapat diskon.
5: Oh iya iya iya.
8: Gitu. Dan itu selama dia jadi member.
5: Oh.
8: Kalau booking lewat TikTok tadi terus promo yang marketing expenses bakar-bakar duit tadi, ketika memang vouchernya sudah habis kan udah enggak dapat diskon. Gitu. Tapi kalau member ya kan, mau dia mau stay sekarang, mau 2 bulan lagi, tahun depan, 2 tahun depan, ya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kalau dia tetap aktif sebagai member, dia akan tetap dapat diskon.
7: Gitu. Jadi saya tambahkan sedikit,
5: boleh.
7: Bang Yoga, kalau di dunia perhotelan, kalau yang disampaikan Bang Rama tadi itu mungkin lebih nama ilmunya itu yield management yielding. Bagaimana mengatur harga sebaik mungkin. Artinya juga mungkin kalau harga kamar yang kita pasang di online itu based on forecast biasanya, Bang Yoga. Jadi misalnya demandnya masih sedikit, harga sekian. Demandnya naik, harga akan berubah. Harganya berubah lagi sampai dengan puncak yang harga tertinggi disampaikan Bang Rama tadi. Di hotel juga ada yang namanya channel manager. Memang beberapa hotel juga tidak menggunakan fitur tersebut. Tapi yang penting terkait dengan war price ini, apalagi dengan pertanyaan mana menguntungkan, mana yang murah, ditambahkan juga kenapa sih disarankan tamu-tamu itu langsung direct ke hotel terkait. Karena selain menjaga harga itu tetap stabil, based on kontrak. Apalagi kita biasanya nyebutnya dengan corporate. Jadi bisa berlaku 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, balik lagi ke masing-masing hotel itu kebijakannya. Dan yang memang sangat menguntungkan adalah satu, pastinya skala prioritas. Skala prioritas di hotel itu banyak. Ada request mau high floor lah gitu ya Bang Rama. Mau smoking dan non-smoking, itu menjadi skala prioritas hotel. Kalau yang direct, bukan berarti kita tidak memprioritaskan tamu dari segmen lain, tidak. Tapi itu menjadi kelebihannya. Kemudian apalagi ini kan kalau harga tiba-tiba naik, ya ini something like kita beli tiket pesawat dan lain-lain ya, yang mana kalau sudah mulai ramai itu kan harganya naik. Nah itulah yang terjadi di penjualan online travel agent tersebut. Ya seperti tadi Agoda, Traveloka, Booking.com, Tiket.com dan banyak lainnya. Jadi pun saya as a consultant menyarankan biasanya mempush tim operasional di hotel itu lebih mengarahkan untuk direct. Dan kita juga bisa memaintain si tamunya kita atau customernya kita. Jadi so easy lah gitu. Dan no worries juga terkait war price. Kalau kita memang yang tadi disampaikan Bang Rama tadi adalah unique selling point hotel kita itu apa. Gitu Bang Yoga.
5: Oke baik, super sekali perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini ya. Namun karena keterbatasan waktu nih Bang, terakhir nih closing statement Bang, mungkin dari Bang Rama terlebih dahulu.
8: Oke, digitalisasi dalam dunia industri hospitality dan khususnya saat ini yang kita bahas adalah hotel ya, itu memang udah nggak bisa dielakkan gitu, karena mau nggak mau teknologi itu akhirnya pasti akan menyentuh kita.
5: Iya.
8: Ketika teknologi itu menyentuh kita, kita hanya punya dua pilihan, mau ikut memanfaatkan teknologi itu atau tertinggal dari teknologi itu.
5: Iya.
8: Gitu. Nah, hotel ya, itu saya bisa katakan kita berhasil menyatu dengan itu. Sehingga kita punya banyak hal yang sudah dikembangkan seperti aplikasi, kalau di saya itu ada namanya aplikasinya Discover ASR. Ya, sehingga orang bisa booking langsung ke kita ya. Dan begitu juga indirectnya, di mana kita terintegrasi dengan beberapa online travel agent yang tadi yang kita bahas ya. Jadi itu sih ya, kalau dari closing statement kita ya, closing statement saya ya. Jadi memang teknologi itu udah nggak bisa lagi dielak.
5: Iya benar
8: ya, kita memang harus terjun. Mm-mm. Dan kita harus memanfaatkan itu gitu sebagai kunci untuk kita lebih berkembang.
5: Mm-hmm.
8: Gitu ya. Benar. Dari bagaimana orang bisa mengetahui kita ya, dari sosial media, terus dari bagaimana cara orang booking lebih mudah.
5: Mm-hmm.
8: Ya, ketika orang mau memilih hotel kita ya, dan tentu saja itu harus bisa dikuasai, karena again sosial media itu seperti pisau bermata dua.
5: Benar.
8: Ya, kalau kita bagus dan kita bisa memanfaatkannya, itu akan jadi senjata kita yang paling ampuh.
5: Benar.
8: Tapi kalau kita gagal ya dan kita lalai ya, itu bisa membunuh kita. Benar, itu.
5: Benar. Ya, ya,
8: paling
5: ya, ya.
8: Itu sih dari saya Bang Yoga.
5: Oke siap, super sekali. Ke Bang Toha Bang, mungkin close statement.
7: Oke, kalau dari saya Bang Yoga pastinya menyampaikan dari sisi konsultan. Intinya untuk beberapa hotel atau restoran juga termasuk di dalamnya, karena di bidang hospitality, digitalisasi itu memang kita harus like or dislike kita gunakan. Itu menjadi toolsnya kita. Tapi tetap kalau dari saya harus mix and match dengan sistem yang konvensional. Suka nggak suka, market kita tidak semuanya memang to be honest ya, pertama.
8: Yeah,
7: tidak semuanya bisa menguasai teknologi, dan kita harus aware terhadap poin tersebut. Dan kedua, bagaimana kita menciptakan sebuah branding baik, karena bisa diukur dari perkembangan sosial media. Pastinya tadi sudah disinggung dan disampaikan pentingnya, mungkin kalau dari saya dua poin ya. Yang satu adalah daripada SDM-nya sendiri. Kedua adalah untuk excellent service, karena again kita bekerja di hospitality industry, itu adalah dua poin penting. Nah, yang ketiga disampaikan tadi, saya tambahkan sedikit.
5: Yep.
7: Terkait dengan product knowledge, entah itu ada makanan, minuman, meeting, kolam renang, gym dan yang lain, itu juga menjadi faktor pendukung bagaimana establish daripada sebuah hotel itu sendiri atau restoran itu sendiri. Dan pastinya sebagai closing statement saya, di era digitalisasi ini kita harus juga bisa bijak, harus aware.
5: Yep.
7: Mungkin spill sedikit, kadang-kadang beberapa tamu kita bilang harganya lebih murah ya. Ternyata mereka belum melanjutkan next stepnya, yang mana ada pajak dan lain-lain.
5: Benar.
7: Nah, itu sebenarnya itu adalah strategi yang disampaikan tadi, sebuah marketing juga. Nah, jadi makanya tadi saya sampaikan poin mengenai kita juga harus cerdas melihat daripada perkembangan digitalisasi itu sendiri. Dan pastinya untuk terkait hospitality ini sendiri, pentingnya buat kita juga bisa menggunakan tools itu untuk tetap mempertahankan branding awareness-nya kita terhadap semua tamu-tamu yang sudah menggunakan produk kita. Gitu, Bang Yoga.
5: Oke, baik. Memang perkembangan teknologi ini sangat pesat ya Bang untuk saat ini. Dan juga hotel-hotel dan juga hal-hal lainnya juga tidak boleh ketinggalan untuk memanfaatkan teknologi saat ini, Bang. Dan ya, juga betul. Ya, semoga dengan apa asap nih cepat reda, Bang, ya. Dan juga
7: harus ya, Bang.
8: Iya, tadi event nasional ya,
5: benar. Jadi apa ya, menormalkan kembali pendapatan hotel-hotel lah yang ada ya di Jambi, Bang, ya. Dan juga betul, betul. Wisata juga khususnya di Jambi juga pasti berpengaruh, Bang, ya. Nah.
8: Iya.
5: Ya baik, pendengar, terima kasih ke Bang Rama dan juga Bang Toha sudah sama-sama bergabung.
8: Terima kasih ini. Sudah menerima kami di pagi hari ini.
5: Siap, sama-sama, Bang. Oke, baik, pendengar, demikianlah Dialog Jambi Menyapa pagi hari ini. Saya Yoko Nyarko mohon undur diri dan selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian Dialog Jambi Menyapa pagi.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Pro 1 Kanal

Rekan dimana pun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami di 88,5 MHz. Dan pendengar, kami masih menghadirkan informasi lainnya. Kali ini tentang Presiden Prabowo apresiasi Satgas PKH dalam penyelamatan keuangan negara. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang berhasil menyelamatkan hasil kekayaan negara. Satgas PKH Kejaksaan Agung atau Kejagung RI berhasil mengamankan dan mengembalikan uang hasil kekayaan negara berjumlah 13,2 triliun rupiah. Selain penyelamatan uang negara, hasil kekayaan alam hutan, Satgas PKH juga mengambil alih dan mengembalikan kawasan hutan negara. Pada tahap ke-8 penyerahan hasil kerja Satgas PKH, luas hutan yang kembali dikuasai negara seluas 259.000 hektar lebih. Untuk informasi Presiden Prabowo apresiasi Satgas PKH dalam penyelamatan keuangan negara, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang tetap setia bersama kami di 88,5 MHz. Dan di pagi hari ini kami akan hadirkan informasi perakiraan cuaca dan hospro Provinsi Jambi dari BMKG Provinsi Jambi. Dan di ujung telepon kita sudah tersambung dengan forecaster yang sedang bertugas, yaitu ada Bang Heri Taufik Kurniawan. Silakan Bang Heri.
1: Baik Mas. Perakiran cuaca dan informasi hotspot Provinsi Jambi Rabu 7 Oktober 2026. Untuk pagi hari, secara umum cuaca udara kabur, kemudian siang hingga sore hari, secara umum cuaca udara kabur. Untuk udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 82%, arah angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi, titik panas tanggal 6 Oktober 2026 terdapat 419 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 22 titik panas, Kabupaten Bungo 13 titik panas, Kabupaten Kerinci 2 titik panas, Kabupaten Merangin 12 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 58 titik panas, Kabupaten Sarolangun 46 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 16 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 229 titik panas, Kabupaten Tebo 20 titik panas, dan Kota Jambi 1 titik panas. Demikian Mas, informasi yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Bang Heri, selamat kembali bertugas.

Tahu nggak sih, kalau kita itu punya siklus alami yang bikin kita tetap fit dan segar sepanjang hari? Yap, ada 3 siklus penting yang harus kita pahami. Dari jam 12 siang sampai 8 malam, tubuh kita lagi sibuk-sibuknya sama siklus pencernaan. Nah, ini saat yang pas buat makan utama. Makan siang dan makan malam, biar tenaga terus terisi. Makanlah pada waktu ini ya sobat. Lanjut ke jam 8 malam sampai 4 pagi. Ini waktunya siklus penyerapan. Paling bagus, tubuh kita dapat istirahat yang cukup. Jadi jangan begadang ya. Tidur yang nyenyak supaya nutrisi dan makanan tadi benar-benar terserap. Dan terakhir, di jam 4 pagi sampai 12 siang, tubuh kita memasuki siklus pembuangan. Ini waktu yang paling baik buat sarapan. Disarankan makan buah-buahan dulu biar pencernaan makin lancar. Yuk mulai kenali siklus tubuh kita biar makin semangat, makin sehat, dan aktivitas lancar sepanjang hari. Ingat, tubuh sehat bikin hidup lebih bahagia.

0: Lihatmu.
1: Hoi, terperangkap apa nih?
2: Ini lagunya pas banget buat aku.
1: Emangnya terperangkap apa?
2: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
1: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
2: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
3: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Pintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

Dengar informasi berikut tentang Balek DPR RI tekankan penguatan perlindungan hak cipta. Wakil Ketua Balek DPR RI Martin Manurung menilai penguatan perlindungan hak cipta penting dilakukan melalui RUU Hak Cipta. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan pencipta memperoleh hak ekonomi dan moral atas karyanya. Martin menjelaskan hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan karya pencipta. Perlindungan tersebut mencakup hak ekonomi, hak moral, pengelolaan lisensi dan royalti, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Dan ia menilai perlindungan hak cipta tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berdampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Kepastian hukum atas karya dinilai dapat membuka kesempatan pencipta memperoleh penghidupan layak sekaligus memperkuat ekosistem industri kreatif. Martin menyebut seni dan budaya menjadi sumber penghidupan bagi banyak individu maupun komunitas di Indonesia. Karena itu perlindungan hak cipta dinilai turut berperan dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi pelaku industri kreatif. Selain melindungi pencipta, Martin mengatakan RUU Hak Cipta perlu mendukung distribusi dan akses masyarakat terhadap berbagai karya. Regulasi tersebut diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan pencipta, industri kreatif, pengguna karya, dan masyarakat secara luas. Pendengar, saya Dirman pamit dari ruang dengar Anda untuk Jambi pagi ini, dan Jambi siang ini nanti akan dilanjutkan oleh Bang Adi dan Kaila. Kami harap Anda tetap di 88,5 MHz. Masih banyak informasi dan inspirasi kami hadirkan untuk Anda, untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.
10: Jambi siang ini

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
4: Pancasila sebagai dasar dan jiwa bangsa Indonesia.
5: Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta pertahanan bangsa dan negara Indonesia.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Tentunya bersama Bang Adi yang akan menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan untuk menemani Anda, selanjutnya akan kita ikuti acara sanksi yang akan menemani di kebersamaan kita. Jadi tetap aja di sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Jambi siang ini.
3: Program edukasi hukum yang mengulas tuntas batasan hukum, fakta kejahatan, hingga konsekuensi pidana di balik setiap perbuatan. Selamat datang di program acara Sanksi.
4: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di kebersamaan kita di kesempatan hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ya, jumpa kembali di acara Sanksi. Tentunya di kesempatan hari ini kita akan ngobrol tentang yang sangat luar biasa di belakang bulan ini juga, yaitu tentang kabut asap. Ini pencemaran lingkungan dan juga dampaknya dari sudut pandang kriminologis. Dan juga tentunya kabut asap ini merupakan salah satu bentuk ini pencemaran udara ekstrim yang umumnya dipicu oleh kebakaran hutan dan lahan atau juga sering disebut dengan kahupla, dan juga serta emisi industri skala besar. Dan juga masalah ini bukan sekedar bencana alam biasa, melainkan juga fenomena kompleks yang melibatkan kerusakan ekologis, ancaman kesehatan, hingga dimensi kejahatan terorganisasi. Dan tentunya sudah hadir juga bersama di kesempatan hari ini narasumber kita yang cukup berkompeten dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi, terutama juga permasalahan hukum, yaitu ada Dr. Frederica Ngebu. Frederica Ngebu itu ya. Ini suara memang agak tenggorokan juga agak gatal gitu ya.
5: Ya, ini sudah berapa hari ini kena flu juga.
4: Flu juga gitu ya. Nampaknya dampak dari kabut asap ini cukup luar biasa.
5: Banyak
4: ini
5: korban ya.
4: Banyak korban. Itu ada Ibu Frederica SHMH CPM CP ARB ini Bu ya.
5: Iya.
4: Oke, ini kita kedua kali nih Bu ya berjumpa nih Bu ya.
5: Kalau dengan Bang Adi sih yang kedua kali.
4: Kedua kali gitu ya.
5: Oh, saya senang sekali sih sebenarnya pada dasarnya.
4: Iya. Ini memang cukup fenomena kabut asap nih kurang lebih sudah satu bulan lebih nih Bu ya untuk melanda Kota Jambi dan sekitarnya gitu ya.
5: Iya.
4: Dan tema kita yaitu kabut asap ini pencemaran lingkungan dan juga dampaknya dari sudut pandang kriminologis. Nah, kalau kita melihat kondisi dan situasi saat sekarang ini, mungkin Ibu bisa memberikan pemaparan singkat terlebih dahulu tentang fenomena ini. Apa sebenarnya yang terjadi ini, Ibu? Silakan.
5: Oke, terima kasih. Tapi sebelumnya saya boleh ya menyapa pendengar saya.
4: Boleh, sangat boleh.
5: Iya, selamat pagi menjelang siang para pendengar saya yang budiman. Hadapan mudah-mudahan Anda semua pada sehat ya. Kita ketemu lagi di dalam acara Sanksi pada hari ini ya. Berapa hari ini saya absen ya karena memang sakit. Udah sembuh beberapa hari, muncul lagi flu-nya lagi.
4: Ya. Jadi, dan kepala pun di sini agak-agak enak juga rasanya. Mungkin pengaruh hidung lah gitu.
5: Kalau pusing itu semuanya jadi pusing.
4: Jadi pusing.
5: Silakan. Oke. Ada hal yang perlu saya sampaikan bahwa di dalam menyikapi kondisi keadaan kita pada hari ini dan sebelumnya itu adalah karena kita itu terpapar dengan kabut asap yang sangat tebal. Kabut asap yang sangat tebal ini tentu saja ini sudah melebihi baku mutu lingkungan. Jadi dalam arti kata bahwasanya udara yang sudah tercemar itu sudah melampaui batas, sehingga memang sudah dikategorikan sebagai kondisi yang berbahaya seperti ya. Itu. Nah, dalam kondisi yang berbahaya seperti itu, tentu ini berpengaruh kepada semua kehidupan, ya, semua kehidupan. Karena apa? Kita di sini melihatnya sebagai suatu ekosistem. Kalau ekosistem itu kan juga ada makhluk hidup, makhluk
4: flora dan fauna,
5: flora dan faunanya, gitu ya. Apalagi kalau misalnya hutan-hutan kita pada terbakar, ini penduduk yang ada di hutan itu kemana? Gitu. Dan kemudian di faunanya itu, di floranya itu, kan flora kita ini kan kadang di hutan itu banyak jenis-jenis tumbuhan yang mungkin dapat dikategorikan sebagai tumbuhan yang langka. Nah, dengan terbakarnya hutan, tentu tumbuhan ini tadi kan nggak bisa kita temukan lagi seperti itu. Jadi memang kondisi itu memang sangat-sangat berbahaya. Dan terus terang aja, kalau kita bicara soal dampaknya nanti, itu korbannya kita banyak sekali ya. Bukan hanya korban kepada flora dan fauna, juga kepada kita yang makhluk hidup manusianya ini ya. Nah, sampai sekarang anak-anak sudah satu bulan ini kayaknya sudah tidak sekolah.
4: Tidak sekolah, ya. Sebulan lebih sudah.
5: Sudah namanya. Sebulan lebih malah ya, sudah tidak sekolah. Tapi yang kemarin ada kebijakan untuk anak yang kelas 5 dan kelas 6 itu
4: boleh
5: sempat,
4: masuk.
5: Sempat sekolah satu minggu, terus diliburkan lagi karena memang situasi kabut asap ini yang semakin mencekam gitu.
4: Betul.
5: Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau saya bicaranya tentu saja tidak dari sudut pandang secara biologis kondisi udara yang tercemar itu, tapi karena memang itu bukannya bidang saya.
4: Okay.
5: Tetapi yang saya akan sampaikan itu adalah apa yang menjadi penyebab kenapa orang kok senang sekali bakar-membakar. Kita kan kalau misalnya bicara dari sudut pandang kriminologis, tentu pembicaraan kita adalah mengenai apa yang menjadi penyebab orang melakukan kejahatan. Saya ingin mengkaitkan ya antara membakar hutan, membakar sampah, membakar lahan. Nah, itu sebagai tindakan kejahatan.
4: Sebagai tindakan kejahatan.
5: Okay. Ya. Kenapa saya katakan sebagai tindakan kejahatan? Karena memang ada aturan yang mengaturnya. Aturan yang mengaturnya itu ada ancaman pidananya.
4: Jelas gitu ya?
5: Sangat jelas di peraturan perundangan kita, baik di Undang-Undang Lingkungan Hidup maupun di Undang-Undang mengenai Cipta Kerja gitu ya. Dan peraturan pemerintah tahun 2021, kemudian juga mengenai Undang-Undang Lahan gitu ya. Jadi banyak peraturan yang mendukung bahwa orang dilarang untuk melakukan pembakaran. Nah, seperti itu. Jadi karena sifatnya itu adalah sebagai suatu larangan, tentu kalau dilanggar adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja melawan hukum.
4: Ada sanksi hukum?
5: Oh, tentu. Kita bicaranya soal sanksi ya, tentu ada sanksi hukumnya. Karena ada perbuatan pidana di situ, maka saya mengatakan bahwa ketika orang membakar hutan dan lahan yang lebih daripada dapat menimbulkan kerusakan baku mutu lingkungan, maka ini dikatakan sebagai perbuatan kejahatan seperti itu. Tapi kita juga harus hati-hati juga, karena tidak semua apa yang dibakar itu dapat menimbulkan kejahatan gitu. Karena apa? Misalnya ada beberapa lahan yang mau dibakar gitu kan. Kalau di, saya lupa ya itu, ada di, nanti kalau kita ketemu nanti saya sampaikan. Mm-hmm. Itu di dalam peraturan itu disebutkan batas pembaharan lahan itu batasnya 2 hektar boleh. Mm-hmm. Tapi saya lupa itu di mana aturannya. Nanti mudah-mudahan aja saya bisa ingat, nanti saya ketemu saya sampaikan. Itu boleh 2 hektar gitu ya.
4: Tapi keperluannya apa nanti gitu kan?
5: Iya, jadi apa namanya, kalau kita lihat misalnya di dalam aturan kita kan, sedangkan kita membakar lahan yang sedikit saja itu asapnya udah kemana-mana.
4: Betul.
5: Ya apalagi nyampe 2 hektar. Saya pikir ini adalah aturan yang memang perlu kita tinjau ulang atau perlu diuji materi.
4: Uji materi
5: juga
4: gitu ya.
5: Enggak lagi ya. Nah, kemudian juga ada beberapa persoalan yang baru-baru ini juga saya bertemu dengan kepala desa, ya, jadi menyampaikan, kepala desa, saya bilang, kenapa sih dibiarin itu penduduknya membakar-bakar gitu? Apakah membakar untuk lahan ataukah itu membakar hutan di sekitar mereka gitu kan? Jadi mereka bilang begini, ibu, ya, tahu nggak ibu, kalau kami ini ya, yang kecil ya, masyarakat kecil itu dilarang untuk menggunakan alat berat. Nah, jadi apa yang harus kami lakukan? Gak mungkin kan kami melakukannya dengan tangan kami sendiri untuk menebas hutan, membakar lahan kami, apa namanya?
4: Mengangkutnya gitu ya.
5: Membereskan atau membuat lahan kami jadi terbuka gitu. Nah, jadi karena mereka itu dilarang menggunakan alat-alat berat, maka cara yang paling termudah, cara yang paling ekonomis, cara yang paling efektif, nah ini kan ada termudah, terekonomis, dan efektif adalah dengan cara membakarnya.

0: lagi ya? Di lapangan. Okay. Gitu. Ya.
1: Ini cukup luar biasa pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Kabut asap ini pencemaran lingkungan dan juga dampaknya dari sudut pandang kriminologis. Dan kita lebih banyak berbicara nanti tentang hukumnya gitu ya, sanksi hukum dan sebagainya. Tapi memang kalau kenyataannya pada saat sekarang ini boleh dikatakan apa ya, ini sudah merusak juga ekosistem tadi dan juga ada juga apa, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan kesehatan, ini semuanya terganggu nih akibat ulah ini. Otomatis memang ada sanksi hukum yang tegas yang harus dilakukan Ibu ya.
0: Iya. Oke. Okay. Betul sekali. Dan juga makanya itu tadi kan saya mengatakan itu kan termasuk suatu tindak pidana.
1: Betul.
0: Nah, karena itu suatu tindak pidana, apakah nanti kita mengatakan mana yang mau kita lihat, apakah tindak pidananya ini sebagai tindak pidana perbuatannya ataukah tindak pidananya ini sebagai akibatnya? Okay. Mana yang mau kita lihat? Tapi semuanya pada intinya berdasarkan, maka saya katakan tadi, perbuatan yang sengaja ataupun lalai dalam melakukan pembakaran hutan dan lahan tadi itu adalah sebagai kejahatan.
1: Kejahatan.
0: Iya.
1: Jelas sanksi hukumnya jelas yang harus dilaksanakan. Tapi tadi ada ketimpangan yang saya dengar tadi juga menurut ini.
0: Itu cerita dari kepala desa.
1: Betul, betul. Dan kita juga melihat juga misalnya ada ya kebiasaan masyarakat juga membakar kebun mereka lah untuk membuat kebun lahan mereka memang tidak seluas misalnya 2 hektar atau hanya beberapa hektar yang dilaksanakan seperti tadi. Kalau menggunakan alat berat mahal sekali. Akhirnya otomatis ini menjadi budaya kebiasaan kita membakar hutan. Membakar lahannya tadi gitu ya. Sebenarnya ada saya dengar juga seandainya dia menggunakan alat berat ini unsur hara pupuknya menghilang gitu. Otomatis dengan cara membakar nanti akan pertumbuhannya lebih cepat lagi. Ini mindset yang dilakukan masyarakat kita. Ini bagaimana melihat kondisi seperti itu, Ibu?
0: Pertanyaan Bang Adi ini terus terang menggelitik hati saya. Yeah. Kenapa? Saya barusan juga mendengarkan dari seorang pejabat. Pejabat kita yang baru pindah ke Jambi, bertugas di Jambi.
1: Okay.
0: Terus dia mengatakan begini, kenapa ya Jambi ini selalu ada asap? Atau memang kebiasaan orang Jambi itu pada bulan-bulan tertentu itu menerima asap? Wah, saya sebenarnya dengan pertanyaan seperti itu saya sangat marah karena
1: agak kenapa? Dongkol gitu.
0: Karena apa? Karena karena kayak seperti dianggap asap itu sebagai budaya Jambi kan? Kalau dari kita tanda kutip ya, menerjemahkan lebih jauh ucapan dari seorang pejabat ini itu. Kok di bulan-bulan tertentu kok Jambi ini sudah terbiasa ya dengan asap? Kata-kata sudah terbiasa dengan asap itu seolah-olah itu sangat melekat dengan kehidupan kita sehari-hari di bulan-bulan tertentu gitu. Nah, itu terus terang saya dari hati kecil saya tidak terima. Karena apa? Karena dari asap tersebut saya selalu menjadi korban. Termasuk salah satunya sekarang ini.
1: Iya, pilek, batuk, sesak napas juga ribuannya.
0: Iya, kita jadi beraktivitas juga agak-agak terganggu gitu. Iya, bahkan pernah saya pada tahun 2015 itu karena mau ujian terbuka waktu itu. Jadi terpaksa harus memperpanjang waktu, menambah biaya karena harus pergi dulu ke Palembang dulu, baru bisa naik pesawat dari Palembang. Menambah, jadi itu kan nambah waktu, pokoknya
1: budget juga gitu kan.
0: Banyak sekali budget yang dikuras untuk tambahan itu. Makanya saya merasa ini udah menjadi korban kok. Kok bisa-bisanya saya dikatakan masyarakat Jambi itu sudah terbiasa ya dengan asap. Jadi kata-kata itu benar-benar deh menurut saya. Cuma mungkin karena beliau itu baru datang ke Jambi, mungkin belum melihat permasalahan yang sebenarnya.
1: Yang apa yang terjadi di lapangan?
0: Apa yang terjadi di lapangan? Bahkan saya sendiri harus menyalahkan. Ya, kenapa itu penegakan hukum terhadap karhutla itu sangat minim?
1: Sangat minim
0: sekali. Pembakaran lahan dan hutan yang sudah begitu luas, tapi hanya 1-2 kasus yang muncul sampai ke pengadilan. Bayangkan.
1: Itu pun kasusnya orang-orang kecil, boleh dibilang.
0: Yang ketemu bukan maksud saya itu yang kedapatan

0: tertangkap tangan berada di lapangan sedang membawa korek
1: minyak,
0: api,
1: minyak korek api atau bagaimana?
0: Hanya itu gitu. Jadi yang menyuruh, yang memerintahkan si pelaku tadi itu enggak terjamah gitu loh. Nah, ini kan saya juga akhirnya menyesalkan itu. Makanya sampai sekarang juga pembakaran hutan, pembakaran lahan ini masih terus berlanjut sampai sekarang ini. Seperti itu. Nah, coba kalau misalnya ada tindakan-tindakan yang tegas, ada pada bulan-bulan tertentu itu kita sudah mulai pencegahan nih.
1: Iya, ada pemetaan gitu kan. Mungkin pemetaan perusahaan ini dan sebagainya, lahan-lahan masyarakat gitu kan.
0: Disoroti terus sebelum menjelang bulan-bulan yang dikatakan bulan-bulan asap.
1: Bulan-bulan asap dari bulan Juni lah gitu ya.
0: Iya, jadi sudah harus ada tindakan preventif apa gitu kan. Yang artinya kata-kata warning lah untuk beberapa perusahaan yang kita duga selama ini yang sering melakukan pembakaran. Memang kan mungkin saja kesulitan untuk mempunyai bukti siapa yang melakukan pembakaran itu.
1: Alasan puntung rokok kah atau juga enggak tahu nih orang lagi bakar apa semak-semak tahu-tahu menyebar. Alasan kan alasan klise gitu.
0: Alasan-alasan klise tapi kok bisa sampai seluas ini ya.
1: Betul. Dan tanggung jawab perusahaan itu apa juga gitu kan?
0: Iya. Oke. Padahal kita tahu wilayah lahan ini, wilayah yang terbakar ini adalah wilayah perusahaan A. Enggak mungkin kan perusahaan B membakar wilayah perusahaan A?
1: Ya.
0: Nah, sebenarnya dari situ kita sudah bisa mengambil suatu tindakan sebenarnya ya, tetapi ternyata itu tidak terjadi gitu. Karena alasan ya tidak cukup bukti.
1: Iya.
0: Nah, ini tadi yang makanya saya balik lagi mengingat ada tindak pidana atau istilah bahasa Belandonya itu delik ya. Dari sudut perbuatannya atau tindak pidana yang kita dapatkan dari sudut akibatnya. Maksud saya begini, supaya Om Adi bisa memaknai apa yang saya sampaikan. Kalau tindak pidana kita lihat dari sudut perbuatannya, dengan berbuat saja orang bisa dihukum.
1: Oke.
0: Kalau tindak pidana yang kita lihat dari sudut akibatnya,
1: dampaknya,
0: jadi menimbulkan dampak dulu, baru dihukum. Seperti itu.
1: Okay.
0: Nah, kalau saya maunya perbuatan ini jangan dulu menimbulkan akibat, baru nak dihukum. Harusnya dengan dia berbuat saja itu kan berpotensi untuk terjadinya kebakaran hutan yang luas dan akan menimbulkan kabut asap dan lain sebagainya. Harusnya seperti itu. Tetapi karena kita ini sifatnya adalah delik material atau tindak pidana yang mengutamakan akibat, maka ya dilihat akibatnya dulu. Baru bertindak. Nah, kemana sudah si pelakunya?
1: Sudah kabur kemana?
0: Gitu.
1: Tapi tindakan pencegahan itu yang paling penting seharusnya seperti itu. Pemetaan tadi kan.
0: Kemudian ada satu hal lagi yang jadi permasalahan mengenai yang tadi kata Bang Adi kan orang buang puntung rokok nih.
1: Iya, alasan itu tadi.
0: Buang puntung rokok itu kalau di dalam aturan kita itu dianggap kelalaian, Bang.
1: Kelalaian.
0: Iya. Kalau kelalaian itu hukumannya kan ancamannya kan lebih ringan. Itu. Jadi ya kalau misalnya kalau di dalam kalau kelalaian itu ini kita bicara soal ancaman hukumannya ya. Kalau misalnya di dalam undang-undang perlindungan hutan itu ya lingkungan hidup itu kalau yang perbuatannya sengaja ancamannya itu dari 3 tahun sampai 10 tahun. Kemudian dendanya itu dari 3 miliar sampai 10 miliar.
1: Okay.
0: Ini mohon maaf saya ngambil pukul rata karena enggak mungkin saya mau merinci satu-satu pasal ini ancamannya sekian. Okay. Tapi saya mengambil ring antara ancaman yang ada gitu. Nah, kemudian kalau untuk kelalaian yang seperti kita katakan tadi, membuang puntung rokoknya hingga menyebabkan kebakaran, nah itu ancamannya itu 1 tahun sampai 3 tahun. Mm-hmm. Kalau dendanya itu 1 miliar sampai 3 miliar. Okay. Kan sangat-sangat ringan dibanding dengan yang perbuatan yang kita katakan dengan kesengajaan tadi.
1: Okay.
0: Nah, jadi oleh karena itu yang banyak diterapkan itu adalah perbuatan yang karena kelalaian.
1: Kelalaian.
0: Makanya ancaman hukumannya ya? Jadi ringan.
1: Jadi ringan.
0: Sehingganya, besok kita umpan aja sih si A, si B untuk jadi pelaku.
1: Ada kambing hitam.
0: Waduh, kalau sudah ada kambing hitam, ada kita cari-cari kambing putih lagi nih untuk pasangannya.
1: Okay. Ya, baik pendengar di mana-mana Anda berada, Anda juga dapat gabung bersama di telepon kami di 0811-670-7885-0. Mungkin ada yang ingin konsultasi juga dengan acara kita di Sanksi ini, mengangkat tema itu kabut asap, pencemaran lingkungan dan juga dampaknya dari sudut pandang kriminologis. Karena jelas ada sanksi hukum dan ada undang-undang yang mengatur permasalahan tersebut, baik itu sengaja atau juga kelalaian gitu. Tapi kita agak sedikit ini kalau kelalaian. Sebenarnya kan setiap perusahaan itu kan punya untuk alat pemadamnya, apalagi misalnya sudah ribuan hektar gitu Bu ya. Uh-huh. Harus ada pemantauan lokasi dan sebagainya gini kan. Uh-huh. Tapi itu tadi larinya
0: saya
1: tadi
0: kan. Saya pikir pemadam alat pemadam yang mereka punya itu enggak kuat lah.
1: Enggak kuat gitu ya.
0: Untuk melawan api itu kalau kecil jadi kawan kita,
1: betul.
0: Tapi kalau sudah api itu membesar, itu menjadi lawan kita.
1: Menjadi lawan.
0: Maka alat pemadam itu tidak alat yang dipunya perusahaan ya, itu tidak bisa mengatasi. Jadi mesti memanggil dinas pemadam kebakaran,
1: ya, BPBD, gitu ya, Manggala Agni dan sebagainya.
0: Ya, benar gitu ya. Itu harus ada kerjasama sih dengan badan-badan tertentu yang memang menangani bencana seperti itu.
1: Nah, gitu. Ini kan boleh dikatakan juga sudah berulang-ulang nih Bu, yang kita katakan tadi berulang-ulang, mungkin menjadi budaya atau apalah kata tadi gitu ya. Jadi ini berulang-ulang. Sebenarnya mungkin kita kan tahu nih kejadiannya, misalnya di perusahaan A sekali, dua kali sampai tiga kali. Ada juga di hutan ini kejadiannya berapa kali. Ini apakah tidak ada yang menyorotin ini atau bagaimana gitu? Atau misalnya berapa kali di perusahaan itu ada nggak sanksinya gitu? Misalnya di perusahaan itu ada yang melapor gitu, misalnya jadi delik aduan. Apakah ini bisa gitu?
0: Iya, inilah sebenarnya kalau tindak pidana ini kan tidak pidana biasa.
1: Oke.
0: Tindak pidana pembakaran hutan ini merupakan tindak pidana biasa. Jadi kalau tindak pidana biasa ini, semua orang yang mengetahui, melihat atau menyaksikan sendiri adanya perbuatan yang saya katakan tadi, tindak pidana pembakaran, nah itu bisa langsung melaporkan.
1: Oke.
0: Nah, kalau yang kata Bang Adi tadi itu delik aduan itu adalah suatu tindak pidana yang hanya orang tertentu yang boleh untuk mengadu. Atau orang, yang hanya orang tertentu yang boleh untuk melapor. Nah, misalnya seperti delik perzinahan gitu ya. Karena apa? Karena yang harus melaporkannya itu ya misalnya suaminya atau istrinya yang sah gitu ya. Atau pencurian dalam keluarga ini termasuk delik aduan gitu. Okay. Tapi kalau tindak pidana pembakaran hutan ini, pembakaran lahan ini adalah delik biasa yang semua orang kalau dia tahu, dia lihat, dia menyaksikan, dia boleh membuat laporan ke polisi.
1: Membuat laporan, siapapun boleh.
0: Siapapun
1: boleh.
0: Boleh.
1: Warga gitu. Sekitar atau dia.
0: Iya.
1: Misalnya dia melihat perusahaan, misalnya kita tidak menyebutkan nama, gitu.
0: Iya.
1: Ada perusahaan, tahu-tahu sambil jalan lah melentingkan ini tadi rokok tah apa gitu. Tapi kita tahu nih, wah ini kan orang ini gitu kan. Apakah itu juga bisa?
0: Bisa.
1: Bisa saja gitu ya?
0: Bisa. Saya harus menegaskan
1: sangat
0: lagi.
1: Sangat bisa.
0: Tapi
1: kan ada ketakutan juga.
0: Nah misalnya, yang jadi permasalahan, orang kadang-kadang begini ya Bang Adi ya. Dalam hukum ini, orang kadang-kadang malas terlibat di dalam apa namanya
1: hukum per,
0: apa ya proses hukum.
1: Betul.
0: Orang kadang-kadang tidak mau terlibat dalam proses hukum karena apa? Karena memang ketika orang itu nanti akan dijadikan saksi.
1: Betul.
0: Nah, ketika dia melapor kan dia pasti jadi saksi nih. Dia jadi saksi itu pemeriksaan yang bertele-tele, pemeriksaan yang berulang-ulang.
1: Okay.
0: Itu juga akan membuat si saksi ini tadi akan kerugian materi. Karena apa? Dia harus bekerja, dia harus memenuhi panggilan.
1: Ya, terganggunya gitu.
0: Terganggu tentu pencaharian mereka.
1: Betul.
0: Gitu. Sementara mereka kalau enggak harusnya ya, inilah peraturan kita. Ada dulu saya dengar saksi itu diberi uang jalan gitu ya. Tapi sekarang saya enggak dengar lagi, tapi entah entah apa masih dilakukan atau tidak. Tapi yang jelas bahwasanya memang seharusnya untuk jadi saksi itu berikanlah apa namanya apa misalnya uang pengganti
1: uang
0: dia,
1: transport lah, gitu.
0: Transportasi dia untuk menghadiri itu karena dia harus meninggalkan pekerjaannya kan.
1: Betul.
0: Seperti itu, makanya banyak orang yang aduh pura-pura tutup mata deh, terserahlah mau apa gitu. Jadi artinya bisa menjadi apatis terhadap aturan hukum itu karena itu. Jadi kadang-kadang apa namanya ada perbuatan pidana yang menimpanya juga dia akan ini apa namanya merasa ah sudahlah nanti aku melapor juga belum tentu aku mendapatkan keadilan.
1: Ya, jangan-jangan nanti aku jadi saksi aku
0: malah tersangka. Jadi tersangka itu banyak terjadi yang seperti ya. Itu gitu.
1: Apalagi orang mengatakan ada uang wani piro lah gitu. Ini yang kita takutkan gitu ya yang terjadi gitu ya akhirnya akhirnya masyarakat kita agak sedikit takut untuk melapor itu.
0: Itu gitu, makanya kan? Tadi saya mengatakan jadi tidak semua orang mau jadi saksi. Tidak semua orang mau jadi saksi karena apa ya itu tadi untuk menghadiri panggilan yang berulang-ulang. Belum lagi kalau proses pemeriksaan atau di BAP itu lama.
1: Betul.
0: Bahkan bisa sampai seharian mereka menunggu gitu. Jadi saya sendiri sudah sering mendampingi ya dalam perkara.
1: Banyak klien juga gitu.
0: Jadi,
1: ya.
0: Iya, artinya ya begitulah kita memang harus menyediakan satu hari penuh.
1: Gitu.
0: Ya gitu kecuali ada pemeriksaan lanjutan yang saya kadang saya tanya dulu. Ini ku bilang lama apa enggak ya? Kalau misalnya lama kita tukar hari dong gitu.
1: Iya.
0: Karena kita nggak mungkin meninggalkan pekerjaan yang lain juga kan seperti itu.
1: Iya, jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin terhambat lah gara-gara ini. Akhirnya seharusnya bisa mendapatkan ini, ternyata karena ada panggilan ini yang boleh dikatakan wajib untuk hadir. Nah ini kita sudah cemas sendiri. Gitu.
0: Nah, iya kembali kita ke ada permasalahan lingkungan tadi. Makanya saya mengatakan penegakan hukum terhadap masalah lingkungan ini sangat minim. Karena apa? Karena salah satu di antaranya itu yaitu tadi banyak orang yang tidak mau menjadi saksi di dalam perkara kebakaran dan hutan dan hal ini.
1: Apakah saksi ini bisa didampingi gitu oleh
0: penasihat
1: hukum gitu. Gratis kah atau bagaimana? Karena aku harus berani nih gitu kan. Harus berani, tapi ada enggak pendamping aku gitu yang harus menjaga diri aku juga gitu.
0: Nah, ini jadi permasalahan juga ya. Karena apa? Karena memang mau didampingin itu kalau permintaan pribadi tentu saja kan
1: harus mengeluarkan
0: biaya minimal ya transportasi buat pendamping juga. Tapi kalau misalnya dia disediakan oleh instansi atau lembaga tertentu, nah itu memang mungkin bisa gratis gitu. Tetapi kebanyakan kita yang pendamping itu ya atau sebagai kuasa hukum itu yang dapat penunjukan dari lembaga misalnya polisi misalnya lagi melakukan pemeriksaan itu biasanya terhadap pelaku kewajiban untuk mendampingi atau menjadi penasehat hukum di dalam suatu perkara tindak pidana itu apabila di dalam aturannya itu ancaman yang untuk si pelaku itu di atas 5 tahun.
1: Ancaman hukumannya.
0: Gitu. Dari di dalam undang-undang bantuan hukum itu sendiri itu menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku yang diancam di atas 5 tahun itu wajib untuk didampingi oleh penasehat hukum. Dan ketika misalnya polisi menemukan ada tersangka yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun, maka polisi itu tadi harus menyediakan penasehat hukum.
1: Wajib itu?
0: Wajib. Bahkan kalau tidak didampingin oleh penasehat hukum, bahkan bisa jadi ini bisa dibatalkan ini BAP-nya. Karena memang harus didampingi. Nah, kadang-kadang saya tidak berpikir yang jelek lah ya, tidak boleh seuzon ya. Tetapi di banyak kasus ya, misalnya kayak narkoba yang ancamannya di atas 5 tahun, mereka itu disuruh menandatangani suatu surat. Suratnya itu apa? Menyatakan tidak bersedia didampingi oleh penasehat.
1: Tidak bersedia dan tidak siap gitu ya.
0: Seperti itu. Jadi kalau sudah ada pernyataan itu, ya artinya ketika mereka diperiksa di BAP ya boleh aja lanjut gitu.
1: Boleh saja lanjut.
0: Nah, tapi ini kalau tidak,
1: termasuk juga kriminal misalnya pembunuhan dan sebagainya, seharusnya didampingi semuanya.
0: Iya dong. Gitu. Karena kalau pembunuhan itu kan di atas 5 tahun nih.
1: Tapi yang membiayai siapa? Pemerintah.
0: Nah, ini yang jadi permasalahan. Sebenarnya memang ada pemerintah program bantuan hukum gratis itu ada gitu ya. Nah, itu biasanya pada saat di persidangan. Nah, di persidangan itu ada beberapa perkara-perkara prodeo, namanya prodeo ya. Ada beberapa perkara-perkara prodeo itu yang nanti dikeluarkan biaya oleh negara untuk mendampingin. Nah, ada juga Kementerian Hukum dan HAM itu dia mempunyai program bantuan hukum juga seperti yang prodeo juga. Itu pada organisasi-organisasi bantuan hukum yang terverifikasi oleh Kemenkumham. Itu diberikan siapa ada perkara-perkara yang memang perlu didampingi.
1: Kasus-kasus besar gitu ya.
0: Yang diancamannya di atas 5 tahun itu bisa didampingi dan bisa mendapatkan seperti uang transport lah ya dari Kementerian Hukum dan HAM untuk organisasi bantuan hukum atau untuk organisasi lembaga-lembaga bantuan hukum. Seperti itu.
1: Kita lebih banyak nanti berbicara tentang perusahaan nih ya, tentang perusahaan, karena ini melibatkan luasan areal biasanya. Misalnya kita melihat ada kepentingan apa di balik ini dan sebagainya gitu ya. Kalau masyarakat kan jelas paling banyak itu 10 hektar atau berapa puluh hektar.
0: Enggak mungkin sampai 10
1: hektar. Kalau punya masyarakat biasa gitu ya. Dan juga ini misalnya perusahaan tersebut ada enggak sanksi administratif dan juga untuk korporasi seperti itu?
0: Yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu ini begini. Bahwasanya di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup itu ya, pengelolaan lingkungan hidup itu ada 3 macam sanksi. Jadi ada sanksi pidana, ada sanksi perdata, dan ada sanksi administratif. Yang dapat kita, ini hubungannya tadi adalah dengan pertanggungjawaban ya. Ketika kita berbicara soal pertanggungjawaban pidana, maka ini prosesnya kan melalui sistem peradilan pidana. Jadi orang diproses misalnya di kepolisian sampailah naik ke pengadilan, kejaksaan, pengadilan, kemudian di sidang. Itu proses dalam pertanggungjawaban pidana. Ketika prosesnya dalam pertanggungjawaban perdata, maka ya siapa yang mau melakukan gugatan terhadap si pelaku? Ini tadi, pembakaran hutan, pembakaran lahan ini, siapa yang mau? Nah, saya berpikirnya seperti ini, karena nggak akan mungkin pemerintah melakukan gugatan. Biasanya kalau pemerintah biasanya kan melalui kepolisian, dinas kehutanan, itu akan memproses orang-orang yang sebagai pelaku tadi kan. Tetapi yang untuk melakukan gugatan perdata ini biasanya masyarakat luas yang kita sebut dengan class action.
1: Iya, class action.
0: Class action ini masyarakat itu dia nggak bisa serta-merta dia kalau nggak ada yang membantu
1: membackupnya lah,
0: membackup dia nggak ngerti masalah hukum. Jadi betul, harus ada orang yang mengerti masalah hukum. Ayo kita rame-rame melakukan class action. Kita gugat itu perusahaan untuk membayar ganti rugi yang sudah kita alami
1: akibat kerugian,
0: akibat yang ditimbulkan tadi. Nah, misalnya seperti ini, karena banyak kita yang harus sakit gitu, jadi dalam kerusakan lingkungan itu, misalnya kalau pembakaran hutan ini kan nggak kelihatan ukuran materialnya itu nggak kelihatan. Bang Adi, maksud saya ukuran material yang kelihatan tuh misalnya seperti ini. Kalau kita kecelakaan,
1: ada yang korban,
0: patah tangan kita, apa kita kan dirawat nih?
1: Oke.
0: Okay. Biaya yang dikeluarkan itu jelas.
1: Oke.
0: Okay. Tapi ketika asap seperti ini, nanti orang akan mengatakan ya udah biasa aja lah dia itu flu, demam.
1: Biasa juga seperti itu. Ini yang terjadi gitu kan. Ya.
0: Terus yang anak-anak gak sekolah. Nah, terus kayak saya yang misalnya, yang saya katakan tadi di tahun 2015, kabut asap parah sehingga kita harus naik pesawat terbang lewat Palembang itu.
1: Lewat ya jalur darat dulu gitu kan.
0: Saya bisa apa?
1: Saya mau
0: menggugatnya gimana gitu. Karena saya tidak tahu siapa yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan dan hutan yang seluas dan akhirnya menimbulkan akibat yang begitu parah seperti itu. Mau kepada siapa saya mau menggugat gitu?
1: Ke perusahaan atau kita menggugat ke pemerintah gitu? Bisa nggak seperti
0: bisa.
1: Itu?
0: Bisa, bisa saja kita ke dinas lingkungan hidup gitu kan. Untuk mempertanggungjawabkan ini perbuatan ini.
1: Ya. Karena tapi, kan pemerintah yang memonitor itu semua, memberikan izin dan sebagainya.
0: Harusnya
1: gitu kan. Jadi class action bisa dilakukan seperti itu.
0: Class action bisa dilakukan seperti itu. Tapi kebanyakan yang kita ketahui masalah, yang paling terdampak itu sebenarnya adalah masyarakat yang berada di sekitar lahan dan hutan yang terbakar itu.
1: Yang terbakar itu.
0: Itu yang paling sebenarnya banyak.
1: Yang paling terdampak. Dekat, terdampak langsung.
0: Terdampak gitu ya, langsung dan yang memang lebih agak berat ya akibat yang mereka rasakan gitu. Iya.
1: Sama dengan misalnya orang membangun pabrik tapi debu asapnya terus mengepul, mau tidak makan warga sekitar yang harus melaksanakan class action gitu.
0: Benar.
1: Kan?
0: Nah, maka tadi saya mengatakan kepada Bang Adi, Bang Adi, kita ini kalau misalnya mau melakukan gugatan perdata, kita harus jelas juga berapa kalau kita mau menuntut itu ya. Menuntut itu jangan sifatnya yang imaterial, sifatnya harus yang material. Material itu harus terukur berapa nilainya gitu.
1: Oke, okay. Berapa jumlah yang korban
0: harus terdata dulu berapa korbannya. Terus korban-korban itu misalnya menderita apa dan dia sudah berobat apa gitu. Itu sudah itu harus jelas juga biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Karena kalau yang sifatnya masih imaterial dan masih kita menduga-duga, nah, itu bagaimana kita bisa menuntut biaya kerugian yang ditimbulkan? Jadi harus jelas gitu. Nah, seperti misalnya kalau di mana ya daerah yang pencemaran terhadap air. Nah, sehingga dengan air minum itu mereka banyak yang
1: koreng-korengan.
0: Itu kan dengan biaya-biaya berobat kan bisa dapat langsung. Kalau seperti ini kan agak kesulitan juga kita.
1: Mungkin lain kondisi badan juga. Oh, saya enggak kena pilek. Alasan mereka
0: kayak Bang Adi kan masih kayaknya segar-segar aja. Kayaknya enggak kepengaruh ini nampaknya asap ini ya.
1: Tapi kan dampak yang lainnya juga muncul gitu kan.
0: Iya. Nah, saya aja makanya dalam 2 minggu ini masa 2 kali terserang flu.
1: Iya. Biasanya jarang-jarang setahun hanya 1 kali. Bener. Ini 1 bulan bisa 2-3 kali kenanya.
0: Nah, itu dia masalahnya. Okay. Tetapi ya karena memang saya tidak ke rumah sakit gitu kan. saya coba beli obat apa namanya, obat apa ya, obat flu misalnya.
1: Flu biasa gitu ya.
0: Apa yang mau saya tuntut seperti ya. Itu.
1: Ini agak sulit juga jadinya gitu.
0: Makanya tadi kesulitan ini, kita di penegakan hukum lingkungan itu ya nah. Seperti itu gitu.
1: Memang.
0: Nah kalau kita ini baru gugatan perdata ya. Jadi okay. Kita kalau dalam gugatan perdata yang kita lakukan itu, misalnya kita mau melakukan class action gitu, ya itu tadi. Yang jelas materi kita juga, kita sudah menderita kerugian juga untuk melakukan class action tadi. Mm-hmm. Belum tentu dipenuhi oleh si apa namanya perusahaan tadi.
1: Tersebut. Kecuali kalau rumahnya misalnya dekat perusahaan, rumahnya terbakar dan ini jelas.
0: Nah, jelas itu gitu jelas ya. Itu. Jelas gitu ya. Minta pertanggungjawaban perusahaan ya. Kan. Nah, kita tapi lakukan kan perusahaan gugatan kan ke pengadilan.
1: Bisa menjawab juga, Kak. Bukan kami yang membakar katanya. Nah, ini kan agak rancu juga jadinya.
0: Nah,
1: juga.
0: Ya, yang penting itu bisa dibuktikan lah ya kalau ya, memang bisa dibuktikan ya itu tadi. Jadi di dalam kita mempertanggungjawabkan apapun itu harus didukung dengan bukti. Itu dalam mempertanggungjawabkan apapun. Nah, sekarang kita bicara dengan mempertanggungjawabkan secara administratif. Nah, pertanggungjawaban secara administratif ini ya inilah yang kayak katakan tadi, yang Abang Adi tanyakan tadi, apakah bisa diberikan surat teguran, diberikan apa sanksi administratif apa? Tentu saja perusahaan yang tidak mau mengganti rugi atau perusahaan yang melanggar mutu baku lingkungan itu dia diberikan surat peringatan dan bahkan sampai kepada sanksi penutupan. Daripada perusahaan itu sendiri. Tapi perusahaan yang apa namanya, yang besar, yang banyak menggunakan karyawan masyarakat di sekitar, apa mau ditutup?
1: Ya, dampaknya luas lagi gitu.
0: Alah. Saya nggak bisa ngebayangin ya begitu banyak orang yang di PHK kan.
1: Jadi memang
0: ini apa ya, suatu konflik yang saling keterkaitan satu dengan yang lain yang memang sangat sulit untuk dilakukan, dimintai pertanggungjawaban.
1: Ketika memberikan izin, regulasinya, aturan jelas dan semuanya itu yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum membuka lahan perkebunan dan sebagainya.
0: Iya, benar sekali.
1: Oke, Ibu.
0: Ya.
1: Tampaknya sudah di pojok waktu, nggak terasa.
0: Astagfirullahaladzim. Nah, itulah yang kadang-kadang saya sukanya sedih itu. Pembicaraan kita ini masih banyak. Kita baru bicara soal korbannya bagaimana.
1: Betul,
0: ya. Gitu kan, penegakan hukumnya kan baru. Kita kan baru ini ya, tadi sedikit-sedikit bicara
1: tapi
0: soal penegakan.
1: Mungkin bisa kita sambung minggu depan untuk ini ya. Masih nyambung tentang apa ya, tentang kabut asap juga mungkin ya.
0: Bisa, bisa dilanjutkan kembali.
1: Gitu ya. Karena memang menarik sekali ketika kita bahas dengan kondisi cuaca dan situasi pada saat sekarang ini, Bu ya. Mungkin apa statement di penghujung waktu kita di kebersamaan kita di kesempatan hari ini, silakan Ibu.
0: Nah, sebenarnya saya sudah mikir juga. Ini pasti ada nih pertanyaan Bang Adi, apa sih kata kuncinya?
1: Iya.
0: Saya tuh bingung juga. Mau saya bilang apa? Masyarakat sih enggak boleh pasrah, tetapi bagaimana, apa yang harus mereka perbuat kan gitu. Tapi intinya begini sajalah, apa yang dapat kita lakukan, kita lakukan.
1: Kita lakukan.
0: Misalnya kita mengetahui ada sesuatu yang terjadi, ya kita buat laporan.
1: Iya,
0: gitu,
1: yang penting data lengkap.
0: Foto, gitu ya. Bila perlu ada foto, atau kita kalau mendengar ada pembicaraan-pembicaraan apa, ya kita rekam kan. Itu salah satu merupakan bukti. Maka tadi saya mengatakan bahwa bukti itu memang diperlukan untuk suatu pertanggungjawaban. Apakah itu pertanggungjawaban secara pidana, secara perdata, maupun pertanggungjawaban secara administratif. Seperti itu.
1: Yang jelas tuh etika dan moral kita ketika kita mau melakukan pembakaran, jangan. Apalagi dengan kondisi saat sekarang ini.
0: Mau gak kita bersama-sama madamin api?
1: Iya, seharusnya seperti itu kita, kekompakan dan juga ketulusan hati ketika cuaca seperti ini, jangan dululah bakar.
0: Iya.
1: Saya itu kalau di rumah tuh ada yang mau bakar sampah tuh, saya sudah jerit-jerit duluan tuh. Maklum Pak RT gitu.
0: Nah, tapi begini Bang Adi, aduh ada sedikit lagi tambahan ya, yang mungkin nanti akan kita bicarakan selanjutnya. Pembakaran sampah di TPA. Itu isi di dalam sampah itu bermacam-macam.
1: Betul, bahaya, resiko
0: bahayanya
1: tinggi.
0: Resiko residu yang dikeluarkan itu.
1: Betul, betul. Karena di tempat sampah itu bisa meledak loh, jangan coba-coba karena ada gas yang
0: bener,
1: luar biasa.
0: Siapa tahu ada yang barang sampah yang terbuang ikut di dalamnya di dalam itu merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan gas.
1: Betul.
0: Kan?
1: Nah. Oke. Oke. Dan tentunya pembicaraan kita tentunya harus berakhir sampai sini, nampaknya Ibu. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir ya.
0: Sebenarnya
1: bersama.
0: Sebenarnya kalau pembicaraan belum selesai tapi sudah harus berpisah itu memang sedih.
1: Memang sedih gitu. Ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Dr. Pedrika.
0: Mudah-mudahan pendengar saya tidak terpapar oleh kabut asap.
1: Pedrika Ngebu.
0: Boleh dipanggil Ibu Rika saja.
1: Rika aja gitu. Iya, saya agak bacanya itu agak ini, saya harus mengulang-ulang gitu. Saya takut salah jujur aja gitu.
0: Iya, benar, enggak apa-apa.
1: Ibu Pedrika SH MH CPM CPARB di kebersamaan kita kesempatan hari ini yaitu praktisi hukum dan juga dosen jurusan hukum Universitas Batanghari. Terima kasih banyak dan semoga sukses. Jangan bosan-bosan, jangan ragu-ragu. Tempat inilah tempat kita bersama-sama untuk menyampaikan inspirasi.
0: Iya, terima kasih.
1: Oke, akhirnya saya Adi Putra harus pamit diri. Kami akhir dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris. Mariski melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A National League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol.

0: dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Seiko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Sir Alex Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
1: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari. Dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan. Sangat fokus.
0: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
1: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
0: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin. Menempel kata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Seiko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Seiko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karis Wadetski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Fantastic collected by Trent Alexander-Arnold.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari assist Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari assist Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara, Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6, sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing, sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di fifth ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di liga-liga top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan iya, untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Kita beralih kabar dari arena basket. Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seigorman, Santiago Rimoldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bosch. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Airpro 3 dimanapun sudah berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP, yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altidwer, Brad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu lokal heroes kita, yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk lokal hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturwarga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain kentang belek, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan

0: juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stand-stand yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Jambi siang ini.
1: Baik pendengar di mana pun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti berita olahraga. Dan pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya akan kita ikuti yaitu siaran tunda LKBN Antara dengan judul Saya Lebih Butuh Jaksa Berintegritas bersama narasumber Jaksa Agung RI Bapak ST Burhanuddin. Selamat mengikuti.
2: Januari ini saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya kan bersyukur aja. Kita bersyukur

0: Masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dari satu kehidupan.
1: Stand by. On the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Kali ini kita akan ngobrol, harusnya sih panjang lebar ya, mengenai penegakan hukum di tanah air dengan pimpinan satu lembaga yang menjadi sorotan publik gitu ya, karena keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar, utamanya ini di bidang tindak pidana korupsi. Langsung saja, ini dia Jaksa Agung RI, Bapak ST Burhanuddin. Apa kabarnya, Pak JA?
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Sehat ya,
0: dan
2: Pak?
0: Dan pasti harus sehat terus.
2: Pasti harus sehat terus. Dan saya yakin ini Pak JA hari-harinya pasti sibuk gitu ya, mengurusi berbagai hal di bawah kewenangan dari Kejaksaan Agung sendiri gitu ya, khususnya untuk berbagai kasus besar. Gitu ya. Pak JA.
0: Ya, sibuk ya. Kan itu pasti.
2: Ya.
0: Bahkan dari setiap hari juga kami tetap sibuk, apalagi dengan kondisi yang sekarang tuntutan masyarakat lebih untuk melihat bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum itu.
2: Ya, betul. Oke. Kalau bicara soal Kejaksaan Agung, Sobat Antara, Pak JA, kayaknya wartawan ini melihat tumpukan uang gitu ya, yang sampai triliunan, itu salah satunya adalah bisa dari konferensi persnya Kejaksaan Agung. Yeah. Ini bisa kita melihat, ini uang asli ya Pak ya, yang ditumpuk itu ya?
0: Yang pasti bukan uang pinjaman.
2: Bukan uang pinjaman gitu. Nah Pak JA, ini kan belakangan juga mengungkap kasus yang bisa kita bilang angkanya fantastis gitu ya, menyebabkan kerugian negara. Dan kasus-kasus tersebut kayaknya kok seakan tidak juga berhenti, meskipun penegakan hukumnya sudah dilakukan semaksimal mungkin begitu ya, di beberapa tahun ini. Pak JA melihat hal ini seperti apa sih? Karena di satu sisi masyarakat pasti kita lega dan berbangga ya, bahwa lembaga penegakan hukum di tanah air juga bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang merugikan negara. Tapi juga di sisi lain rasanya, kok muncul lagi nih kasusnya gitu ya, kayak nggak selesai-selesai. Menurut Pak JA seperti apa tuh?
0: Nggak, untuk kasus-kasus ini, uang yang kita tumpuk memang masih dalam proses terus. Jadi ini satgas PKH, ini proses terus. Jadi masih ada, nanti kira-kira ya tidak terlalu lama lagi kita akan kita sampai ke masyarakat. Bahwa ini loh hasil kami, walaupun memang ada sebagian masyarakat juga yang berpendapat ngapain harus dilihat-lihatkan, tetapi bagi saya bukan apa-apa, ini loh hasil kerja. Jadi hanya ingin melihatkan pada masyarakat bahwa kami tidak diam, kami bahwa negara itu ada, kami ada untuk masyarakat, dan kita lihat ini loh hasilnya, itu yang akan diberikan. Dan ini akan terus untuk Satgas PKH dan untuk tindak pidana lainnya, korupsi-korupsi lain kita sudah berjalan juga. Dan bukannya dari itu kita, tapi kita akan nanti lihatkanlah dari beberapa saat dan beberapa waktu, kita akan terus, ini akan kita gulirkan terus.
2: Artinya Pak JA, kalau misalnya ditanya fokus atau kasus besar apa sih yang menjadi prioritas dari Kejaksaan Agung, itu ada nggak? Apakah memang tadi terkait dengan Satgas PKH kah? Atau ada isu-isu lain sebetulnya?
0: Prioritasnya adalah yang menyangkut ya kebutuhan masyarakat, harkat hidup masyarakat, ris dan bahan pokok, itu yang menjadi pokok utamanya kalau bagi kami. Dan kita bisa lihat misalnya kasus garam, minyak, kasus gula, itu kan menyangkut bahan pokok. Itu yang kami itu utamakan dulu, ini untuk kepentingan masyarakat, dan kita harus memang bersih-bersih dalam itu. Ini kebutuhan masyarakat yang utama.
2: Bersih-bersih artinya secara di internal juga ya, di awal 2026 Pak JA juga mengerahkan untuk melakukan reformasi di Kejaksaan. Tapi sebelum itu mungkin saya mau tanya dulu, arahan dari Presiden sebetulnya seperti apa sih? Karena kan belum lama juga Pak JA sempat dipanggil nih ya oleh Presiden gitu ya, bersama pimpinan lembaga yang lain. Apa arahan utama sebetulnya dari Presiden terkait dengan penegakan hukum yang yang harus dioptimalkan lagi di Kejaksaan Agung?
0: Kalau arahan buat saya dari Presiden, hampir setiap saat kami memang dipanggil karena ada penanganan perkara-perkara yang khusus yang harus. Tapi yang utamanya reformasi bagi kejaksaan itu udah awal. Sejak saya masuk ke kejaksaan, utamanya saya akan reformasi kejaksaan.
2: Dan terus begitu.
0: Dan
2: ya?
0: Terus, kita terus bergulir terus. Dan tentunya bisa melihat bagaimana. Karena pada waktu saya masuk ke kejaksaan, nilai kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan ini kan sangat rendah. Ada di tahapan 30 dari 50 institusi dan lembaga. Sekarang kita adalah nomor 3. Artinya selama itu kami terus gimana memperbaiki. Dan gimana pun juga yang utamanya begitu masuk saya ke kejaksaan, saya perbaiki lagi adalah sumber daya manusia. Itu yang utamanya. Dan ini berjalan terus, sampai berjalan dan alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang misalnya perbuatan-perbuatan tersela yang dilakukan oleh jaksa, ya begini, kita manusia, kita tidak harus apa semuanya baiklah, enggak juga gitu. Makanya kalau saya ditanya apa jaksa masih ada yang nakal, masih
2: tidak memungkiri
0: masih,
2: itu ya.
0: Masih. Dan akhirnya misalnya yang kemarin di OTT oleh KPK. Ya, kita akui bahwa itu ada kelemahan. Dan kami selalu perbaiki terus. Dan untuk bulan Januari ini, saya melakukan pemutasian 5 Kajari. Saya tarik Kajari, saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya, kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dalam satu kehidupan. Kita tidak bisa, wah saya paling bersih. Nggak ada lah yang begitu. Dan langkah-langkah, alhamdulillah saat ini juga kami terus benah-benah. Dan selalu setiap saat kami melakukan reformasi, setiap saat kami melakukan pembenahan untuk kebaikan kembali marwah kejaksaan.
2: Dengan KPK tadi yang melakukan OTT, jaksa nakal gitu ya, kalau Pak J.A. bilang tadi jaksa nakal adalah KPK gitu. Tapi sejauh ini
0: bukan yang jaksa nakal dari kami, KPK yang OTT.
2: OTT jaksa nakal oleh KPK begitu. Tapi dari kejaksaan sendiri seperti apa sih kalau boleh tahu ini terkait dengan hubungan dengan KPK? Karena KPK kan juga salah satu lembaga yang melakukan penegakan hukum. Banyak kasus-kasus yang kalau kita bicara kok kayaknya kasus besar nih quote unquote digarap gitu ya, atau dilakukan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Kalau boleh nih Sobat Antara juga disampaikan, seperti apa hubungannya?
0: Kami hubungan dengan institusi penegak hukum lain ya baik, tidak ada masalah. Setiap saat saya bisa bicara dengan ketua, dengan wakil ketua di KPK, dengan Pak Kapolri. Kami selalu terbuka dan kami selalu komunikasi. Jadi hanya orang aja melihat, wah ada persaingan. Nggak ada persaingan apa-apa. Kami sama-sama bertugas bagaimana membersihkan negeri ini. Tidak ada persaingan apa-apa.
2: Yang dijalankan kolaborasi gitu ya jadinya.
0: Kita juga lakukan. Kita, misalnya kami melakukan penahanan perkara. Kami informasikan pada KPK bahwa kami sedang melakukan. Dan itu ada aturannya, kami ada SOP-nya, dan itu kami sampaikan bagi penanganan perkara, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih penanganan perkara.
2: Pak J.A., kemudian juga tadi masih nyambung dengan oknum jaksa nakal gitu ya. Belum lama ini ada yang tersandung dengan kasus penggunaan aset begitu. Kalau saya boleh quote dari statement-nya dari Pak J.A. adalah, banyak aset-aset yang dimiliki oleh, bukan dimiliki oleh jaksa, tapi ditempati oleh jaksa dan diam-diam. Semoga lupa bahwa ada aset di tangannya gitu ya. Terkait statement ini seperti
0: statement
2: apa?
0: Itu sebenarnya saya ingatkan kepada para jaksa ya, yang masih menggunakan. Ada Ada yang masih menggunakan. Sudah kami sudah bersih-bersih, kami tarik semua, kami berlarik semua, tapi ada beberapa yang belum menyerahkan kepada kami, kami akan lakukan. Ini peringatan, setelah itu kami tindak. Jadi bukan terus sekarang digunakan, enggak, sebanyak kemudian daripada dikembalikan. Sudah kemarin sudah ingatkan, masih ada, tapi memang masih ada beberapa yang kena bertugas di luar daerah. Kemudian ini kayak misalnya aja nih, apartemen. Apartemen, itu saya sudah kembalikan dan ini sudah berjalan. Jadi hanya kita sifatnya mengingatkan, enggak banyak juga, enggak terlalu banyak juga, Mbak.
2: Tapi karena ada gimana? Begitu
0: ada,
2: ya?
0: Ada lah, ada. Kalau
2: apakah artinya ini kan juga terkait dengan Badan Pemulihan Aset ya Pak J.A. ya?
0: Iya.
2: Terkait dengan proses dari pengelolaannya. Kemudian kemarin juga baru Badan Pemulihan Aset ini adalah satu badan yang baru gitu ya?
0: Betul.
2: Baru di usia
0: kedua itu,
2: ya?
0: Justru itu, karena baru sudah benah-benah. Iya, sedang benah-benah itu. Jadi apa yang menjadi hak orang kita akan bukan hak orang ya, misalnya ditempatin dihakin orang begitu ya kita akan minta kembali untuk kembalikan ke badan aset untuk sudah dilakukan pelelangan.
2: Ini kan terkait dengan penyitaan aset negara begitu Pak J.A. Juga kalau kita mau menyangkutkan dengan adanya peraturan regulasi KUHP KUHAP baru begitu. Seperti apa Kejaksaan Agung memaknai regulasi yang baru ini? Apa sih yang menjadi berbeda gitu Pak J.A. dalam regulasi dan tersebut?
0: Perbedaan signifikan enggak terlalu lah. Tapi yang utamanya bagi kami sekarang punya BPA, Badan Pemulihan Aset. Kita akan memanfaatkan itu sebaik-baiknya, jangan lagi ada ya aset-aset yang tercecer itu aja Mbak, yang terpenting itu lagi benar-benar itu. Dan mudah-mudahan dengan pembentukan lembaga ini kita akan lebih baik lagi.
2: Iya, pastinya harapan ya begitu ya, seperti itu dengan adanya lembaga ini juga badan gitu ya, Badan Pemulihan Aset.
0: Saya bukan sebutnya bukan harapan, harus
2: satu kewajiban ya yang memang harus dilakukan. Masih nyambung dengan KUHAP dan KUHP baru. Di situ ada setidaknya dua hal yang terkait dengan kejaksaan. Tapi saya satu-satu dulu nih Pak J.A. Mungkin yang pertama ada restoratif justice. Ini kan sebetulnya adalah satu hal yang sudah lama juga ya diterapkan sama Kejaksaan Agung, begitu pendekatannya humanis. Tapi di KUHP dan KUHAP baru ini ada peraturan gitu yang berbeda. Seperti apa signifikansinya terhadap pelaksanaan restoratif justice oleh Kejaksaan Agung?
0: Berbeda enggak juga sih Mbak. Cuma lebih mungkin meluruskan lagi. Restoratif justice ini adalah suatu perkara ya, yang di dalam pelaksanaannya, pemberkasannya udah dinyatakan lengkap. Harusnya dilengkap. Udah dinyatakan lengkap ya, dengan suatu pertimbangan ya, karena jaksa dilimpahkan ke pengadilan atau diputus dengan error justice. Itu dengan ada syarat-syarat yang rigid, tidak bisa semua perkara bisa direstorasi justice. Nah, itu yang betul-betul diluruskan. Bukan perkara yang masih di dalam penyelidikan, dihentikan, itu bukan restorasi justice. Restorasi justice itu adalah perkara berkasnya sudah sempurna dan bisa dilimpahkan. Itu yang utamanya. Ya memang harus lebih-lebih dijelaskan lagi sih pada masyarakat. Ya restoratif justice kalau di dalam masih penyelidikan, ya bukan restoratif justice namanya. Restoratif justice itu perkara itu sudah layak dilimpahkan ke pengadilan, kemudian dengan suatu pertimbangan tertentu, sehingga perkara ini tidak dilimpahkan, tapi dilakukan restoratif justice. Itu Mbak.
2: Kemudian satu hal lagi, kalau ini betul-betul baru ya kayaknya Pak J.A. mengenai adalah plea bargain atau pernyataan permohonan bersalah begitu ya. Hal ini seperti apa dimaknai oleh kejaksaan dalam penegakan hukum kita?
0: Ini adalah tugas-tugas baru Mbak. Dan tentunya teman-teman selalu mengupdate, kemudian teman-teman juga para jaksa itu belajar terus bagaimana cara penyelesaian terbaiknya. Itu masih kita lagi sedang diskusikan di FGD, untuk penyempurnaan pelaksanaan kerjaannya.
2: Oke, tapi ketika ada masyarakat gitu ya, atau ada pihak yang menganalisis bahwa kayaknya ada satu celah deh, bahwa dengan misalnya restoratif justice implementasinya, kemudian plea bargain implementasinya, ada celah untuk tanda kutip tawar-menawar perkara. Tanggapan dari Pak JA seperti apa sih?
0: Enggak gitu, Mbak. Jadi gini, tentunya kami kan aturan-aturan sudah rigid, terpenuhi atau tidak. Dan kita akan selalu sampaikan pada, terutama restoratif justice dari dulu saya sampaikan kepada teman-teman para jaksa, bahwa ini adalah suatu hal yang baru yang harus dilaksanakan oleh teman-teman, dan saya akan awasi langsung, tidak boleh ada hal-hal yang mencederai perbuatan ini. Bahkan untuk menentukan apakah perkara ini dapat direstoratis atau tidak, itu diputus oleh, masih ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Itu, walaupun itu sebenarnya hak jaksa untuk menentukannya apakah ini restoratif, tapi tetap kami tetap selektif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena gimana pun juga perkara ini yang harusnya di pengadilan kemudian diputus oleh jaksa cukup dengan restoratif justice, itu kan kalau dari segi negatifnya ada pasti pemikiran, wah ini loka. Kita akan kami tutup betul-betul. Siapapun yang bermain, saya sampaikan pada waktu awal restoratif justice, saya sampaikan siapa yang bermain di situ adalah saya akan pecat. Ini dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, dalam menjaga bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil.
2: Tapi sejauh ini dengan implementasi restoratif justice, menurut Pak JA seperti apa? Apakah ada catatan-catatan gitu ya untuk implementasi perbaikannya ke depan atau seperti apa?
0: Ya, itu udah mulai perbaikan sih, terus kita akan akan sempurnakan terus. Ya. Dan tentunya yang tadi saya sampaikan, restoratif justice itu saya akan dudukkan kembali bahwa restoratif justice itu adalah atas perkara yang sudah sempurna, perkara yang sudah lengkap dan sudah layak untuk diajukan ke pengadilan. Itu yang di restoratif justice.
2: Oke. Kemudian kalau kita bicara mengenai tadi sempat dimention oleh Pak JA ya, bahwa dulu kepercayaan publik terhadap kejaksaan rendah gitu ya, Pak. Kemudian berbenah gitu, bertahun-tahun berbenah dan akhirnya mendapatkan indeks yang tinggi, tiga besar gitu ya. Bahkan kemarin terakhir dari surveinya Indikator Politik, ini Kejaksaan Agung mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi gitu. Tapi melihat hal ini, sebetulnya apa makna yang tersirat dalam hal ini? Apakah memang kerja-kerja dari Kejaksaan Agung begitu ya, begitu menangkap hati masyarakat atau seperti apa?
0: Tentunya begini, Mbak. Saya selalu sampaikan kepada masyarakat, saya tidak pernah bicara bahwa kejaksaan berhasil begini, bahwa kejaksaan telah begini, yang tidak. Saya silahkan hasil pekerjaan saya, masyarakat yang akan menilai. Masyarakatlah yang akan menilai kami, atau kami ini bisa kerja atau tidak. Dan bagi kami adalah bukan yang dicari, bukan sebagai, oh ini dapat sekian, ranking sekian, bukan itu. Tetapi kami dan para anggota semua kejaksaan, Wakorep, Adiaksa, masyarakat sudah mulai percaya. Dan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun kita bertengger di nomor 3 terus. Ya, di dalam ketiga dalam urutan institusi yang ada. Tetapi khusus penegak hukum, kami sudah 2 tahun ini adalah paling dipercaya. Itu. Artinya bagi kami adalah men-trigger lebih semangat lagi untuk kerja, bahwa masyarakat menilai kami positif pekerjaannya. Masyarakat menilai kami sesuai dengan harapan masyarakat bahwa penegakan hukum sudah diperhitungkan.
2: Tapi kalau mungkin boleh saya tanya terkait dengan agak personal nih dari Pak JA. selama karir Pak JA puluhan tahun ya Pak di Kejaksaan begitu, boleh nggak ada diceritakan ini sebetulnya kasus yang paling menyita perhatian dari Pak JA?
0: Nah, sebenarnya kasus bagi kami semua prioritas.
2: Semua prioritas ya.
0: Prioritas. Tetapi yang utamanya bahwa kami di awal-awal, ya gimana Kejaksaan kembali mendapat respon positif dari masyarakat adalah penanganan perkara minyak goreng. Itu kemudian kami sempat dilukanya minyak goreng. Kemudian tetapi yang paling fenomenal untuk membuka suatu kis itu adalah Jiwasraya dan Asabri. Karena kasusnya sangat betul-betul sangat rigid dan betul-betul sangat sulit untuk dibuka. Itu kasus-kasus itu. Maka teman-teman pada waktu itu yang kebetulan karena COVID lagi kan, itu betul-betul teman-teman bekerja dengan penuh waktu, penuh hati, bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami adalah sedang melakukan pekerjaan yang betul-betul memerlukan suatu kehati-hatian.
2: Tapi bicara tantangannya seperti apa Pak JA? Karena biasanya kalau dari kejaksaan atau para jaksa gitu ya, disebutnya oleh masyarakat dekat banget sama ancaman-ancaman gitu. Betul nggak sih?
0: Enggak juga. Enggak
2: juga ya?
0: Semua pekerjaan ada resikonya. Okay. Kita jalan kaki aja kadang-kadang tersandung jatuh kok. Okay. Jadi semua pekerjaan ada resikonya Mbak. Jadi saya bukan kena pemberani, enggak juga. Tetapi semua pekerjaan pasti ada resikonya. Soal resikonya kecil atau besar, itu adalah kehidupan.
2: Pak JA, ini berapa puluh tahun Pak di Kejaksaan Pak?
0: Saya masuk 87.
2: 87 ya.
0: Jadi udah cukup lama.
2: Cukup lama untuk mengetahui juga dan merasakan asam garamnya penegakan hukum ya, di pasti. Tanah air gitu.
0: Daripada dulu sejak bagaimana Kejaksaan tidak dipercaya sampai alhamdulillah. Dulu kita mau naik angkot gitu.
2: Oke.
0: Okay. Pakai baju dinas ditutupi jaket. Supaya kita malu. Terus sekarang naik angkot pakai baju dinas
2: ya?
0: Orang segan-segan paling tidak diajak bicara. Dulu ditoleh aja enggak. Karena
2: Artinya memang sudah ada signifikansi gitu
0: masyarakat
2: ya,
0: lebih aware dengan kita, masyarakat lebih kita tidak bukan minta dihargai bukan. Masyarakat setidak-tidaknya lebih percaya pada apa yang sudah kita kerjakan.
2: Untuk next apa sih Pak JA yang mungkin menjadi fokus utama? Mungkin tadi kan sempat dimention soal pembenahan terus dilakukan ya, pembenahan di dalam, di internal SDM-nya terutama gitu ya. Untuk next seperti apa? Dan kalau boleh mungkin tantangan ke depan yang bakal dihadapi akan seperti apa nih?
0: Yang pasti pembenahan terus, Mbak. Kemudian terutama sekarang kan kejahatan IT itu semakin canggih.
2: Jadi kejahatannya sudah
0: pasti kita pun ngikut
2: lebar ya.
0: Kita ngikuti dan kita banyak yang kami sekolahkan gitu di luar untuk IT ini sehingga ke depan kita sudah siap dan ready untuk bekerja lebih bagus.
2: Tapi sejauh ini dengan SDM yang ada gitu ya, yang selalu menjadi arahan dari Pak JA untuk para jaksa seperti apa?
0: Saya selalu katakan, saya butuh jaksa pinter. Tapi lebih butuh lagi saya jaksa yang punya integritas. Untuk apa jaksa pinter kalau tanpa integritas? Silahkan tinggalkan kejaksaan.
2: Itu adalah arahan sekaligus peringatan kayaknya dari Pak JA untuk para jaksa supaya
0: dan
2: menjalankan
0: itu selalu
2: tugasnya.
0: Setiap kesempatan saya katakan. Kalau di kejaksaan mau cari kaya, bukan tempatnya. Kalau mau berkarya, inilah tempatnya. Dan silakan yang tidak punya integritas, silakan mundur daripada saya pecat. Daripada saya suruh mundur, lebih baik silakan mundur. Jadi saya utamanya saya butuh adalah jaksa yang pintar dan punya integritas.
2: Pintar dan punya integritas, nggak hanya pintar saja gitu ya. Yeah. Dan pintar memanfaatkan situasi juga nggak boleh ya, kayaknya Pak Jaksa ya. Oke, mungkin ada pesan yang ingin Pak JA sampaikan kepada masyarakat untuk terus, pastinya masyarakat juga mengawal ya kerja-kerja dari lembaga penegak hukum.
0: Ya, yang pasti Mbak, terutama bukan masyarakat dulu, kita wartawan dulu.
2: Wartawan dulu, boleh. Buat wartawan gimana?
0: Kalau ada hal jaksa yang nakal. Mm-hmm. Kami ini aparatur pengawasannya kan terbatas.
2: Yeah.
0: Kami terbatas, tersekat-sekat. Ya. Tapi kalau teman-teman wartawan dimanapun berada, tolonglah kalau ada hal yang mungkin kejaksaan tidak pada tempatnya, atau jaksa yang nakal, atau jaksa yang tidak melakukan hal-hal yang negatif, informasikan pada kami. Kemudian pada masyarakat juga demikian, bahwa kami sedang berjalan. Kalau ada hal-hal yang akan mencederai penegakan hukum, atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dalam penegakan hukum, silahkan sampaikan pada kami. Dan kami akan lakukan pembenahan-pembenahan. Dan bila hal-hal itu menyangkut perbuatan tercela, kami juga akan melakukan penegakan hukum kepada mereka, para jaksa yang nakal.
2: Artinya ketegasan itu pasti akan dilakukan ya?
0: Pasti.
2: Untuk para oknum jaksa tadi. Pak JA, terima kasih banyak sudah sharing. Kita tadi ngobrol banyak mengenai termasuk KUHP baru, restoratif justice ya, yang utamanya dijalankan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan begitu. Dan semoga ini menjadi edukasi juga buat masyarakat untuk lebih mengetahui dan lebih paham. Sekali lagi terima kasih Pak JA untuk waktunya. Dan Sobat Antara, itulah podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Tadi sudah ngobrol dengan Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera, Pak.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keteranakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengan-Nya.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Dan informasi berikutnya berita panggilan Pengadilan Agama Jambi. Ini sidang 1 dan 2 ditujukan untuk Marmi binti Kasbi alias Kasdi di mana saja ada berada agar datang menghadiri sidang pada Kamis 17 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz dan informasi berita panggilan pengadilan agama, panggilan 1 dan juga 2. Marni binti Kasbi alias Kasdi, di mana saja Anda berada, agar datang menghadiri sidang pada Kamis 17 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang pengadilan agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palimang, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Kami ulang kembali berita panggilan pengadilan agama Jambi ditujukan untuk sidang 1 dan juga 2 ditujukan untuk Marni bin Kasbi, binti Kasbi, di mana saja alias di mana saja ada berada, agar datang menghadiri sidang Kamis 17 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Ya, kembali musim dan informasi BNPB ini ungkap detik-detik dua pekerja tertimbun longsor di Pekalongan. Ya, dua pekerja meninggal dunia setelah tertimbun material tanah longsor saat melakukan penggalian fondasi bangunan. Kejadian naas itu terjadi di desa Telaga Sana, Kecamatan Utu Kumpul, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB ini mengatakan kedua korban berhasil dievakuasi oleh tim gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Dan juga peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 6 Oktober 2006 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Proses evakuasi juga mengungkapkan ini dilakukan oleh petugas gabungan setelah kedua pekerja tertimbun material tanah. BNPB juga menyebut jenazah kedua korban telah diserahkan kepada keluarga masing-masing untuk selanjutnya dimakamkan. Hingga saat ini BNPB belum memperoleh informasi secara rinci mengenai identitas kedua korban maupun kronologi lengkap kejadian tersebut. Petugas masih melakukan penanganan di lokasi sekaligus memastikan kondisi lingkungan sekitar ini pasca longsor. Dan untuk informasi lebih lengkap BNPB ungkap detik-detik dua pekerja tertimbun longsor di Pekalongan, Anda dapat membaca di rri.go.id. Dan pendengar di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti warta berita daerah, dan tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz, dan Anda juga dapat mendengarkan di stasiun relay kami di Pro 1 Muarubungo ini 99,4 MHz, Sarolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, Tunggal Ilir 99,0 MHz.

Beberapa efek buruk perjudian online yang bisa memengaruhi kesehatan fisik dan mental, status keuangan, serta hubungan sosial pelakunya. Pertama, efek yang ditimbulkan terhadap kesehatan mental orang yang sering berjudi cenderung menderita stres, kecemasan, dan depresi. Kondisi ini biasanya terjadi ketika seseorang merasa tidak mampu mengendalikan kebiasaannya untuk berjudi. Dikutip dari laman Mental Healthy Foundation, ketika kita memenangkan perjudian, maka akan memengaruhi bagian otak yang melepaskan dopamin. Hormon ini mampu menghasilkan perasaan gembira dan bahagia. Sebaliknya, jika kita kalah, kita tidak akan merasakan perasaan yang bahagia. Hanya ada kekecewaan akibat kekalahan. Kedua, memperburuk keadaan keuangan. Hal ini dapat berbahaya karena pelaku perjudian akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan uang. Sekalipun awalnya menang besar, orang yang mengikuti perjudian online biasanya menghabiskan banyak uang dalam waktu singkat. Gangguan finansial akibat kebiasaan berjudi online ini sering sekali menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Judi juga dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan pada anak, karena uang tersebut seharusnya untuk pemenuhan gizi anak. Ketiga, terlilit hutang, di mana akibat kekalahan berjudi pelaku akan mendapatkan uang dengan cara berhutang, walaupun tidak sanggup membayarnya kembali. Padahal kemenangan yang diraih mungkin tidak akan bisa dibandingkan dengan kekalahan yang dialami sebelumnya. Keempat, judi online akan meningkatkan risiko pelaku untuk bunuh diri. Ulasan yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Psychiatry 2022 menunjukkan bahwa hutang judi dan rasa malu adalah penyebab utama peningkatan risiko bunuh diri. Namun, perilaku ini juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor lain, seperti riwayat masalah psikologis atau keadaan hidup orang tersebut. Judi online merupakan perilaku negatif yang harus dihindari agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan keluarga terselamatkan dari efek yang ditimbulkan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Tanahpura Kota Jambi. Selamat siang, Warta Berita RRI Jambi Rabu 7 Oktober 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Dukung diversifikasi pangan melalui pencanangan agrowisata kacang koro di kawasan Buluran Kenali, Kota Jambi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sultan Taha Jambi memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Jambi masih cenderung kering dalam sepekan ke depan. Bersama saya, Adi Putra Umar, inilah berita selengkapnya. Pencanangan agrowisata kacang koro dilakukan di kawasan Buluran Kenali, Kota Jambi dengan luas lahan mencapai 10 hektar. Komoditas ini dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan karena mudah dibudidayakan dan dapat ditanam hingga di pekarangan rumah. Perkembangan kacang koro ini menjadi salah satu upaya mengenalkan komoditas pangan alternatif kepada masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johansa, mengatakan kacang koro memiliki prospek untuk dikembangkan karena proses penanaman relatif mudah, bahkan tanaman tersebut tidak harus dibudidayakan di lahan yang luas, namun juga dapat ditanam di perkarangan rumah masyarakat.
2: Budidayanya ini sudah cukup lama, tapi ini belum berkembang dengan baik. Nah, untuk itu kami melakukan sosialisasi dan pencanangan penanaman kacang koro untuk masyarakat. Nah, ini juga bisa ditanam di pekarangan. Nah, ini cukup menjanjikan.
0: Selain mudah dibudidayakan, kacang koro juga memiliki potensi untuk mendukung diversifikasi pangan. Johansa menyebut kacang koro dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku tempe dan juga berpeluang menjadi alternatif pengganti kacang kedelai. Pengembangan kawasan kacang koro di Buluran Kenali diharapkan tidak hanya menjadi lokasi produksi, tapi juga dapat menjadi bagian dari agrowisata sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pangan lokal dan juga alternatif. Dengan dimanfaatkannya lahan pekarangan, budidaya kacang koro juga diharapkan dapat dilakukan secara lebih luas oleh masyarakat. Pasar murah turut digelar dalam kegiatan agrowisata tanaman koro di Kampung Pangan Terpadu dilakukan di kawasan Buluran Kenali, Kota Jambi. Hari ini menyediakan sejumlah bahan yang dengan harga terjangkau bagi masyarakat, antaranya beras dan minyak goreng. Petugas pangan Bulog Ilham mengatakan pihak Bulog membawa sebanyak 100 dus atau 1.200 liter minyak goreng, minyak kita. Sementara untuk beras disediakan sebanyak 250 kg atau 50 sak dengan kemasan masing-masing 5 kg.
3: Minyaknya kita ada 100 dus bang, 1.200 liter. Untuk berasnya sendiri kita bawa 250 kilo atau sama dengan 50 sak. Harga beras kalau di OP ini 58.000, kalau untuk minyak 1.500 satu liter. Dan untuk pembelian satu orang maksimal 2 liter. Untuk beras, satu orang dua sak.
0: Ilham menjelaskan beras dalam pasar murah tersebut dijual seharga Rp54.000 per kemasan 5 kg. Sedangkan minyak goreng, minyak kita dijual Rp15.500 per liter. Untuk menjaga kemerataan, masyarakat dibatasi membeli maksimal 2 liter minyak goreng dan 2 sak atau 10 kg beras. Antusiasme masyarakat terlihat dari penjualan yang cukup cepat dengan 20 sak beras telah habis terjual saat kegiatan berlangsung. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sultan Taha Jambi memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Jambi masih cenderung kering dalam sepekan ke depan. Minimnya potensi hujan membuat kabut asap berpotensi bertahan dan meluas ke sejumlah wilayah. Perkirawan BMKG Sultan Taha Jambi, Nabidatul Fikroh, mengatakan hingga saat ini tidak terdapat potensi hujan yang signifikan, khususnya di Kota Jambi maupun sejumlah wilayah Provinsi Jambi. Menurut Nabidatul, kondisi kering diperkirakan masih berlangsung setidaknya dalam satu minggu ke depan, bahkan kondisi tersebut diperkirakan masih berlanjut hingga bulan ini.
4: Saat ini kita memang masih di dalam masa musim kemarau ya, Jadi memang setiap hari kita tidak ada potensi hujan yang signifikan khususnya di Kota Jambi dan juga di Provinsi Jambi. Jadi memang untuk satu minggu ke depan, ya di dalam bulan ini kita masih kering, nggak ada hujannya.
0: Sementara itu kabut asap yang sebelumnya lebih banyak dirasakan di wilayah timur Jambi kini mulai teramati hingga wilayah barat. Nabila Tul menyebut asap telah terpantau mencapai sejumlah daerah seperti Kerinci dan juga Bungo. Kondisi ini menunjukkan sebaran asap semakin meluas. Meski wilayah barat Jambi memiliki peluang hujan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan wilayah timur, BMKG menilai curah hujan tersebut belum cukup untuk mengurangi kabut asap secara signifikan. Pasalnya sumber asap bukan berasal dari wilayah barat Provinsi Jambi, BMKG juga tidak menemukan adanya titik panas yang signifikan di wilayah tersebut. Kondisi cuaca yang masih kering ditambah potensi hujan yang rendah di sebagian besar wilayah membuat kabut asap diperkirakan masih menjadi perhatian dalam beberapa waktu ke depan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Musim kemarau yang melanda kota Sungai Penuh membuat debit air bersih milik Perumda Tirta Kayangan mengalami penurunan. Kondisi tersebut berdampak pada kelancaran suplai air bersih ke sejumlah perkantoran dan juga pemukiman warga. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Perumda Tirta Kayangan rutin mengerahkan mobil tangki guna menyuplai air bersih ke wilayah yang mengalami gangguan pasokan. Salah seorang petugas Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh, Molly Reza, mengatakan selama satu bulan terakhir pihaknya intens menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki. Ia menyebutkan Perumda Tirta Kayangan siap mengirimkan pasokan air bersih kepada warga yang membutuhkan.
5: Suplai itu sudah 9 lebih kalau ibu. Ya. Kalau mobil tinggi kita turun berapa? 2. Ini memang keterbatasan istilahnya debit air, Bang, ya?
6: Ya, memang debit air ya, turun musim kemarau. Dah. Ada hujan sebentar kemarin juga tidak mencukup juga. Di daerah, apalagi di daerah Sungai Penuh, daerah perkantorannya apalagi ini. Fokusnya perkantoran tidak ada ini. Suplai airnya memang kurang.
5: Selain perkantoran, ada juga masyarakat, Bang, yang meminta, Bang, untuk bantuan air.
6: Masyarakat biasanya kalau ini, Pak, kalau acara-acara sih kan jadwalnya ada sebenarnya. Kayak di daerah sini kan malam nih jadwalnya. Ya kalau untuk kebutuhan masyarakat cukup lah. Cuma ada beberapa titik mungkin yang memang tidak masuk.
0: Ia menambahkan masyarakat yang mengalami gangguan pasokan dapat menghubungi petugas Perumda Tirta Kayangan untuk mendapatkan bantuan air bersih. Perumda Tirta Kayangan menghimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Kabut asap menebal mendapat pendapatan ojek di Kota Jambi turut berdampak. Melita melaporkan.
7: Kabut asap yang semakin menebal di Kota Jambi mulai berdampak pada aktivitas masyarakat. Jarak pandang yang semakin terbatas membuat suasana jalan tampak diselimuti kabut. Sementara aktivitas masyarakat tetap berlangsung di tengah kondisi udara yang kurang bersahabat. Kondisi tersebut turut dirasakan para pengemudi ojek yang setiap hari beraktivitas jalan dan terpapar langsung dengan udara. Salah seorang pengemudi ojek di kawasan Kota Baru, Alex, mengaku kondisi asap membuat dirinya mengalami sesak napas saat bekerja. Selain berdampak pada kesehatan, kabut asap juga membuat jumlah penumpang mengalami penurunan yang cukup drastis.
8: Pedih, Mas. Tak napas sekarang ya? Sekarang berapa mana lah ojek sekarang? Dapat 30-20. Mana sekarang kan? Pengaruh lah dengan asap ni. Sekarang banyak ada keluar juga kan. Kalau lebih biasa ni dapatlah 50-70 kan. Apalagi anak sekolah dah 20 sekarang. Tak banyak juga lah langganan anak sekolah kan. Aduh lah semuanya pengaruh.
7: Sebelum kabut asap menebal, Alex mengaku dapat melayani sekitar 50 hingga 70 penumpang dalam sehari. Namun kini jumlah tersebut turun menjadi sekitar 20 hingga 30 penumpang. Berkurangnya aktivitas anak sekolah serta masyarakat yang lebih memilih berada di rumah menjadi salah satu penyebab turunnya jumlah penumpang. Kondisi ini menjadi gambaran bahwa kabut asap tidak hanya mengganggu kualitas udara, tetapi juga mulai menyentuh aktivitas dan penghidupan masyarakat. Melita melaporkan Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Kahutla di Provinsi Jambi terus dilakukan secara terpadu. Berdasarkan data Posko Satgas Kahutla Provinsi Jambi per Selasa 6 Oktober 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat tercatat sebanyak 144 hotspot terdeteksi di wilayah Provinsi Jambi. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat sebanyak 199 hotspot. Sementara secara kumulatif sepanjang tahun 2006, jumlah hotspot mencapai 12.106 titik berdasarkan data Aquatera dan juga Suomi NPP. Dari sisi luasan, total lahan yang terbakar sejak 1 Januari hingga 6 Oktober 2026 tercatat mencapai 4.267,51 hektar. Beberapa wilayah dengan luasan terbakar terbesar antara lain Kabupaten Batanghari 1.306,81 hektar, Tanjung Jabung Barat 666,45 hektar, Tanjung Jabung Timur 659,18 hektar, Muara Jambi 71 hektar dan Sarolangun 508,55 hektar. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, jajaran Polda Jambi bersama seluruh stakeholder terus melakukan langkah pencegahan, pemantauan dan juga penanganan Kahutla khususnya terhadap titik-titik yang terindikasi mengalami peningkatan aktivitas kebakaran. Kabid Humas menambahkan, upaya penanganan tidak hanya dilakukan melalui pemadaman, tetapi juga patroli, pemantauan titik hotspot, sosialisasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara ilegal.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Aktivitas pengangkutan sampah melalui program operasional pengangkutan sampah berbasis masyarakat OPBM di Depo Sampah Kecamatan Tanepura berlangsung setiap hari. Volume sampah yang masuk cenderung lebih banyak pada Senin hingga Kamis, sedangkan pada Jumat hingga Minggu jumlahnya sedikit berkurang. Pengawas Depo Sampah Kecamatan Tanepura S. Amadi mengatakan pengangkutan sampah di wilayah tersebut didukung 5 armada. Sampah yang telah dikumpulkan kemudian dibawa langsung menuju tempat pemrosesan akhir atau TPA untuk mencegah terjadinya penumpukan di depo.
9: Kalau hari itu kita ada informasinya tergantung harinya. Sekarang ini kan cuma kurang sampahnya. Cuma Sabtu Minggu itu kurang. Yang menimpa itu Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis. Jelasnya armada yang khusus masuk ini ada 5. Ada 5 armada itu kan.
0: Di sisi lain masih terdapat masyarakat yang membuang sampah sembarangan termasuk di jalan. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pengelolaan sampah di wilayah Tanepura. Sementara masyarakat juga diperbolehkan membawa sampah rumah tangga secara langsung ke depo yang telah disediakan. Penggagas Bank Sampah Bangkitku Santoso mengatakan ide pembentukan bank sampah tersebut muncul setelah mengikuti pendidikan dan juga pelatihan pengelolaan sampah selama 21 hari atas undangan Kementerian Pekerjaan Umum. Dan dari pelatihan itu, Santoso menyadari bahwa sampah yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan nilai ekonomi dan juga membantu peningkatan pendapatan keluarga maupun masyarakat. Bank Sampah Bangkitku menjadi layanan pengelolaan sampah sekaligus wadah edukasi masyarakat untuk mendorong pengelolaan sampah bernilai ekonomi dan juga berkelanjutan.
10: Berdiri Bank Sampah Bangkitku ini, jadi saya terinspirasi setelah melakukan pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan sampah kabupaten kota. Jadi waktu itu kami diundang oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Di dalam waktu pelatihan itu hati saya tergugah. Oh, ternyata sampah ini kalau dikelola dengan baik menghasilkan. Pulang dari pelatihan itu apa yang cocok yang kita terapkan, wadahnya maksudnya ya. Wadahnya yang lebih cocok kayaknya untuk tempat kami ini itu bank sampah.
0: Setelah menyelesaikan pelatihan bersama dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, Permadi, dan juga Ketua RT setempat, mereka sepakat memilih konsep bank sampah yang dinilai sesuai dengan kondisi kawasan padat penduduk dan berada di jalur utama menuju sejumlah pusat pemerintahan. Bank Sampah Bangkitku kemudian resmi berdiri pada 21 April 2014 lalu.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pelaku usaha mikro kecil hingga industri makanan, kosmetik, dan obat-obatan di Provinsi Jambi diminta segera mengurus sertifikasi halal. Penerapan kewajiban sertifikasi halal akan mulai dilakukan secara penuh pada 18 Oktober 2026. Pengawas Jaminan Produk Halal Hadian Asrafi pada hari ini mengatakan kewajiban tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang kemudian diturunkan melalui PP Nomor 42 Tahun 2024. Menurutnya kewajiban sertifikasi halal sejatinya mulai diterapkan pada 2024. Namun penerapannya ditunda karena saat itu infrastruktur, sumber daya manusia, dan juga kesiapan pelaku usaha dinilai belum memadai. Di 18 Oktober 2006 ini, menurut data BPJPH sendiri, menerapkan kewajiban halal tidak akan ditunda lagi. Hadian menyebut sektor yang menjadi sasaran kewajiban halal antara lain makanan, kosmetik, dan juga obat-obatan. Ia juga menjelaskan penerapan kebijakan tersebut mengubah pola sertifikasi halal dari sebelumnya bersifat sukarela atau juga voluntary menjadi mandatory. Artinya pelaku usaha untuk tidak bisa lagi cuma melek tentang halal saja, namun sudah harus berlomba-lomba untuk melakukan sertifikasi halal.
11: Jadi sebenarnya kan wajib halal Oktober ini mengubah mindset sertifikasi halal dari yang sebelumnya voluntary menjadi mandatory. Nah, jadi pelaku usaha sudah nggak bisa lagi cuma melek tentang halal aja, memang sudah harus berlomba-lomba untuk melakukan sertifikasi halal. Sebenarnya banyak caranya dari segi sertifikasi halal gratis, itu khusus untuk UMKM, untuk yang industri menengah, besar, dan juga kecil, sebenarnya udah gak bisa lagi kayak kafe. Itu bisa melalui versi yang cara reguler.
0: Khusus pelaku usaha mikro dan kecil, pemerintah menyediakan skema sertifikasi halal gratis. Sementara pelaku usaha menengah dan pasar dapat mengajukan sertifikasi melalui skema reguler. Hadian menegaskan pengawasan terhadap pelaku usaha akan dilakukan secara bertahap dan juga pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal tidak serta-merta langsung mendapatkan sanksi. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat perekonomian dan juga melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM melalui Kementerian Koperasi. Berbagai program pelatihan dan juga bagi para pengurus koperasi desa atau Kopdes terus digelar secara berkelanjutan di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan guna memastikan Kopdes tidak hanya berdiri secara administratif tetapi juga mampu mengelola unit usaha dengan secara profesional, akuntabel, dan juga berbasis digital. PLT Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kerinci Suakani menyampaikan bahwa penguatan Kopdes merupakan pilar penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, pengurus Kopdes dibekali berbagai materi krusial mulai dari manajemen, tata kelola keuangan, penyusunan laporan keuangan berstandar hingga strategi pemasaran produk lokal.
12: Pengurus koperasi itu adalah kaula muda. Ada sebagian mungkin itu ya SDM-nya masih kurang ya. Namun demikian, sekarang ini selalu dilakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap pengurus koperasi itu secara pikon ya, online atau Zoom ya. Langsung dari kementerian kepada pengurus koperasi untuk memberikan pemahaman mereka terhadap apa itu koperasi, kemudian bagaimana pengembangan bisnis dari koperasi Merah Putih itu sendiri.
0: Selain tata kelola internal, pelatihan ini juga difokuskan pada pemanfaatan teknologi digital. Para pengurus diajarkan menggunakan aplikasi pencatatan keuangan digital dan juga platform e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar produk-produk unggulan desa mulai dari program pelatihan dan juga yang masif ini. Pemerintah berharap Kopdes dapat terus berkembang pesat, memutar roda perekonomian lokal serta menciptakan lapangan kerja baru bagi warga desa. Berdasarkan survei status gizi Indonesia SSGI 2024 yang dirilis pada September 2025, prevalensi stunting di Kabupaten Muaro Jambi tercatat meningkat dari 12,5% menjadi 18,3%. Hal tersebut menunjukkan pentingnya penguatan intervensi hingga tingkat keluarga dan desa. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat kapasitas kader pelayanan terpadu atau posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan berbasis desa. Langkah tersebut dilakukan Pertamina EP Jambi mulai melalui program Gerak Bersanding, Gerakan Keluarga Berdaya dan juga Anak-anak Sehat Anti-Stunting dengan menggelar pelatihan kader tangguh bertema penguatan kecakapan kader posyandu untuk mewujudkan keluarga sehat bebas stunting di Kecamatan Kumpe Ulu. Upaya pencegahan stunting tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tapi juga mencakup pemantauan pertumbuhan anak, kesehatan ibu, edukasi keluarga, sanitasi, hingga kemampuan mendeteksi faktor resiko sejak dini. Dalam konteks tersebut, kader posyandu memiliki potensi strategis karena berinteraksi langsung dengan ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita, serta keluarga di lingkungan tempat tinggalnya. Kurniawan Trio Widodo, Fit Manager Pertamina EP Jambi, menyampaikan bahwa posyandu merupakan titik terdekat masyarakat dalam memperoleh informasi dan juga layanan kesehatan. Menurutnya, peningkatan kapasitas kader diharapkan dapat memperkuat kemampuan mereka dalam memberikan edukasi, melakukan pemantauan, serta mengenali faktor risiko kesehatan sejak dini. Tidak hanya menyasar pengetahuan mengenai stunting, pelatihan dirancang untuk meningkatkan kemampuan kader dalam menjalankan pelayanan kesehatan secara lebih komprehensif dan juga para peserta mendapatkan materi mengenai pengelolaan dan juga pelayanan dasar posyandu, termasuk juga peran kader kelembagaan, alur pelayanan, serta jenis pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat. Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dukung diversifikasi pangan melalui pencanangan agrowisata kacang koro di kawasan Buluran Kenali, Kota Jambi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sultan Taha Jambi memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Jambi masih cenderung kering dalam sepekan ke depan. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id, dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WA 0813 8744 0803.

Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kayla Amanda, kembali hadir menemani Anda di Jambi siang ini, Rabu 7 Oktober 2026, di 88,5 MHz dengan musik dan informasi hingga formasi 15 sore nanti. Pendengar, kami mengundang Anda untuk dapat bergabung dengan line telepon kami di 0811-6707-8850 untuk request lagu dan salam-salam. Sekali lagi di nomor 0811-6707-8850.

0: Ya pendengar, kami masih mengundang Anda untuk dapat bergabung dengan line telepon kami. Berikut ada Ibu Wati Yupa nih, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah.
1: Ini Kaila, aku Amanda.
0: Kaila Amanda, Bunda.
1: Udah lama. Jadi dua sebelumnya. Namanya ya?
0: Iya.
1: Kenapa? Ya itu kan enggak siaran, enggak benar Bunda lagunya.
0: Iya, kemarin ketemu Wijay enggak Bunda, ketemu Putra.
1: Iya, PJ sama si siapa? Si Queen.
0: Sama Queen. Bunda, hari ini hari ini ada tema nih Bunda mengenai gangguan kesehatan sebagai dampak kabut asap. Bunda ada ngerasa?
1: Iya nih, kerasa. Kalau Bunda bermotor, mata Bunda tuh perih.
0: Sama Bunda, batuk-batuk.
1: Terus kalau misalnya Bunda keluar rumah sebentar, deh kan? Kita cuma ke depan rumah deh, bermasker. Susah napas.
0: Sama lah Bunda.
1: Jadi ispa kitanya.
0: Kalau batuk-batuk gitu Bunda, flu?
1: Enggak Bunda, tidak. Cuman itu baik Bunda.
0: Alhamdulillah.
1: Susah sudah napas, enggak batuk-batuk, enggak. Kalau Bunda jualan pun Bunda harus bermasker ya.
0: Agak sesek tapi enggak apa-apa lah Bunda, dah, daripada kena sakit.
1: Pakai masker sesak, tapi tidak bermasker lebih sesak lagi.
0: Betul nian Bunda, betul. Bunda, kami
1: ada... sama siapa sih itu?
0: Sama Bang Adi, Bunda.
1: Bang Adi gemoy.
0: Iya, ada Bang Adi. Bang Adi dengar di sini, Bunda.
1: Bang Adi nama gemoy enggak, Bang? Bunda Wati, Bang.
2: Iya. Gemoy pokoknya gitu ya.
1: Bang Adi sama gemoy.
2: Iya. Bunda Wati, gimana kabar? Sehat, baik?
1: Sehat lah, Bang. Karena di dalam rumah, Bang.
2: Iya. Tapi memang dampaknya luar biasa sekali, baik masalah ekonomi.
1: Emang benar, Bang Adi. Kalau keluar rumah, Bang Adi bermotor, matanya perih.
2: Wih, bukan lagi.
1: Kenapa aku kalau depan rumah dikitnya susah motor depan rumah sebenarnya berdebu.
2: Iya, tapi aduh kadang-kadang tuh kita juga aduh sedikit apa ya, agak gatal juga di bagian muka. Mungkin kan karena debunya, asapnya mungkin dari pembakaran-pembakaran nalang yang mungkin menyebabkan.
1: Iya, keluarnya ke mata juga. Bang Adi, kalau kita bermotor.
2: Betul.
1: Terimanya.
2: Apalagi kalau kita naik motor lagi berkendara itu langsung kena mata itu kan, ya, rasanya pedih. Kita takut juga nanti berkendara nggak bagus. Memang bagusnya kalau lagi motor pakai kacamata lah, gitu ya.
1: Ih, Bang Adi, kacamataku pecah, Bang Adi.
2: Aduh, beli lagi.
1: Kan kemarin kan bareng-bareng tuh ketiduran, pecah dianya, patah jadi dua. Seperti hatiku patah jadi dua.
2: Iya. Oke, Kaila, lagunya sudah disiapkan nih, Bunda.
1: Apa, Mes?
2: Lagunya apa nih?
0: Lagunya ada Jadikan Aku Cinta Terakhir dari DWA, Tentang Kita dari KLA. Ada Malam Pertama dari Krisye, ada Please Dong Ah dari Bondan. Mau yang mana, Bunda?
1: Bunda, yang pertama aja deh.
2: Nih, yang pertama dan yang terakhir gitu ya.
1: Okay. Yuk, dong. Itu pasti udah bermain terakhir dong. Nggak boleh nambah-nambah.
2: Itulah okay, Kaila sure. Ini dianya yang terakhir. Yang pertama dan yang terakhir.
1: Iya dong, rugi ya Kaila. Ya Kaila ya.
0: Iya, amin.
1: Rugi dong Bang Adi. Tak toto Bang Adi.
2: Iya. Kaki marah Mama Ki.
1: Tak toto orang tak masakin kok. Orang tak uwe pangan kok.
2: Mangan sego katanya.
1: Mangan sego, orang di pasar orang mateng segane.
0: Bunda ada salam-salam.
2: Oke, salamnya bersama.
1: Salamnya ke semua-semua bela Bang Adi ya sama Kaila ya.
0: Siap.
1: Bang Adi, semoga sehat dan bergemoy Bang Adi ya, biarpun masih kabut tebal ya.
2: Siap.
1: Bang Adi, kalau dengan mau Kaila ini kayaknya orangnya imut lah, dah.
2: Bukan lagi, imut-imut kayak semut udah memang.
1: Kalau Amanda kan orangnya kan memang kecil mungil tuh, semampai dianya. Kalau pernah ketemu sih sama Queen. Kalau Putra juga, tapi kalau sama Kayla sama si Elin belum pernah ketemu.
0: Iya bunda, main-mainan lagi kesini bunda biar ketemu Kayla.
1: Ntar kalau ada pesenan ke situ baru ke situ.
2: Nanti kita pesan-pesan makan bersama di sini gitu ya.
1: Bang Adi, Mbak Uci, kapan siaran Bang Adi kalau pagi?
2: Mbak Uci, besok siaran pagi dianya. Besok pagi.
1: Sebabnya kemarin kan mesan tuh kan hari Selasa tuh. Kebetulan ayam bebek gak jualan. Kamu tuh kami mogok di tengah jalan.
2: Oh, macam tuh. Iya, iya, iya.
1: Iya, Bang Adi. Akhirnya kami berdorong Bang Adi mandi keringat.
2: Aisyah, iya deh.
1: Nah, masih mana lagi akhirnya? Ya, gak jadi jualan deh.
2: Ya deh kalau gitu.
1: Ya sama Mbak Uci ya, Muhammad lahir batin ya. Terima kasih buat Bang Adi saya selalu, Kayla juga ya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kayla gitu ya. Dan masih kita nantikan di teleponnya di 0811-670-78850. Diangkat aja langsung gitu ya. Halo. Halo, halo Bandung. Halo. Masih nyangkut-nyangkut dia gitu ya. Halo.

0: Halo. Baru ada, halo.
1: Halo. Nah, baru masuk
0: suara. Assalamualaikum.
1: Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Putra Banten Kaila.
1: Iya, Bang Putra. Apa kabar,
0: Putra? Oh, Kais dan Kaila, yo.
1: Iya, dengan Kaila.
0: Iya, ini bukan Kais tapi Bang Adi. Bang Adi dengan Kaila.
1: Iya.
2: Kaila Di namanya.
1: Kaila Di.
0: Iya. Ya, ini tapi bukan Adi Kaila, bukan kan?
2: Iko dengan siapa, kok?
0: Putra Banten, Bang Adi.
2: Apa kabar? Baiklah, sehatlah.
0: Alhamdulillah, walaupun kabut asap masih menyelimuti, tapi tetap harus sehat.
2: Yo, awak terbatuk-batuk, dibuatnya gara-gara kabut asap kok. Kalau Putra Banten, apa kena? Pilek, demam.
0: Alhamdulillah, kalau aku paling panas dingin badan nih.
2: Oh, macam tuh ya?
0: Efeknya ke badan, yo. Kalau ke tenggorokan, alhamdulillah masih normal. Masih bisa nyanyi-nyanyi dikit-dikit lah.
2: Kita tes lah lagunya lah. Lagu apa?
0: Iya, menghibur-hibur diri, Bang Adi. Kalau di pop ini agak-agak berat.
2: Agak berat ya, kalau dangdut lajunya.
0: Iya, makanya kalau ada Bang Adi jaran karaoke, waduh, gimana agak tangan aku.
2: Ayolah.
0: Iya, ada lagu apa, Kaila?
1: Ada lagu tentang kita dari KLE.
2: Lagu tentang kita.
1: Tentang kita.
2: Putra Banten sama Kaila lah berdua tentang
0: nah,
2: kita.
0: Nah, itulah yang kutunggu-tunggu.
1: Ada lagu
0: iya, di, pokoknya di antara kita jangan ada dusta ya.
1: Oke, siap.
0: Oke. Antara pendengar dan penyiar.
2: Kopi darah.
0: Iya, salam-salam Bang Adi ya, Kaila ya.
1: Iya, Bang.
0: Iya, untuk delegasi tadi Bang Juli yang remis call Bang Abdullah. Andi Mungsin, Bang Jeji, Bang Buhori, Hamzah Yusuf juga, Bang Rudi, nggak lupa. Untuk yang lagi miskol, Bang Bujang. Oh, Bang Bujang, miskol terus, ayo. Untuk Ajeng, Pero, Sinta, ya. Untuk Mbak Anita juga, Nenek Yasmin, Mama Tia. Untuk semua aja deh, Mbak Kaila.
1: Oke, siap, Bang.
0: Yo, Bang Adi, ya.
2: Yo.
0: Aku titip, Bang Adi.
2: Siap.
0: Awas, jangan dilihatin aja, Bang Adi.
1: Aduh.
0: Iya, Kaila, selamat tugas mencinta sama Bang Adi.
1: Makasih.
0: Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke. Okay. Dan masih kita nantikan di teleponnya, silakan aja untuk gabung bersama di siang hari ini, gitu ya.
1: Ini di belakang Bang Putra ada Bang Andi nih.
2: Bang Andi Moksin, Bang Andi Cakraminata.
1: Bang Andi Cakraminata.
0: Halo, selamat siang.
1: Siang, Bang.
0: Apa kabar Kaila, Bang Andi?
1: Kabar baik, Alhamdulillah. Abang apa kabar?
0: Ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Bang Adi lagi makan siang ya?
2: Iya.
0: Gak ada tema kita, Kaila.
1: Ada, temanya gangguan kesehatan sebagai akibat dari kebakaran hutan. Abang sehat-sehat apa, dok? Kendala-kendala dalam berjalan, Bang?
0: Kalau abang sehat ini yang paling diutamakan, Kaila. Karena kalau kita gak sehat, tidak bisa ngapa-ngapain, sehat itu mana Kaila?
1: Ya, alhamdulillah kalau sehat.
0: Lebih baik mencegah dan mengobati Kaila.
1: Setuju.
0: Saya abang minta lagu dari sudah di Permat lagunya, dari Permat belum?
1: Sudah bang, ini lagunya ada
0: lagunya.
1: Ada malam pertama dari Krisye sama Please Dong Ah dari Bondan. Mau yang mana bang?
0: Tinggal dua tuh ya?
1: Tinggal dua itu.
0: Sudah. Ya. Itu kan saya aja malam pertama.
1: Oke, siap. Salam-salam.
0: Ya, salamnya, salamnya. Salamnya pertama buat Nona Dekaku yang lagi monitor internetnya sama monitor kalian. Semoga dikabar baik saja di sana, lancar rezekinya, sehat selalu bersama keluarga besar, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Ta, Pina, Tero, Ajeng, Bunda Wati, Bang Ajuk, diamarkan kader CS Putra Banten buat semua saja di sosmed. Ada kakak mau berbicara nih, mau gabung. Ada
3: iya, halo, assalamualaikum, selamat persin.
1: Waalaikumsalam, siapa nih?
3: Salam kenal ya, kak.
1: Salam kenal.
3: Iya, dengan Tika nih, kak. Dengan Tika.
1: Oh, Tika, halo Tika.
3: Dengan Tika, Tika, Kak Kaila.
1: Halo. Salam kenal ya.
3: Halo juga. Iya, salam kenal banget ya. Semoga sehat ya.
1: Amin, sehat-sehat juga ya.
3: Iya, amin, sebaliknya.
1: Oke.
3: Pengen kasih apa nih yang semblanya?
1: Iya.
2: Kak Kaila.
3: Dengan nih, Mbak.
2: Kak Kaila.
3: Oh, Kak Kaila. Dengan yang cowoknya?
2: Adi.
1: Adi.
3: Iya. Selamat bertugas ya. Salam dulu ya, Kak.
1: Iya, makasih ya. Salam-salam ada lagi?
3: Iya, salam ya. Salam yang pertama buat Kak Kaila berdua. Salam sehat, selamat beraktivitas. Semoga aktivitasnya lancar.
1: Amin.
3: Terus salam buat Bang Andi tadi. Terima kasih ya, sayang. Salamnya, salam sehat selalu. Terus Bang Rudi, Kak Vero, Kak Vina, Kak Lauren, Ajeng, Kak Anita, Cinta, Kak Juli, Kak Markan, Kak Adir, dan semuanya aja tanpa terkecuali. Salam sehat dari Dika di Ternate.
1: Oke.
3: Oke, Kak, selamat bertugas. Terima kasih untuk waktu dan jalurnya.
1: Iya,
2: terima
0: kasih. Terima kasih, Kaila. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Kaila, masih kita nantikan di teleponnya di 0811-670-78850 gitu ya. Silakan aja untuk gabung bersama di kesempatan siang hari ini.
1: Ada Bang Ijal nih, Bang. Lanjut.
2: Nah, Bang Ijal dan Sutlo.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehatlah.
4: Alhamdulillah, sehatlah. Bang Adi, Kaila, macam mana kabarnya?
2: Alhamdulillah. Agak batu-batu.
1: Iya, batu-batu dikit.
4: Oh, batu-batu dikit biasa lah.
1: Iya, karena asap nih.
4: Iya, memang situasinya lagi macam ni, mau diapokan lagi lah.
1: Abang saya sehat. Yo.
4: Alhamdulillah sehat lah. Cuman kalau pergi balik tu pedih mata. Iya, banyak asap. Entah kapan nak turun hujan ni. Kesehatan terganggu, sumur pun kering.
2: Kalau nak turun hujan lagi lah gaduh pula, lah banjir pula.
4: Lah banjir pula. Itulah kalau kita tak bersyukur tu dah.
2: Iya, banyaknya ngeluh.
4: Iya nyala.
2: Cuma lo laris mani jualan tu.
4: Alhamdulillah bergoyur Bang Adi. Yo, cuman situasi memang lagi ni yo perekonomian nampaknya lagi kurang baik-baik saja.
2: Awak kemarin tengok ayam murah nampaknya 35,000 apa 34 main tu. Sekilo. Oh,
4: perasaan saya ayam yo memang agak turun, tapi ya? Mungkin di kisaran 38-35 sekitar itulah Bang Adi.
2: Yo yo nian. Yeah. Bergaduh lah awak makan ayam lah terus lah macam tu ya lah.
4: Iya.
2: Iya.
4: Cuma harga cabai yang agak pedas sampai era.
2: Nampak saya beli 45 lebih, 50-an cabai itu.
4: Iya.
2: Awak beli cabai main yang gedang tu, merah gedang mengkilat tu nah.
4: Oh, itu agak, kalau iyo tu agak murah.
2: Agak murah dikit.
4: Kak iyo. Kalau yang kecil-kecil yang apa tu, kalau itu 40 yang apa tu 55, 60 Bang Adi yang biasa.
2: Nendang benar ya lah cabai itu, ya kan?
4: Iya.
2: Nah, iya. Lagunya apa kok Kaila doh?
1: Lagunya. Aduh.
2: Apa lagu?
4: Aduh, jatah lagu untuk Bang Ijal Kaila.
2: Yo, biar aduh. Menghibur Dian Soduo tuh ambil kalau situ tuh.
1: Biar semangat.
2: Yo.
1: Lagunya ada Please Dong Ah sama Menanti nih Bang. Mau yang mana Bang?
4: Please Dea.
1: Oke.
2: Okay.
1: Please Dea.
2: Itu tuh siapa untuk Kaila atau Bang Adi?
4: Untuk Kaila lah.
1: Oke, okay, please Dea.
2: Untuk Bang Adi ya lah dewe lah itu.
4: Bang Adi ya basing lah situ.
2: Ayo kenyah saya kok sekarang mau dibuat.
4: Iya. Bang Adi jadi ketimun bungkuk weh.
2: Iya nyian, biar lah ya kan ketimun bungkuk.
4: Iya, biar lah. Biar yang muda weh sekarang ini yang di depan
2: tadi. Wah, dia bilang yang muda.
4: Iya.
2: Iya.
4: Okay. Iya.
2: Ada lagu buat siapa weh?
4: Yalah pertama Kaila maaf be itu dari intermezzo be.
1: Aman.
4: Kalau dia nyanda apa juga lah.
2: Pantang menolak deh.
4: Iya. Ya Bang Adi Kaila selamat siang menjelang sore selamat aktivitas sehat selalu ya. Ya buat galau-galau menyela salam kompak be dari yang Suruo.
2: Siap.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada nelpon saya kok lagi dah. Sudah 4.
1: Heeh, nah, sudah 4, Bang.
2: Kita putar dulu lagunya.
1: Kita putar dulu ya lagunya. Iya, iya. Nanti kita tunggu lagi di kesempatan selanjutnya. Habis ini habis kita putar lagu di line telepon 08 11 670 7 8850.

0: Woi, mati make kamu.
1: Masalah hidupku gak kelar-kelar, Di.
0: Belum tobat juga. Ingat, narkoba pangkal kejahatan dan kehancuran, bro. Serahkan masalahmu pada Yang Maha Kuasa, bukan pada narkoba.
2: Hidup menjadi lebih indah tanpa narkoba. Lawan narkoba dengan prestasi. Nikmati masa mudamu tanpa narkoba. Sebaiknya kamu tahu.
3: Satu hingga dua mentimun yang dikonsumsi setiap hari ternyata menyimpan banyak manfaat luar biasa bagi kesehatan dan kecantikan. Timun dikenal mampu membantu menurunkan berat badan secara alami karena kandungan air dan seratnya yang tinggi serta rendah kalori. Sangat cocok untuk Anda yang sedang menjalani gaya hidup sehat. Selain itu, timun juga berkhasiat untuk menjaga kelembutan kulit, membantu mengencangkan wajah, serta memberikan kilau alami yang membuat Anda tampak lebih segar dan muda. Tidak hanya untuk kulit, timun pun membantu mengurangi kerontokan rambut dan membuat rambut tampak lebih bercahaya. Manfaat besar dari sayuran yang sederhana ini membuktikan bahwa perawatan diri bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Jadi, jangan ragu untuk memasukkan timun dalam menu harian Anda. Sehatnya dapat, awet mudanya pun ikut menyusul.
2: Sebaiknya kamu tahu.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Di tengah aktivitas yang padat, jangan sampai kesehatan justru terlupakan. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Pertama, cukupi minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, apalagi kalau aktivitas kita cukup banyak. Kedua, jaga pola tidur. Kurangi kebiasaan begadang dan berikan tubuh waktu yang cukup untuk beristirahat. Ketiga, luangkan waktu untuk bergerak. Tidak harus olahraga berat. Jalan kaki, stretching, atau sekedar berdiri dan bergerak setelah terlalu lama duduk juga bisa menjadi kebiasaan baik. Dan yang gak kalah penting, perhatikan makanan. Kurangi makanan dan minuman yang terlalu tinggi gula, garam, dan lemak, serta perbanyak pilihan makanan bergizi. Terakhir, jangan lupa jaga kesehatan mental. Kalau tubuh dan pikiran mulai terasa lelah, ambil waktu untuk beristirahat. Ingat, menjaga kesehatan bukan dilakukan ketika kita sakit, tapi dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Tetap sehat, tetap aktif, dan tetap semangat.
2: Waduh, panjang banget antrian pom bensinnya.
3: Iya ya, lumayan panjang nih.
2: Maju aja yuk, samping motor yang di depan masih ada jarak.
3: Eh, janganlah, kita ikut antri dari sini aja.
2: Cuma maju dikit kok, biar cepet.
3: Bukan masalah cepet atau enggak, coba gini deh. Kalau kamu ngantri ada yang nyerobot, gimana? Enak enggak?
2: Iya juga sih, aku juga pasti kesel.
3: Ya udah, makanya santai aja, nunggu antrian. Yang lain pasti pengen cepet juga dan pasti punya urusan masing-masing.
2: Iya juga ya. Oke deh. Dimanapun kita berada, setiap orang punya giliran. Sedikit bersabar, berarti kita juga menghargai waktu orang lain.
3: Yuk antri yang tertib dan tunggu giliranmu.

Pernahkah kamu bertemu seseorang yang merasa selalu benar, butuh pujian tanpa henti, namun sulit untuk memahami perasaan orang lain? Bisa jadi, itu bukan sekadar sifat egois biasa, melainkan tanda Narcissistic Personality Disorder atau NPD. NPD bukan cuma soal rasa percaya diri yang berlebihan. Di balik topeng kesempurnaan itu, ada kebutuhan mendalam untuk mengontrol. Dampaknya, hubungan yang toksik, hilangnya empati, hingga kesehatan mental orang-orang di sekitarnya yang perlahan tergerus. Namun, menyadari bahayanya bukan berarti kita membenci. Memahami NPD membantu kita menetapkan batasan yang sehat, melindungi kesehatan mental diri sendiri, dan merawat hubungan dengan rasa saling menghargai. Mencintai diri sendiri itu penting, tapi empati adalah kunci yang menyatukan kita. Mari lebih peduli, ciptakan ruang yang aman dan sehat untuk kesehatan mental bersama.

0: Ya, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi di 88,5 MHz. Kami masih mengundang pendengar untuk bergabung ke line telepon kami di 0811-6707-8850. Nah, ini kita sambut dulu nih, ada telepon dari Bang Rudi di Sengeti. Halo, Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat Bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Masih kabut
1: asap. Sampai nih.
0: Sama Kaila Bang, salam kenal Bang.
1: Salam kenal kembali Kaila, sudah 7 purnama enggak masuk ini.
0: Iya. Masih parah kabut asap di Sengeti Bang?
1: Parah Sengeti parah sekali, hampir semua tertutup asap.
0: Mm-mm. Ada batuk-batuk Bang, apa gatal-gatal gara-gara air jelek nih Bang?
1: Lalu ada. Batuk ada juga, tenggorokan sakit, badan panas dingin.
0: Sama lah Bang. Sapa
1: kau? Kuang mulai ya.
2: Gatal-gatal galau ribuan nih.
1: Gatal-gatal dong, sampai ke dompet gatal-gatal Bang Adi.
2: Kalau bercakap sama cewek Pak Adi aman dong.
1: Iya. Apa kabar Bang Adi?
2: Kabar baik, sehat. Lama udah gabung, malam tidak, siang.
1: Iya, sudah hampir 7 purnama dah masuk Bang Adi.
2: 7 bulan 7 hari.
1: Iya, asap datang saya ingin hilang Bang Adi.
2: Kata sinyal tayo tidak.
1: Iya, sinyal terkabut ketutup asap Bang Adi. Oke, aku yang Kaila.
0: Ada lagu Jantung Hati dari Lila, ada Kehadiran dari Feminin, sama Misteri Cinta dari Niki Astria, yang mana Bang?
1: Nah, itu lagi dari Niki Astria itu tadi.
0: Oke, siap. Ada salam-salam Bang?
1: Salamnya buat Kaila ya, salam kenal, sehat selalu, sukses selalu. Magang ya di sini ya?
0: Iya Bang, magang.
2: Wih, pada amat aku yang disalami.
1: Buat Bang Adi juga lah, sampai salamnya Bang Adi. Yang khawatir kalau itu Bang Adi spesial salamnya. Dua pula telur Bang Adi. Buat tadi ada Bang Ijal tadi ya, Mbak Wati juga ada tadi. Udah tuh siapa lagi tadi, Andi Cakradinata sama siapa tadi?
0: Sama Bang Putra.
1: Sama siapa tadi?
0: Bang Putra.
1: Bang Putra aja yang cewek, yang cewek yang gabung sama Andi Cakradinata tadi.
0: Oh, Tika.
1: Ayo buat Mbak Ika juga ya, Dika. Buat Dika tadi juga ada nyenggol ya, terima kasih, sehat selalu, sukses selalu ya. Moga langgeng sama Bang Andi ya. Ditunggu undangannya.
0: Waduh.
1: Buat apa lagi, buat Ida di Moro Jambi kecil ya, sehat selalu juga Bang Juli, Amarka, Alimin, Ramlan, buat Galgalo lah. Oke lah, buat Bang Adi sehat selalu sama Kaila ya.
0: Oke, amin.
1: Oke, selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Rudi Sengeti. Ini ada Bang Hamzah di Palmera di belakang Bang Rudi tadi. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Tolong kenal Kaila.
0: Kenal Bang. Sehat Bang.
3: Apa kabar? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Bang Adi, kabarnya bagaimana?
2: Kabar alhamdulillah baik, berkat Bang Hamzah Yusuf lah, sehat lah lalu, ya tak?
3: Alhamdulillah baik, iya, Bang Adi.
2: Apa tu?
3: Makadu salam dari, Hari Gunawan.
2: Oh,
3: Bang
2: dari
3: Hari
2: Gunawan, dari
3: Bang Hari Gunawan di Papua Tengah itu, di okay. Nabire ya, terus satu Nabire Papua siap. Tengah.
2: Katanya salam
3: kalau juga. Ya kalau masuk di Pro 1 katanya salam untuk Bang Adi Putra.
2: Aisyah, ya Matt Jeffer bilang dari Matt Jeffer Jambi.
3: Iya, tadi aku masuk juga deh keliling-keliling Bang Adi.
2: Yo ya,
3: di Pro 1 Tanjung Pinang bersama Bang Ardian Nusa Barat. Kemudian di Sungai Penuh bertemu dengan Mbak Mela. Acara dangdutan tuh di Pro di RRI Sungai Penuh. Jadi lagunya apa ya nih?
0: Lagunya ada Jantung Hati dari Lila sama Kehadiran dari Feminin. Mau yang mana Bang?
3: Yang Kehadiran aja lah.
0: Oke, siap.
2: Kadiran Kaila, ya dak?
3: Iya. Kadiran Kaila ya di Pro 1 Jambi ya. Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Adi Putra ya, selamat siang sama petugas. Kemudian ada Kaila ya, Mbak Kaila, selamat siang sama petugas. Semoga sehat selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa ya.
0: Amin.
3: Jadi di sana kabut asapnya gimana?
2: Kalau kami dalam studio ada kabut asap, di luar banyaknya.
3: Kalau di luarnya maksudnya kalau di kalau di dalam rumah, enggak lah. Kalau di luar rumah, begitu. Apalagi sekarang ini sudah mulai gelap, cuaca. Ya,
2: lama jam 6 sore sudah bentuk, eh?
0: Iya.
3: Iya, jadi kita semua itu kita hadapi dengan sabar, tabah. Dan kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, semoga cepat berlalu dan berakhir.
0: Amin.
3: Jadi salam-salamnya, kemudian tadi yang sudah diwakili dari Jalang Sudo dengan siapa tadi? Putra Pulau Putra apa?
0: Putra Banten.
3: Ya, ada juga tadi Rudi Singati, ada Bunda Wati juga ya. Ada juga tadi Andi Cakrawinata ya.
0: Iya, benar.
3: Semualah tanpa terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir, selamat siang tentunya Mbak Dika dan Bang Ardi, Bang Adi, selamat siang semua juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih di belakang Bang itu tadi langsung ada
2: Bang
0: nih lagi.
2: Bang Yusuf.
0: Ya, ada lagi Bang Juli di baju Bang. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Bang?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Masih parah.
4: Sehat.
0: Batuk-batuk dikit lah Bang karena abur asap nih.
4: Bukan batuk-batuk dekat Bang Adi itu ya?
0: Ah, tidak lah.
2: Dia batuk lah Bang Adi nih, Han.
4: Kalau dikasih apa susah batuk kan?
2: Yo, Bang Juli kok Bang Adi amat. Kalau Betino, mulai dia datang lah. Dia siaran, mau masuk cepat. Kalau Bang Adi, payah dia masuk malam. Ya dah ya? Yo.
4: Tidur. Sekarang ini sudah apa cepat tidur Bang Adi?
2: Jam 7.
4: Jangan jam 9 itu lah, karena habis sisa ada sholat desa itu ya.
2: Bangun jam berapa? Jangan jam 12 malam.
4: Jam 8.09 tidur, kadang jam 1, jam 2 itu bangun.
2: Bangun, itu apa dengar radio?
4: Nunggu-nunggu sampai jam 3, nunggu-nunggu sampai jam 3 itu bangun, sholat, sampai subuh, sampai siang gitu.
2: Gitu ya, kira jam 1 malam itu dengar radio lah, tutup.
4: Wah, indahlah. Tapi ada radio non-stop ada tuh, Mas Bang Adi.
2: Pro 3 itu non-stop.
4: Non-stop dia. Di Jambi juga kan, Bora Jambi itu. Cuma kan malas kalau denger-denger radio kan, enak denger-denger ini, apa. Ngaji-ngaji itu kan, flashdisk kan ada, jadi dengerin itu lah Bang Adi. Nah, malam kan enak dengerin. Takut kalau ada denger itu Bang Adi datang lah. Ada tanduknya.
0: Tidak tinggi Bang Adi.
2: Kayak lain.
4: Iya, takut.
2: Malam ya, ya.
4: Gentanya. Kalau Bang Adi kan sering gentanya kan kalau malam, enggak?
2: Iya. Awak kok SDM? Ya, spesialis dinas malam gitu ya.
4: Wah, iya kan gentanya langsung rupiah malam. Cepat deh, enggak jangan pakai lilin, Bang Adi.
2: Ayo, awak pandai pakai lilin. Iya, nih, Han.

0: dia.
1: Bang, ada lagu nih, Jantung Hati dari Lila sama Cantik dari Kahitna. Mau yang mana, Bang?
0: Jantungan Bella.
1: Jantungan.
2: Oh, nengok Bella.
0: Kalau dari Kahitna ini jantungan terus.
2: Kepada Pak, sudah doi lah.
0: Ayo, terkesima kan.
1: Waduh.
2: Malu lah.
0: Iya, ada Bang Haji Adi.
2: Iya, itu kata om terkesima. Bujangan. Itu kata om bujangan. Kalau awal. Iya.
0: Bang Abdullah juga. Itu cuma Bang Adi, Kayla.
1: Oke, siap.
0: Ya, ditunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di line telepon kami. Berikut kami hadirkan lagu pilihan dari penelpon kita tadi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

0: Kakak mau makan apa?
1: Kakak sekarang lagi pengen makan sashimi deh kayaknya, Dek.
0: Sashimi? Loh, nggak boleh dong, Kak. Itu kan ikan mentah.
1: Ya, sesekali kan boleh kali ya. Ini kakak juga lagi ngidam banget dari kemarin.
0: Ih, tetap nggak boleh tahu, Kak. Nanti anak kakak berpotensi terkena stunting. Terus pertumbuhannya terlambat. Emang kakak mau?
1: Stunting? Emang hubungannya apa?
0: Ada dong hubungannya. Stunting itu kan terjadi salah satunya karena asupan makanan ibu selama kehamilan yang kurang bergizi. Akibatnya nih, gizi yang didapatkan anak dalam kandungan tidak tercukupi dan akan menghambat pertumbuhan bayi. Makanya, ibu hamil perlu juga mengabaikan ngidam yang bisa berdampak buruk bagi tubuh dan janin. Juga hindari makan makanan mentah atau tidak dimasak sempurna.
1: Oh, gitu ya, Dek?
0: Iya kak, sebaiknya nih ibu hamil itu penuhin kebutuhan gizi yang diperlukan saat masa kehamilan. Contohnya protein, zat besi, karbohidrat, dan kalsium. Jadi nanti anak yang ada dalam kandungan kakak terhindar dari adanya potensi stunting.
1: Iya deh.
2: Sahabat budaya, Saluang Sirompak merupakan sebutan bagi saluang khas Payakumbuh, Sumatera Barat. Kata rompak yang artinya adalah memaksa. Permainan instrumen ini dikenal dengan nuansanya yang bersifat magis, di mana lirik magisnya mampu menjadi semacam pengantar kekuatan sihir. Basi rompak merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut usaha meminta bantuan kepada kekuatan gaib agar membuat orang lain menuruti apa yang diinginkan pengirim sihir atau pawang. Pawang akan mendendangkan mantra sambil dibantu oleh seorang peniup saluang sirompak. Sirompak bukanlah jenis saluang pertunjukan, tapi jenis musik ini masih tetap dilestarikan. Konon, untuk dapat belajar meniup saluang sirompak, dibutuhkan waktu sekitar 1 tahun lamanya, sambil belajar teknik bantuan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah jam berapa nih?
1: Mau udah nyampe ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih.
0: Mana ada dalam tugas?
1: Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib.

0: Nih mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
2: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada

Ya baik pendengar, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami melalui line telepon di siang ini. Saya Kaila dan Adi izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya ada Hasti dan Putra yang akan menemani Anda hingga formasi 15 sore nanti.

0: Jambi sore ini.
1: Ibnu Aun rahimahullah mengatakan, janganlah merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak.

0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.
1: Dengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kita dengarkan tanda waktu beduk azan asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 1 RRI Jambi, pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di FM 88,5 MHz ya. Edisi hari ini di hari Rabu, tepat di tanggal 7 Oktober 2026 ya. Mungkin hari ini ada yang berulang tahun, happy birthday ya. Dan semoga harapan keinginannya bisa tercapai tentunya ya. Yang pasti harapan semua masyarakat Jambi, gak ada yang lain deh kayaknya. Semoga kita bisa menghirup udara segar ya, karena semakin hari ini semakin pekat sepertinya ya. Saya bersama Wijay, teman saya sore ini ya.
1: Iya, selamat sore Kak.
0: Iya, apa kabar Wijay, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah iya. Sehat dan baik-baik saja. Tapi kok kayaknya aku agak ini ya, pandanganku agak kabur melihat kamu ya.
1: Kayaknya,
0: karena apa nih, asap?
1: Karena asap
0: sampai ya, ke jadi, dalam studio asapnya.
1: Jadi jarak pandang kita menurun jadinya, Kak.
0: Benar sekali. Yeah. Nah, ini sangat dikeluhkan masyarakat Jambi ya, pendengar ya, khususnya mungkin di daerah lain juga ada ya, Uji ya. Tapi kita Jambi juga merasakan kabut asap ini semakin hari semakin pekat saja seperti itu ya. Dan tentunya juga pendengar, bagaimana di daerah atau di tempat Anda mungkin juga terasa pekatnya atau malah sebaliknya nih. Kayaknya kami mau berkunjung ke daerah kamu aja deh ya. Kalau memang di sana ada udara segar ya.
1: Iya, pindah sebentar ya. Pindah sesaat sebentar untuk menghirup udara segar.
0: Atau Wiji punya kantong Doraemon?
1: Enggak bisa.
0: Enggak punya.
1: Pintu kemana saja.
0: Iya, itu dia makanya.
1: Enggak ada, Kak.
0: Jadi Kak Asti pengen banget punya ini kantong Doraemon kan. Ketika pengen ke luar negeri, kemana nih negaranya? Kita masuk pintu itu.
1: Betul. Enak nih kalau ada teknologi seperti itu ya, Kak. Sayangnya kayaknya nggak ada deh.
0: Kayaknya nggak ada. Kayaknya apakah mungkin besok ada, kita nggak tahu ya.
1: Kita nggak tahu itu.
0: Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada di sore hari ini juga menemani kebersamaan dengan beberapa informasi yang akan kita hadirkan, Wiji ya.
1: Yep.
0: Dan tentunya portal berita rri.co.id. Mungkin Wiji punya informasi terupdate hari ini, boleh?
1: Ada nih, pendengar, ada satu informasi dari Provinsi Banten yang siapkan modifikasi cuaca hadapi kemarau panjang nih, Kak. Iya, karena memang cuaca masih belum membaik ya. Jadi Gubernur Banten, Andra Soni, memperkuat sinergi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG guna mengantisipasi mundurnya awal musim hujan yang berpotensi memperpanjang periode kemarau di sejumlah wilayah Banten nih, Kak.
0: Oke, berarti iya. Banten juga mengalami hal yang sama.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, gak Sumatera sama Kalimantan aja.
0: Benar. Dan terlebih lagi dengan kondisi cuaca yang seperti sekarang ini, ditambah dengan krisis air ya,
1: ya
0: benar Wijay ya?
1: Betul.
0: Di beberapa daerah juga sudah mengalami hal ini, sudah lama ya, udah hampir beberapa bulan ini. Nah, ini yang jadi kekhawatiran kita bersama juga, selain penyakit ISPA yang kita takutkan saat ini, terus juga ditambah penyakit yang lain seperti DBD ya kan, terus juga penyakit-penyakit yang lain yang mungkin pada makanan, terus juga air yang mungkin kurang bersih yang kita konsumsi, karena kan untuk mendapatkan air bersih, walaupun ada bantuan dari pemerintah dan lain sebagainya ya, atau komunitas-komunitas ya memberikan bantuan air bersih, tapi ini ada jadwalnya ya. Terus juga masyarakat juga kayaknya harus bersabar untuk mengantri juga. Terus juga dapatnya juga nggak seenak kita ya kan, ada batasan.
1: Nggak mencukupi lah kalau bisa dibilang seperti itu ya, Kak.
0: Benar sekali. Nah, terkait modifikasi cuaca di Banten tadi, pendengar ya, dan kita juga sangat mengharapkan juga, sebenarnya kemarin udah mulai pulih ya, hujan juga udah turun di beberapa wilayah di kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Nah, tapi juga ini malah menjadi kayaknya tuh semakin disiram semakin keluar
1: menjadi,
0: asapnya ya, gitu
1: menjadi,
0: ya. Semakin menjadi-jadi ya. Nah, ini nih apa nih yang ada di balik semua ini kita nggak tahu ya. Kita cuma berharap semoga kondisi cuaca ini segera membaik. Kemudian juga anak-anak, para pelajar itu bisa kembali sekolah dengan tatap muka. Karena banyak hal juga nih yang menjadi dampaknya buat orang tua ya, guru juga, untuk proses pembelajaran jarak jauh ini ya, Bici ya.
1: Plus minusnya banyak.
0: Plus minusnya ya. Ada ya. Lah ya.
1: Dan juga selain pelajar, mahasiswa juga terdampak.
0: Mahasiswa juga ya.
1: Iya. Jadi sebuah pembelajaran
0: sering-sering berarti dari. Mahasiswa tiap hari Zoom ini ya.
1: Iya.
0: Kayaknya harus dibanyakin paket kuotanya ya.
1: Betul betul. Jadi memang agak tricky lah kak. Memang plus minusnya kalau pembelajaran daring itu banyak. Belum lagi kalau pelajar atau mahasiswa Zoom itu ada yang tidur segala macam, banyak aktivitas lain dilakukan ya kak.
0: Salah ini kurang-kurang efektif ya, ya bagi betul. Sebagian ya. Orang mungkin menganggap kurang efektif karena mahasiswa kan dengan alasan A, B, C dan D-nya kamera dimatikan, mikrofon dimatikan. Berarti kita nggak tahu tuh dia asal hadir ada namanya di Zoom itu ya kan, padahal ada nggak beneran orangnya gitu ya. Begitu juga dengan anak-anak nih SD, TK ya kan, SMP, SMA yang mungkin orang tua ini udah kayaknya udah pada ngeluh ya. Gimana nih caranya buat membangkitkan semangat orang tua dan juga guru ya. Terlebih juga anak-anak ya, adik-adik kita para pelajar ya Wiji ya. Ada yang senang banget nggak sekolah. Ada juga yang bosan pengen sekolah gitu kan. Bahkan pernah berkata dengan orang tua, kalau orang tuanya kerja mungkin mah boleh ikut nggak? Cuma sekedar lewat depan sekolah aja karena rindu kangen, gitu.
1: Iya.
0: Masya Allah.
1: Memang nggak semuanya mensyukuri ya, gembira ya. Banyak juga anak-anak yang memang rindu datang ke sekolah lagi.
0: Apalagi guru-gurunya nih ya. Yang mungkin udah kangen banget tuh dengan celotehan ada anak yang sering banget curhat atau juga anak-anak yang mungkin sering bertanya, nggak ada lagi suara-suara itu ya. Guru tetap datang Wiji.
1: Nah, itu dia poinnya. Kenapa? Apakah guru bernafas dengan paru-paru yang dilapisi baja?
0: Itulah.
1: Gimana, gitu.
0: Ini juga menjadi salah satu profesi yang luar biasa juga ya. Makanya orang tua nih saat sekarang baru merasakan jadi guru tapi nggak digaji.
1: Nah.
0: Karena banyak orang tua yang mengeluhkan, ya Allah ternyata jadi guru gini ya, aku nggak kuat. Ya sudah cepatlah sekolah.
1: Apalagi kalau di rumah kan cuma 1-2 kan yang dihadapi.
0: Bener,
1: kalau di guru di sekolah gimana tuh kak?
0: Banyak.
1: Banyak.
0: Nah tuh.
1: Kelas aja udah berapa kan, belum satu sekolah yang dihadapi.
0: Iya, bener,
1: kebayang lah gimana.
0: Nah tuh makanya memang penting sekali dan kita memang harus menghargai sosok seorang guru ya, Wiji ya.
1: Iya betul.
0: Karena tanpa guru kita apalah artinya ya. Gak bisa nih Kak Asti duduk di meja ini, Wiji juga gak bisa sampai kesini ya kan. Betul. Nah tuh dia. Oke lah kita ambil hikmahnya atas semua kejadian yang terjadi ini dan cuma bisa berdoa dan berharap semoga Jambi kembali pulih ya, asap kabur, nggak kabut lagi, dan tentunya kembali normal deh semuanya aktivitas ya Wiji ya. Ya baiklah kalau begitu kita dengar dulu satu tembang lagu ini. Ada Dewa 19 dengan satunya apa Wiji?
1: Satunya apa tuh?
0: Ini dia.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Lima tips hidup sehat. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah kecil. Pertama, biasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Kedua, konsumsi buah dan sayur untuk menjaga daya tahan tubuh. Ketiga, olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Keempat, cukupkan waktu istirahat agar tubuh segar kembali. Dan yang kelima, kelola stres dengan pikiran positif. Ingat, sehat itu sederhana, asal kita konsisten menjaganya. Salam sehat untuk kita semua.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita akan ikuti Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026 ya. Untuk Anda di mana saja berada, pendengar tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sultan Taha Jambi memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Jambi masih cenderung kering dalam sepekan ke depan. Kualitas udara di Palembang berada di level berbahaya dengan konsentrasi partikulat PM2,5 melonjak drastis hingga mencapai angka 1.379 mikrogram per meter kubik. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 7 Oktober 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 bersama saya, Dian Oktavia. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sultan Taha Jambi memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Jambi masih cenderung kering dalam sepekan ke depan. Selengkapnya dilaporkan Rizka Amalia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi kondisi cuaca di Provinsi Jambi masih cenderung kering dalam sepekan ke depan. Minimnya potensi hujan membuat kabut asap berpotensi bertahan dan meluas ke sejumlah wilayah. Prakirawan BMKG Sultan Taha Jambi Nabilatul Fikroh mengatakan, hingga saat ini tidak terdapat potensi hujan yang signifikan khususnya di kota Jambi ataupun di sejumlah wilayah Provinsi Jambi. Menurutnya, kondisi kering diperkirakan akan masih berlangsung setidaknya dalam satu minggu ke depan. Bahkan kondisi tersebut diperkirakan akan berlanjut hingga bulan ini.
2: Saat ini kita memang masih di dalam masa musim kemarau ya, Mas. Jadi memang setiap hari kita tidak ada potensi hujan yang signifikan khususnya di Kota Jambi dan juga di Provinsi Jambi. Jadi memang untuk satu minggu ke depan, ya di dalam bulan ini kita masih kering, nggak ada hujannya.
1: Sementara itu, kabut asap yang sebelumnya lebih banyak dirasakan di wilayah timur Jambi kini mulai teramati hingga wilayah barat. Nabilatul menyebut, asap telah terpantau mencapai sejumlah daerah seperti Kerinci dan Bungo. Kondisi ini menunjukkan sebaran asap semakin meluas. Meski wilayah barat Jambi memiliki peluang hujan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah timur, BMKG menilai curah hujan tersebut belum cukup untuk mengurangi kabut asap secara signifikan. Pasalnya, sumber asap bukan berasal dari wilayah barat Provinsi Jambi. Bahkan BMKG juga tidak menemukan adanya titik panas yang signifikan di wilayah tersebut. Kondisi cuaca yang masih kering ditambah potensi hujan yang rendah di sebagian besar wilayah membuat kabut asap diperkirakan masih menjadi perhatian dalam beberapa waktu ke depan. Dari Jambi, Rizky Amal yang melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, BMKG Stasiun Klimatologi Lampung menggelar ekspos awal musim hujan tahun 2026-2027. Dari hasil ekspos tersebut terungkap, awal musim hujan di wilayah Lampung terjadi tidak merata. Berikut wawancara Indra Ahmad dengan PMG Madya BMKG Stasiun Klimatologi Lampung, Eva Nurhayati.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, Mbak Eva Nurhayati, yang merupakan PMG Madya, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lampung. Mbak Eva, gimana kabar Mbak Eva?
1: Alhamdulillah sehat
0: Mbak Eva ya. Mungkin dapat dijelaskan Mbak Eva, terkait perkiraan musim hujan tahun 2026-2027, seperti apa ya Mbak Eva ya? Dari
1: pertama itu dibahas paling utama itu adalah terkait awal musim hujan di tahun 2026-2027. Dan di sini BMKG menghimbau, memang sih ya kalau dikatakan distribusi hujan ini untuk awal musim ya, maksudnya tidak merata mas. Jadi ada pembagian zona-zona wilayah atau zona musim tertentu ya. Dan kebetulan di Lampung ini ada 12 zona musim. Itu berbeda-beda awal musim hujannya. Jadi tidak serta-merta serentak gitu ya. Karena sifat dari pergerakan pola angin pertama itu ya, angin yang berdasarkan pengaruh dari dinamika atmosfer secara global itu pengaruh dari ENSO atau adanya El Nino saat ini akan di tahun ini akan mengalami pergeseran musim sebesar 2 sampai kemarin itu 5 dasarian. Artinya ada mundur 2 sampai 5 dasarian di untuk penentuan awal musim. Nah, apa aja di situ wilayah-wilayahnya termasuk di wilayah Lampung bagian barat itu ada zona 10, 11, 12 ya, 3 zona itu termasuk Sibar, Lampung Barat beserta Tanggamus bagian barat itu paling awal gitu ya untuk awal musim hujannya ini. Karena kenapa demikian? Ini arah berdasarkan dari arah angin ya, dorongan angin ya dari wilayah Samudra Hindia dan benua Asia dari atas itu membawa, karena sudah aktifnya monsun barat ya. Nah, itu pertama yang masuk awal musim hujan itu wilayah kedua, tiga zona itu gitu, tiga zona. Zona 10, 11, 12. Kemudian bergerak itu terjadi di bulan Oktober dasarian 2 hingga 3, artinya pertengahan Oktober hingga akhir Oktober gitu ya. Untuk awal musim hujannya ini. Jadi kalau dikatakan mundur, mereka ini ketiga zona wilayah ini, zona musim ini mundur sekitar 2 dasarian kalau nggak salah gitu ya mas. Yeah. Kemudian ada beberapa juga zona wilayah yang mengalami pergeseran sekitar 3 dasarian, itu wilayah bagian tengah wilayah Lampung. Nah, itu termasuk zona wilayah, beberapa zona musim ya, saya tidak ingat berapa ininya, cuman termasuk wilayah Lampung Tengah, kemudian sebagian besar wilayah apa itu Wai Kanan ya, ke atas dikit Mesuji, terus kemudian di sebelah ininya Pringsewu, Sawara. Nah, itu sekitar di bulan November awal hingga pertengahan November gitu ya, kurang lebih sekitar itu. Nah, kemudian masuk ke wilayah agak timur ya, termasuk di situ Tulang Bawang, Mesuji, itu di sekitar November akhir hingga awal Desember. Dan daerah kita yang termasuk zona 6 ini ya, termasuk Bandar Lampung ya, sebagian wilayah Lampung Selatan, kemudian ada sebagian juga daerah Pesawaran. Nah, itu kemudian Metro dan beberapa wilayah sekitar itu masuk ke zona 6 itu di sekitar Desember akhir masalahnya. Kemudian ada juga yang masuk hingga melintas tahun itu ada di wilayah zona 1. Zona 1 ini termasuk wilayah-wilayah yang disebutkan adalah Lampung Selatan bagian selatan, yang mulai dari Bakauheni itu sampai daerah Merbau Mataram lah ya, pokoknya tarik garis lurus ke atas itu hingga wilayah sebagian Lampung Timur ya, daerah Jabung dan sekitarnya itu Desember akhir hingga awal Januari tahun 2027, jadi lintas tahun. Nah, itu yang paling panjang pergeseran ininya sampai kurang lebih 5 dasarian mundur dari normalnya gitu, awal musim hujannya. Nah, jadi intinya di sini kemarin kami menyampaikan ya ke berbagai sektor terkait, utamanya untuk dinas pertanian dan perkebunan misalnya gitu ya, pola tanam di sini mungkin ya kita bisa mengupayakan apa namanya menyesuaikan lah ya gitu ya, beradaptasi dengan keadaan yang saat ini. Memang mau nggak mau itu menjadi suatu tolak ukur ya, artinya apa, acuan ya,
0: acuan.
1: Artinya bahwa informasi dari BMKG terkait eko ini gitu ya, berarti lah ada ini kebijakannya kok mundur kayak gini. Misalkan kebijakan dari sektor pertanian, misalkan berarti mulai-mulai sekarang sih udah misalkan apa namanya itu pengolahan tanah atau bagaimana. Nah, itu paling sekitar bulan pertengahan Oktober ya. Tapi sesuai dengan awal musimnya, tapi makin ke daerah Lampung bagian timur ini di bulan Desember nih baru bisa dimulai gitu. Kecuali itu kan untuk lahan-lahan tanda hujan ya, kecuali jika misalkan ada irigasi itu mungkin ya masih bisa dibantu ya untuk pengairan ini bisa di lebih cepat gitu kan. Yeah. Kemarin di metro itu sudah ada penanaman di bulan ini. Kemudian untuk inti lainnya adalah penyampaian terkait puncak musim di sini juga karena awal musimnya berbeda-beda ya, tadi disampaikan puncak pun mengalami hal yang sama gitu, tidak sama juga gitu kan. Beberapa wilayah itu lebih dulu puncak musim di bulan Januari untuk sebagian besar wilayah Lampung bagian barat ya, yang tadi saya maksud Sisir Barat, Tanggamus ya, kemudian Lampung Barat, sebagian Waikanan. Sedangkan yang di daerah tengah itu sekitar bulan Februari hingga menuju ke sana, ke arah timur itu di bulan Maret gitu. Kurang lebih seperti itu Mas.
0: Baik Mbak Eva, ini terakhir Mbak Eva, apa yang ingin Mbak Eva sampaikan sebagai PMG Madya, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lampung terkait dengan perakiraan musim hujan tahun 2026-2027 ini Mbak Eva, apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat?
1: Kami menghimbau kepada seluruh jajaran instansi atau stakeholder terkait ya, yang memang informasi BMKG ini sangat penting atau urgensi dari informasi BMKG ini diperlukan gitu kan. Diharapkan bisa menyesuaikan dengan informasi kami, karena memang kami berbicara ini berdasarkan hasil pengolahan data kami gitu kan. Terus kemudian melihat dari keadaan juga perkembangan dinamika atmosfer kami yang memang keadaannya tahun ini agak berbeda, tidak seperti tahun sebelumnya gitu kan. Karena tadi disinggung masalah terkait fenomena El Nino sangat kuat yang mengurangi asupan jumlah curah hujan di wilayah Lampung.
0: Baik, terima kasih Mbak Eva Nurhayati.
1: Iya, sama-sama Mas.

0: Dengar berikut tanggapan masyarakat terkait perakiraan musim, cuaca, dan apa yang mesti dilakukan, yang dirangkum reporter Rocky Eka Putra.
1: Untuk kondisi cuaca saat ini cukup mendung dan udaranya terasa sejuk. Dari pagi cuacanya terlihat belum terlalu panas, jadi masyarakat masih perlu memperhatikan perubahan cuaca. Kalau melihat dari kondisi seperti ini, kemungkinan hujan masih bisa terjadi. Jadi kalau mau kemana-mana sebaiknya tetap membawa payung atau jas hujan, terutama karena cuaca memang cukup mudah berubah-ubah.
2: Menurut saya cuaca kayaknya sudah mulai masuk musim penghujan ya. Sudah mulai tanda-tanda hujan di daerah Bengkulu dan sekitarnya. Semoga saja hujannya tidak menyebabkan banjir dan sebagainya. Sehingga kita berharap nanti meskipun musim hujan, cuman ada panas-panasnya juga.
3: Menurut saya Pak, tentang cuaca di Curup hari ini cukup berubah-ubah ya. Kadang terasa panas, tapi kondisi mendung juga sering muncul sih Pak. Jadi kalau mau beraktivitas di luar tetap harus siap kalau tiba-tiba turun hujan kayak gitu Pak.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang.

0: Kualitas udara di Palembang berada di level berbahaya dengan konsentrasi partikulat PM2,5 melonjak drastis hingga mencapai angka 1.379 mikrogram per meter kubik. Laporan selengkapnya disampaikan Lamsihar Silitonga.
1: Kualitas udara di kota Palembang hingga saat ini pada level berbahaya berdasarkan stasiun pemantau BMKG konsentrasi partikulat PM2,5 melonjak drastis hingga mencapai angka 1.379 mikrogram per meter kubik, jauh melampaui ambang batas normal. Kondisi ini langsung dirasakan oleh warga dalam bentuk bau bakaran yang menyengat, sesak napas hingga mata perih saat beraktivitas di luar ruangan. Bahkan intensitas asap yang pekat dilaporkan mampu menembus ke dalam rumah pada malam hari, mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Penebalan kabut asap di kota Palembang ini mayoritas berasal dari kebakaran lahan gambut dalam di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki, tercatat ada sebanyak 1.654 titik panas di wilayah tersebut yang membakar kawasan Kecamatan Pangkalan Lampam, Pulau Geronggang, Cengal, Mesuji, Telung Selapan hingga Sungai. Menanggapi lonjakan titik panas yang signifikan tersebut, Kalaksa BPBD Sumatera Selatan M. Iqbal Ali Sabana mengambil langkah tegas dengan menambah kekuatan di lapangan. Satgas memastikan akan segera melakukan penebalan personil di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2: Kita akan melakukan penebalan personil untuk di wilayah Oki, karena memang wilayah Oki ini merupakan salah satu daerah yang menurut kita mengalami kenaikan signifikan untuk kejadian baik itu fire spotnya maupun hot spotnya di wilayah Sumsel.
1: Sementara itu, tim Manggala Agni, Kementerian LHK yang telah berjibaku melakukan pemadaman darat selama 3 bulan terakhir mengaku terus menghadapi berbagai tantangan berat, mulai dari sergapan asap pekat hingga kemunculan kembali titik-titik api baru. Lamsihar Siltonga melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Kabupaten Bangka menyiapkan skema pembiayaan kolaboratif untuk menanggung 19.000 warga JKN nonaktif. Ratna Agusari, RRI Sungai Liat melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bangka menyiapkan skema pembiayaan kolaboratif untuk mengaktifkan kembali kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN sebanyak 19.077 warga berstatus nonaktif dan masuk dalam kelompok desil 1 hingga 5. Upaya dilakukan menyusul adanya perubahan kepesertaan JKN baik yang berasal dari penerima bantuan iuran, PBI pemerintah pusat maupun peserta yang berdampak perubahan data sosial ekonomi. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan keterbatasan kemampuan anggaran daerah membuat pembiayaan JKN perlu dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak.
2: Kalau tidak negara yang mengelola, maka nggak ada yang ngelola. Nggak ada perusahaan swasta mau ngelola BPJS ini dengan iurannya yang kecil, kemudian covernya besar, sampai hemodialisa bisa, sampai care lab ya. Care lab juga bisa tanggung, sampai CT scan ditanggung, banyak. Jadi kita berhusnuzon saja bahwa ini program yang betul-betul membantu masyarakat.
1: Menurut Ferry, keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan sekaligus memastikan masyarakat yang masuk kelompok prioritas tetap memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan. Untuk menutup kebutuhan JKN ini dibutuhkan sekitar 6,2 miliar rupiah. Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Baharudin Bafa, mengatakan perubahan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional juga dapat berdampak terhadap penerimaan sejumlah program pemerintah termasuk PBI JKN. Menurutnya perubahan desil tidak selalu disebabkan kesalahan administrasi.
2: Ketika masyarakat ditemui di desil 5, di desil 6 atau 7, ternyata fakta di lapangan rumah juga tidak baik-baik saja dan lain sebagainya. Maka dia harus dilakukan pemutakhiran, pembaruan data dengan downgrade desil.
1: Baharudin menuturkan masyarakat yang merasa kondisi faktualnya tidak sesuai dengan hasil pemeringkatan desil perlu diberikan ruang untuk melakukan klarifikasi dan menyampaikan keberatan melalui mekanisme yang telah ditentukan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: musim penghujan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh diperkirakan baru akan dimulai pada November 2026 mendatang. BMKG Depati Parbo Kerinci menyebut fenomena El Nino membuat musim kemarau berlangsung lebih panjang, sehingga awal musim penghujan mengalami kemunduran. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Hujan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh diperkirakan mulai terjadi pada awal bulan November tahun 2026 mendatang. Prakirawan cuaca BMKG Depati Parbo Kerinci Muhammad Nopal mengatakan fenomena El Nino menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih lama sehingga awal musim penghujan mengalami kemunduran. Menurut Nopal, meski saat ini Kabupaten Kerinci masih berada dalam periode musim kemarau, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Ia menjelaskan kondisi tersebut tidak serta-merta menandakan musim penghujan telah dimulai.
2: Ya, November, Desember mulai masuk musim hujan. Kan biasanya itu bulan September, Oktober ini dah masuk. Cuma karena tadi ada El Nino itu dia hujannya itu mundur, Bang. Jadi musim kemarauannya lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau biasanya sampai Maret dan April. Biasanya Maret, April, Mei.
1: Di samping itu, masyarakat dihimbau untuk tetap memperhatikan informasi dan perkembangan cuaca dari BMKG, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Demikian Asep Sanjaya untuk Prosaru RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI SP Bintuhan. Pemerintah Kabupaten Kaur mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi. Dengan ada tambahan ini, Dinas Pertanian memastikan petani tidak akan kekurangan pupuk saat musim tanam tiba. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
3: Dinas Pertanian Kabupaten Kaur mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi. Tambahan alokasi ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan pupuk bagi petani, terutama menjelang musim tanam. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur Dodi Haryono mengatakan, tambahan pupuk subsidi yang diterima terdiri dari pupuk NPK sebanyak 1.700 ton dan pupuk urea sebanyak 900 ton. Penambahan tersebut menjadi kabar baik bagi para petani. Dinas Pertanian memastikan stok pupuk bersubsidi yang tersedia saat ini mampu mendukung kebutuhan petani sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.
4: Untuk ketersediaan pupuk subsidi di Kabupaten Kaur sekarang ini masih cukup banyak. Terlebih baru-baru ini kita mendapat tambahan kuota dari Provinsi Bengkulu. Itu untuk NPK Puan Setahnya kita mendapatkan tambahan 1.700 ton dan untuk urianya ditambah 900 ton. Jadi dengan adanya tambahan ini untuk ketersediaan pupuk di Kabupaten Kaur seharusnya cukup.
3: Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian akan terus memantau distribusi pupuk subsidi hingga ke tingkat petani. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan tambahan alokasi pupuk bersubsidi dapat disalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu, pengawasan ini juga bertujuan untuk mencegah kios menjual pupuk subsidi di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: BPBD Waikanan informasikan perakiraan cuaca masuk musim penghujan, namun Satgas Karhutlah tetap disiagakan. Berikut laporan Romadona dari RRI SP Waikanan.
1: Informasi yang kami terima dari BMKG Lampung bahwasanya bulan Oktober dan November ini berangsur-angsur Kabupaten Waikanan memasuki musim penghujan.
2: Kabupaten Waikanan kini mulai memasuki masa peralihan musim atau pancaroba dari kemarau ke penghujan. Berdasarkan informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Lampung, wilayah Kabupaten Waikanan berangsur-angsur akan memasuki musim penghujan sepanjang bulan Oktober hingga November. Kendati demikian, curah hujan di wilayah setempat saat ini terpantau masih belum stabil secara merata. Hujan dengan intensitas tertentu dilaporkan telah mulai turun di beberapa titik wilayah Kabupaten Waikanan. Menanggapi dinamika cuaca tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan mengambil langkah antisipatif yang cepat. Ketua Pelaksana BPBD Waikanan Suprianto kepada RRI mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih terus menyiagakan satuan tugas dan tim gabungan di lapangan. Suprianto juga menjelaskan, kesiagaan ini dilakukan mengingat Bupati Waikanan sebelumnya telah menetapkan status siaga darurat di wilayah Kabupaten Waikanan. Oleh karena itu, seluruh personel yang tergabung dalam tim reaksi cepat BPBD, Satgas Karhutlah, serta unsur pemadam kebakaran dan unsur terkait lainnya tetap siaga penuh. Pihak BPBD memastikan bahwa tim di lapangan selalu siap bergerak cepat apabila menerima laporan dari masyarakat. Tim akan langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan cepat, baik dalam hal penanggulangan bencana maupun proses pendinginan atau pemadaman di lapangan.
1: Untuk informasi yang kami terima dari BMKG Lampung, bahwasanya bulan Oktober dan November ini berangsur-angsur Kabupaten Waikanan memasuki musim penghujan. Artinya memang curah hujan masih belum stabil untuk di wilayah kita, tetapi di beberapa tempat tertentu itu memang sudah mulai hujan mulai turun. Dan ini artinya kita sedang dalam masa pancaroba. Nah, ini informasi yang kami dapat dari BMKG untuk saat ini. Ya, untuk Satgas Karhutlah sampai saat ini memang masih kita siagakan karena memang Bupati sudah menetapkan status siaga darurat ya, bencana hidrometeorologi, dan tim kita dari TRC BPBD dan tim Satgas Karhutlah bersama Damkar ini, TNI Polri, kami tetap bersiaga. Dan kami kalau ada laporan terkait bahkan langsung turun ke lapangan untuk melakukan pendinginan atau pemadaman.
2: Dengan kesiagaan penuh dari tim gabungan serta ditetapkannya status siaga darurat ini, pemerintah daerah berharap dapat meminimalisir potensi dampak buruk dari cuaca ekstrim. Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi selama masa pancaroba. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: dengan Porprov Belitung Timur Idon Fikri mengatakan rapat difokuskan pada koordinasi kebutuhan peralatan pertandingan yang akan digunakan para atlet Belitung Timur selama mengikuti Porprov. Menurutnya kebutuhan tersebut telah dibahas dan disepakati bersama dengan menyesuaikan kembali anggaran yang tersedia. Setiap cabang olahraga juga telah melakukan verifikasi terhadap kebutuhan peralatannya.
1: Kemarin kan sudah diklarifikasi masalah dana, misalnya tadi dana untuk tinju itu sebesar 10 juta gitu kan. Nah, jadi disesuaikan dengan yang sudah kita atur kembali gitu, diverifikasi kembali gitu. Yang sekarang gitu. Dulu kan 360 sekian gitu kan pertandingan. Sekarang cuma 298 itu. Ya. Nah, itulah yang harus kita sampaikan kalau dapat duitnya. Karena kesepakatan gitu.
2: Oh, iya. Tapi
1: kalau ini tidak dapat, ya itulah tadi kesepakatan. Ya kita tanggung sama-sama lah demi Belitung Timur ya itu.
0: Iduan menjelaskan bahwa besaran kebutuhan setiap cabang olahraga tidak lagi menggunakan perhitungan sebelumnya, melainkan telah disesuaikan melalui verifikasi ulang. Dengan pembahasan tersebut, Iduan menilai berbagai persoalan utama yang sebelumnya menjadi kendala dalam persiapan kontingen kini telah memiliki kesepakatan. Dari Manggar Belitung Timur, Satrianingsi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dian Oktavia mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba selama

0: Eh, udah jam makan siang nih. Laper banget. Cari makan yuk, naik motor gue aja.
1: Wah, tapi kan kita bertiga, J. Motor lu kan cuma satu.
0: Alah, bonceng tiga aja muat kok. Kan deket juga.
1: Eh, jangan. Bonceng tiga itu bahaya banget. Motor bisa hilang keseimbangan, terus rentan kecelakaan lagi.
0: Ini cuma ke depan doang kok, Zah. Lagian gak ada polisi.
1: Ini bukan soal ada polisi atau enggak, tapi soal keselamatan kita. Bahaya itu gak nunggu jauh atau dekat.
2: Benar juga ya, kata Faiza. Jangan nekat deh. Ya udah, kita jalan kaki aja sambil ngobrol.
0: Ya deh, jalan kaki aja. Yang penting kita selamat.
3: Mari jadi pengendara yang cerdas dan bertanggung jawab. Patuhi aturan lalu lintas dan utamakan keselamatan.
4: Pendengar di mana saja berada, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi, terus mengendara untuk Indonesia. Ya pendengar, sore ini saya ada sebuah informasi mengenai OJK perkuat ekosistem pembiayaan UMKM berbasis data. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai, menegaskan UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Menurut dia, UMKM telah menggerakkan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta menopang pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Ya pendengar, Dian juga meningkatkan akses pembiayaan penting untuk meningkatkan produktivitas, memperluas kapasitas produksi, dan mendorong transformasi usaha. Pembiayaan juga membantu UMKM beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta perubahan pasar.

Hingga Juli 2026, total pembiayaan UMKM dari berbagai sektor jasa keuangan mencapai Rp1.949 triliun. Secara tahunan, pembiayaan UMKM tumbuh 3,09% dengan perbankan yang masih menjadi sumber pembiayaan utama. Sektor perbankan memiliki pangsa 82,62% dalam pembiayaan UMKM, sedangkan PVML mencatat pertumbuhan 9,92%. Sementara pembiayaan UMKM dari perusahaan pembiayaan modal Ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya mencapai 17,3%. OJK menilai keberagaman sumber pembiayaan memberi pilihan bagi UMKM sesuai karakteristik, kebutuhan, dan tahapan perkembangan usaha. Diversifikasi tersebut juga membuka ruang bagi industri jasa keuangan memperluas dukungan secara lebih tepat sasaran. Ya, pendengar, untuk informasi lebih lengkap, pendengar bisa baca di laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baru kenal seminggu, tapi tiap 5 menit di chat. Lagi apa? Udah makan? Kok gak bales? Kamu tuh penting banget buat aku. Terus tiba-tiba dikasih banyak hadiah. Ini orang suka aku atau gimana sih?
1: Waduh Ren, hati-hati tuh. Bisa aja itu love bombing. Jadi dia ngasih perhatian atau kasih sayang yang berlebihan banget di awal hubungan.
0: Lah, bukannya enak diperhatiin?
1: Ya, awalnya enak sih. Siapa yang gak suka diperhatiin? Tapi kalau semuanya serba cepat, terus mulai bikin kamu gak nyaman, itu perlu diperhatiin juga. Misalnya, dia mulai nuntut kamu untuk selalu balas chat, marah kalau kamu sibuk, atau mulai ngatur-ngatur kamu.
0: Oh, jadi bukan soal perhatian aja ya, tapi kalau udah bikin kita ngerasa tertekan.
1: Nah, betul. Hubungan yang sehat itu gak harus buru-buru. Kamu tetap punya ruang buat diri sendiri, dan batasan kamu juga harus dihargai.
0: Berarti kalau aku mulai gak nyaman, aku boleh dong bilang stop?
1: Ya iyalah, kamu berhak bilang aku gak nyaman kalau kayak gini. Gak perlu nunggu semuanya jadi ribet.
2: Jadi, jangan cuma lihat seberapa banyak perhatian yang dikasih. Lihat juga apakah kamu merasa nyaman dan tetap punya batasan. Kenali tandanya, jaga batasanmu, dan jangan takut bilang tidak.
3: Sebaiknya, kamu tahu.
4: Coba jujur, kapan terakhir kali mata kamu berkedip? Tanpa sadar, saat kita keasikan menatap layar HP atau laptop, frekuensi berkedip kita turun drastis dari 15 kali per menit, jadi cuma 5 kali aja. Padahal, jarang berkedip itu berbahaya loh. Selain bikin mata perih, kering, dan lelah, kebiasaan ini bisa merusak lapisan pelindung kornea hingga memicu computer vision syndrome. Biar matamu nggak menjerit, yuk terapkan rumus 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Kedip-kedip santai, biar matamu tetap segar.

0: Oke, selamat sore pendengar, di mana saja Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Jambi di 88,5 MHz. Oke pendengar, karena memang tadi kemarin malam ya, kita baru saja memenangkan ASEAN Cup, FIFA ASEAN Cup. Alhamdulillah ya, Indonesia menjadi juara. Nah ini ada informasi mengenai catatan prestasi Lionel Messi selama berseragam Argentina. Selamanya bintang sepak bola, Lionel Messi mengumumkan akan pensiun sebagai pemain timnas Argentina. Perbandingan antara Argentina menghadapi Benin, Rabu 7 Oktober 2026 menjadi laga terakhir Messi bersama La Albiceleste. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Messi menyampaikan kabar pensiunnya dari timnas Argentina. Selama berseragam biru langit itu, Messi mencetak 126 gol ya pendengar dari 208 penampilan dan mempersembahkan 4 trofi. Wah, keren ya pendengar. Lionel Messi juga memulai debutnya bersama timnas Argentina itu pada 17 Agustus 2005. Saat itu dirinya berusia 18 tahun dan tampil bersama Argentina menghadapi Hungaria dalam laga uji coba. Dikutip dari RRI dari transfermarket.co.id, selama berseragam La Albiceleste, Messi mampu mencetak 126 gol dan 70 assist. Messi juga berhasil mengantarkan timnas Argentina menjadi juara Piala Dunia edisi tahun 2026. Dalam kontestasi Piala Dunia, Messi mencatatkan 34 penampilan dengan torehan 21 gol dan 12 assist. Sedangkan di Copa America, Messi berhasil mencetak 9 gol dan 14 assist dari 34 penampilan. Oke pendengar, untuk berita selengkapnya mengenai catatan prestasi Lionel Messi selama berseragam Argentina, pendengar bisa baca di laman rri.co.id. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di mana saja Anda berada, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengkonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak meminum jus jeruk setelah mengkonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id melalui akun Twitter milik @kemenkesri pada 2018 lalu telah dikonfirmasi kabar mengenai makan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya juga dipastikan tidak benar. Selain itu, mengutip dari laman alodokter.com, klaim menyantap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya juga dibantah oleh dokter Jessica Winoto. Menurutnya, jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik dan tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan. Dokter Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makan secara teratur dengan menu sehat dan seimbang, serta tidak berlebihan. Dengan demikian, tidak terdapat dasar medis bahwa mengkonsumsi coklat setelah mie instan dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah, atau kematian seperti yang dinarasikan dalam unggahan. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Jambi.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta Pro 1 RRI.

0: Jambi sore ini.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, berikut kami informasikan berita panggilan dari Pengadilan Agama Jambi, panggilan sidang pertama dan kedua, kepada Irwan Ridwan Rahmat bin Sultan Helmi. Irwan Ridwan Rahmat bin Sultan Helmi di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis 17 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Jambi. Sekali lagi, kepada Irwan Ridwan Rahmat bin Sultan Helmi, di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada Kamis 17 Desember 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Jambi. Berikut tadi berita panggilan dari RRI Pro 1 Jambi, tetap sama kami di RRI Pro 1 Jambi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Au!
2: Kena minyak panas atau knalpot, lalu refleks diolesin pasta gigi atau mentega. Stop! Itu cara yang salah dan justru bisa memicu infeksi karena mengunci panas di bawah kulit. Penanganan pertolongan pertama yang benar adalah

0: berfungsi menurunkan suhu jaringan kulit secara aman sebelum ditangani lebih lanjut.
1: Han, itu boleh dikasir nengok ke sini. Kayaknya mau pinjam kursi kosong sebelah aku deh.
2: Ya bagus dong. Kamu kan sering pamer strik aplikasi bahasa asing 300 hari berturut-turut. Sikat aja lah.
1: Excuse me, mister. The chair is empty. Please sit on my friend.
2: Woi, kamu nyuruh bulenya duduk di pangkuan aku.
1: Grogi banget aku. Kenapa pas dipraktikan langsung lidah mendadak kaku ya?
2: Makanya Neza, jago bahasa asing itu bukan soal pajangan angka di aplikasi. Bahasa itu juga alat komunikasi yang nyata, bukan cuma tebak-tebakan pilihan ganda.
1: Terus mulainya gimana biar gak malu-maluin begini lagi?
2: Ganti takarir tontonanmu ke bahasa aslinya. Biasakan teknik shadowing, tiru ucapan penutur asli 5 menit sehari, dan jangan takut salah. Lidah itu kayak otot, makin dilatih ngomong, makin lentur.
1: Oh, siap deh. Berarti besok aku ajak bulenya ngobrol lagi.
2: Bagus, tapi jangan suruh duduk di pangkuan aku lagi ya.
1: Siap, bos.
3: Belajar bahasa asing bukan cuma soal hafal kosakata, tapi berani membuka kata. Yuk mulai praktekkan hari ini.

Ya pendengar, selamat sore ya di mana saja Anda berada. Selamat mendengarkan Pro 1 RRI Jambi di 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Ya pendengar, di jam formasi 18 menit dari pukul 17. Biasanya sekarang nih traffic lalu lintas lagi padat-padatnya nih ya. Karena memang jam-jam pulang kantor. Dan juga biasanya kalau dulu kan sering nih jam-jam pulang sekolah, tapi sekarang kan sekolah lagi didaringkan, jadi mungkin yang sedang pulang dari kantor, pulang ke kos atau ke rumah, diharapkan untuk berhati-hati ya pendengar semua. Dan juga biasanya sore-sore ini jalanan rame nih, terutama di Telanai, di Lapangan Garuda ini biasanya rame orang olahraga nih ya pendengar. Tapi karena memang cuaca ya pendengar yang belum stabil ya di Provinsi Jambi dan Kota Jambi terkhususnya, jadi mungkin belum rame nih. Dan juga kita diharapkan untuk beraktivitas di dalam ruangan saja, karena memang demi kebaikan kita lagi ya pendengar. Karena cuaca terutama di kabut asap kayaknya di Telanai ini makin kuning ya, dan asapnya makin pekat karena memang mungkin kebakaran banyak terjadi, yang sudah terjadi di sekitar Kota Jambi. Nah, diharapkan kepada pendengar semua mungkin untuk beraktivitas di ruangan saja. Seperti biasanya kalau olahraga jogging di luar, mungkin di treadmill aja, di gym, yang di indoor lah pokoknya ya pendengar. Karena memang kalau kita beraktivitas di luar itu sangat beresiko kepada kesehatan kita ya. Kita menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin saja terjadi ketika kita beraktivitas di luar saat ini. Ya, ngomong tentang olahraga ya pendengar, ini ada informasi mengenai Persija bangga 5 pemainnya antar timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup. Nah pendengar, Persija Jakarta menyambut bangga keberhasilan timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Gelar tersebut diraih setelah Indonesia mengalahkan Thailand lewat adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 5 Oktober. Ya pendengar, kemenangan ini juga menutup penantian akhir 35 tahun ya Indonesia menunggu di level senior ini. Terakhir kali Indonesia juara itu pada 1991, cukup lama ya pendengar, yang masih diikuti skuad senior. Persija juga turut menjadi bagian dari keberhasilan tersebut lewat kontribusi 5 pemainnya di timnas Indonesia. Itu ada Nadeo Argawinata, Rizky Rido, Saini Patinama, Jordi Amat, dan juga Raihan Hanan. Nah pendengar, kelima pemain Macan Kemayoran itu ikut bersama dalam perjalanan Indonesia hingga mencapai partai final. Rizky Rido bahkan memberikan asis untuk gol Elkan Bagot yang menyamakan Indonesia menjadi 2-2 di babak perpanjangan waktu. Sementara itu, Saini Patinama dipercaya sebagai salah satu eksekutor ya pendengar dalam adu penalti yang membawa Indonesia akhirnya memastikan kemenangan 4-2 dan mengangkat trofi di hadapan pendukungnya sendiri. Oke pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di laman rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap di 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Gawat, Di. Gua colokan nggak? HP aku tinggal 1% nih.
1: Ada tuh di tas samping. Santai apa? Panik amat. Cuma gara-gara baterai.
0: Aman. Kalau mati pas lagi banyak kerjaan gini,
1: repot urusannya. Giliran HP sekarang sedetik aja, paniknya minta ampun. Tapi giliran muka kamu udah pucat, mata sayu, dan benda remuk, kok malah kamu cuekin?
0: Ya, namanya juga tuntutan hidup, Di. Nanggung, dikit lagi kelar, masih bisa dipaksa.
1: Dipaksa gimana? Ponsel kalau dipakai terus, sambil dicis aja bisa meledak. Apalagi badan kamu. Istirahat bentar, tak?
0: Iya juga ya. Sejujurnya kepalaku tuh udah cenut-cenut dari siang.
1: Makanya tutup laptopnya. Tarik napas. Rehat itu bukan malas, tapi cara kamu nge-charge diri sendiri biar enggak tumbang.
0: Benar kata kamu, rehat bentar deh.
2: Ponsel aja kamu jaga, masa diri sendiri kamu paksa? Kapan nih terakhir kali kamu nge-charge dirimu sendiri?

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
4: Zebra cross bukan sekedar garis hitam putih yang menghiasi jalan. Marka ini merupakan fasilitas khusus yang memberikan hak kepada pejalan kaki untuk menyeberang dengan aman. Saat mendekati zebra cross, pengendara wajib mengurangi kecepatan dan memberikan kesempatan kepada pejalan kaki yang sedang atau akan menyeberang. Mengabaikan hak pejalan kaki bukan hanya membahayakan keselamatan, tetapi juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Bagi pengendara yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, menghormati zebra cross bukan semata karena takut dikenai sanksi, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan bersama.

Ingat, satu tindakan sederhana seperti berhenti sejenak di depan zebra cross dapat melindungi nyawa seseorang. Mari jadikan budaya tertib berlalu lintas sebagai kebiasaan, karena keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama.

Ya pendengar di mana saja berada, ya selamat sore ya pendengar, ya, kembali saya hadir ke ruang dengar Anda yang lagi di perjalanan pulang dari kantor. Hati-hati di jalan, jangan lupa karena memang kondisi jalan lagi macet-macetnya ya jam pulang kantor. Jangan lupa untuk fokus di jalan walaupun agak ngantuk ya, capek ya pulang kerja. Tetap kita berhati-hati, tetap utamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Dan juga bagi pendengar yang sudah sampai di rumah atau di kos, yang pulang dari kantor, selamat istirahat dan juga bersiap untuk ibadah sholat maghrib mungkin setelah ini ya, pendengar. Mungkin terakhir ada informasi terakhir mengenai Balai Transmigrasi dan Pasar disiapkan jadi etalase program transmigrasi ya, pendengar. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi atau BPPMT Denpasar diarahkan menjadi etalase global program transmigrasi. Pengembangan tersebut tetap mempertahankan fungsi pelatihan, penelitian, dan percontohan ketransmigrasian. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mendukung rencana pengembangan tersebut saat mengunjungi BPPMT Denpasar, Seminyak, Badung, Bali pada Selasa 6 Oktober 2026. Gedung dan kompleks BPPMT Denpasar yang dibangun sejak 1985 dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan lingkungan. Pengembangan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan posisi balai di kawasan wisata internasional. Meski diarahkan menjadi etalase global, fungsi utama balai tetap dipertahankan, di antaranya sebagai lokasi demplot, pelatihan, serta penelitian di bidang ketransmigrasian. Viva Yoga juga menilai keberadaan balai juga penting karena masih terdapat minat masyarakat Bali mengikuti program transmigrasi. Masyarakat dari Gianyar dan Buleleng disebut masih menunjukkan minat terhadap program tersebut. Menurut Viva Yoga, transmigran asal Bali memiliki pengalaman dalam mengembangkan kehidupan di kawasan transmigrasi. Sejumlah transmigran Bali juga disebut berhasil mengembangkan usaha dan berkiprah di pemerintahan daerah. Ia juga menilai pengalaman tersebut dapat menjadi bagian dari materi yang ditampilkan melalui Balai Transmigrasi sebagai etalase program. Upaya tersebut diharapkan menunjukkan perkembangan program transmigrasi kepada masyarakat, termasuk masyarakat internasional. Oke pendengar, itu tadi informasi mengenai Balai Transmigrasi Denpasar disiapkan jadi etalase program transmigrasi. Untuk info lengkapnya, pendengar bisa baca lengkap di laman rri.co.id. Tetap di 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia.

0: anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatku, dan aku telah berjanji pada diriku.
1: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita akan ikuti pengajian dan juga tahrim serta tanda waktu beduk azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.
2: أعوذ بالله من الشيطان

من اتقى. واتقوا الله.

صدق الله العظيم.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, diwajibkan sholat itu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Isra 50 kali, kemudian dikurangi sehingga menjadi 5 kali. Kemudian Nabi dipanggil, ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti ketetapan itu di sisiku, dan sesungguhnya 5 kali itu sama dengan 50 kali. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Tirmizi.

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

Anda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian. Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi di 88,5 MHz. Ya, selamat malam pendengar, di mana saja Anda berada. Saat ini pukul 40 menit dari formasi 18 ya. Nah, kami akan hadirkan berbagai musik dan informasi menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan mengikuti siaran dari RRI Pro 3 Jakarta ya pendengar. Nah, sebelum itu ada satu informasi mengenai OJK periksa 5 entitas diduga jalankan pialang asuransi tanpa izin.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tengah memeriksa 15 entitas yang diduga menjalankan kegiatan usaha pialang asuransi dan reasuransi tanpa izin. Hingga September 2026, seluruh entitas tersebut masih dalam proses pemeriksaan khusus untuk memperkuat bukti dugaan pelanggaran. Kepala Eksekutif Pengawas PPDP OJK, Ogi Prastomiono, mengatakan 15 entitas tersebut menjadi objek pendalaman OJK. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya OJK memperketat pengawasan sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun atau PPDP. Pengawasan juga ditujukan untuk mencegah potensi kerugian konsumen akibat aktivitas usaha yang tidak ketentuan. Selain memeriksa aktivitas pialang yang diduga tidak berizin, OJK juga memantau pemenuhan ekuitas terhadap tahap pertama perusahaan di sektor PPDP. Pengawasan dilakukan untuk memastikan perusahaan asuransi hingga perusahaan penilai kerugian memenuhi batas minimum ekuitas pada akhir tahun 2026. Selanjutnya pendengar, penataan industri dilakukan di tengah proyeksi pertumbuhan sektor PPDP yang masih positif hingga penghujung 2026. Namun, OJK memperkirakan pertumbuhan tersebut cenderung moderat akibat tekanan ekonomi global. OJK memproyeksikan industri asuransi tumbuh sekitar 2-4%, sedangkan dana pensiun diperkirakan tumbuh 4-6%. Sementara itu, aset industri penjaminan diproyeksikan tumbuh lebih tinggi, yakni mencapai 28-30%. Berdasarkan data hingga Agustus 2026, aset industri asuransi tercatat mencapai lebih dari 1.255,55 triliun. Angka tersebut tumbuh 2,56% secara tahunan. Aset asuransi komersial juga tumbuh 3,5% secara tahunan, menjadi 982,18 triliun rupiah. Dari sisi pendapatan, premi asuransi komersial mencapai 255,40 triliun rupiah atau tumbuh 2,66% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Oke pendengar, untuk informasi selengkapnya, pendengar bisa lihat di laman rri.co.id. Dan tetap sama kami di 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Dan sekali lagi, pukul 19 nanti kita akan bergabung ke Pro 3 RRI Jakarta untuk siaran bersinergi. Tetap bersama kami di 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia.

Rainbow Georgia. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Berikut info perakiraan cuaca hotspot Provinsi Jambi Rabu, edisi Rabu 7 Oktober tahun 2026. Pada malam hari secara umum diperkirakan udara kabur. Dini hari secara umum diperkirakan udara kabur dan peringatan dini nihil. Suhu udara di 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara di 60 hingga 90%, arah angin timur ke tenggara, kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Perakiraan gelombang laut, perakiraan tinggi, gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Untuk peringatan dini gelombang laut, titik panas hotspot tanggal 5 Oktober 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Terdapat 184 hotspot titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 3 titik panas, Kabupaten Bungo 1 titik panas, Kabupaten Merangin 6 titik panas, Kabupaten Morojambi 90 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 63 titik panas, dan Kabupaten Sarolangun 16 titik panas. Diperbarui hingga 7 Oktober tahun 2026. Oke pendengar, berikut tadi adalah info cuaca terbaru dari info BMKG.

0: karena aliran
1: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
2: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
1: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
2: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
1: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
2: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
1: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
2: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
3: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Sebaiknya kamu tahu.
7: Pernah dengar gak sih ada orang yang darahnya berwarna biru? Percaya atau tidak, fenomena ini benar-benar ada di dunia medis. Namanya metemoglobinemia. Kedengarannya rumit ya. Sederhananya, ini adalah kelainan langka di mana hemoglobin, bagian darah yang tugasnya membawa oksigen, bentuknya berubah. Akibatnya, hemoglobin ini jadi nggak bisa ikat oksigen dengan baik. Nah, karena kekurangan oksigen inilah, darah yang normalnya merah menyala jadi terlihat berwarna kebiruan. Unik banget kan? Kasus paling terkenal dari kondisi ini adalah keluarga Fugate di Kentucky, Amerika Serikat. Mereka sampai dijuluki The Blue Fugates karena turun-temurun punya kulit yang tampak kebiruan. Ternyata, faktor genetik dan pernikahan sedara dalam komunitas mereka yang terisolasi membuat kondisi langka ini terus diwariskan. Jadi, kalau selama ini kamu kira darah manusia itu hanya berwarna merah, well, sekarang kamu tahu fakta unik lainnya. Ada loh darah biru yang nyata.
6: Sebaiknya kamu tahu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggito Abimanyu mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman, mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, berkacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi Bapak Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa, jam komandan. Ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SPM masih tetap diperlukan. Ini berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti...
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SBM masih tetap diperlukan. Dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK, yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPP RRI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga pendengar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul setengah 4 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini, tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
8: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
9: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
8: Bisa diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi, untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya. Namun, apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
9: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
10: Ini memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan yang paling dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, khususnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
9: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Sipongi, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: muslim mengatakan
1: kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau untuk Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
0: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di pulau untuk Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
0: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany, have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well. And
4: this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Aner 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dengan keadaan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi Aichi. Tak hanya itu, tim regu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas perunggu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Tim bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya. Hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games, tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, kita akan ikuti program acara berikutnya, yaitu Mimbar Agama Katolik untuk edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026.

Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan saya Petrus Tanga dalam acara siaran mimbar agama Katolik. Hari ini adalah hari Rabu, pekan biasa ke-27 dalam penanggalan liturgi Gereja Katolik. Tema mimbar pada hari ini adalah berdoa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajari para murid menyapa Allah dengan sebutan Bapa. Yesus memasukkan mereka ke dalam relasi keakraban ini. Melalui hal ini, Yesus juga mengajak para murid untuk melihat Allah bukan hanya sebagai Tuhan, penguasa semesta yang jauh dan tidak terjangkau oleh manusia. Sebaliknya, dengan memakai sapaan kekeluargaan ini, Yesus menunjukkan kepada para rasul bahwa Allah juga sungguh dekat dengan mereka seperti seorang ayah yang memiliki relasi akrab dengan anak-anaknya. Marilah kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah hati kami agar mampu menghayati dan mendoakan doa Bapa kami dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak-Mu. Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu agar kami mampu mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Semoga doa kami menjadi ungkapan iman dan kasih kepada-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 1 sampai dengan 4. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, 'Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.'" Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berdoa adalah ungkapan hati, atau dalam istilah Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dan Wajah Kudus, luapan hati yang disertai dengan kasih yang tertuju kepada siapa ia berdoa. Dalam Injil Lukas, kita mendapati banyak teks yang menyebutkan tentang aktivitas Yesus yang berdoa kepada Bapa-Nya. Yang pertama, ketika Yesus berumur 12 tahun, ia pergi ke Yerusalem bersama orang tuanya, Maria dan Yusuf. Selama berada di Bait Allah, Yerusalem, pasti Yesus menggunakan waktu untuk berdoa. "Aku harus berada di rumah Bapa-Ku," kata Yesus kepada orang tuanya, sehingga bisa diandaikan bahwa ia pasti berdoa kepada Bapa-Nya di rumah itu. Kedua, setelah menyembuhkan seorang yang penuh kusta, Yesus mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Mencari dan memilih tempat yang sunyi
jauh dari keramaian dan gangguan, adalah tempat yang ideal untuk sendiri bersama Bapanya. Ketika sebelum memilih dan memanggil orang-orang yang dikehendakinya sebanyak 12 rasul dengan tujuan untuk menyertainya dan untuk mewartakan Injil, Yesus pergi ke sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Bapanya. Kok lama sekali ya? Itulah kalau Yesus berdoa. Ia meluangkan waktu seluasa mungkin untuk berdoa kepada Bapanya. Peristiwa penting ia persiapkan dengan banyak berdoa. Keempat, suatu kali Yesus berdoa seorang diri. Tempatnya di mana, penginjil Lukas tidak menyebutkan. Ketika ia sedang berdoa, murid-muridnya datang kepadanya. Kedatangan mereka membuat Yesus terpaksa menghentikan doanya kepada Bapanya. Kedatangan mereka digunakan oleh Yesus untuk berdialog. Yesus berinisiatif untuk bertanya tentang dirinya, menurut pandangan orang banyak, dan juga menurut mereka sendiri, yang kemudian dijawab oleh Petrus, Mesias dari Allah. Jawab Petrus, singkat, tepat, padat, begitu mendengar pertanyaan sang guru, menurut kamu, siapakah aku ini? Kelima, setelah ke-70 murid kembali dari medan pelayanan, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berdoa. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Keenam, dalam Injil hari ini dikatakan bahwa suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat, di mana tidak dikatakan oleh penginjil. Ketika ia berhenti berdoa, entah karena Yesus memang sudah mengakhiri doanya, atau karena para muridnya datang, sehingga Yesus terpaksa menghentikan doanya. Kemudian mereka meminta kepada Yesus, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Apakah selama mengikut Yesus, mereka tidak diajar berdoa? Persoalannya bukan di situ. Tetapi cara berdoa murid-murid Yohanes itu yang menggerakkan mereka untuk berdoa seperti mereka. Doa yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Atas permintaan para muridnya itu, Yesus kemudian mengajarkan apa yang disebut doa Tuhan. Tradisi liturgi gereja Katolik mempertahankan versi Matius yang lebih lengkap dengan 7 permohonan, bukan versi Injil Lukas yang singkat dengan 5 permohonan. Ketujuh, sebelum Petrus menyangkal Yesus, Yesus telah lebih dahulu mendoakannya supaya imannya jangan gugur untuk selamanya. Yesus tahu apa yang akan terjadi pada Petrus, muridnya, maka dia mendoakannya. Sebab ia adalah ketua dari ke-12 muridnya. Maka ia harus kuat imannya, sehingga bisa meneguhkan yang lain. Kedelapan, di Taman Getsemani, Yesus minta kepada para murid yang mengikutinya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Setelah itu, ia sendiri menjauhkan diri dari mereka, lalu berlutut dan berdoa. Perhatikan saudara, ini di taman,
Tetapi Yesus berdoa kepada Bapanya dengan cara berlutut. Taman itu bagaikan bait Allah, tempat dia biasa berdoa dan mengajar. Yesus tahu apa yang bakal terjadi, maka ia diliputi ketakutan yang hebat, sehingga makin bersungguh-sungguh ia berdoa. Kesembilan, saat Yesus berada di atas salib pun, ia masih berdoa. Kali ini ia berdoa syafaat untuk mereka yang menyalibkannya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, kata Yesus dalam doanya. Kesepuluh, sebelum menyerahkan nyawanya, Yesus berdoa dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sebuah ending kehidupan yang indah dan menakjubkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu cara membangun kesiapan menjadi pewarta kerajaan Allah adalah dengan berdoa. Doa menjadi kesempatan, sarana dan jalan bagi kita untuk menjalin relasi dengan Allah. Dengan doa, kita dimampukan untuk menangkap dan mengenali kehendak Allah, serta menimba kekuatan dari Allah dalam menjalani kehidupan. Doa juga menopang karya misi gereja dalam mewartakan kerajaan Allah. Dengan berdoa, kita pun ikut serta menjaga kelangsungan karya misi gereja. Dengan berdoa, pertobatan dapat terjadi dan semakin banyak orang akan tergerak untuk membuka hati mereka bagi Allah. Doa menciptakan damai dan keselamatan. Bertekun dan bergembira dalam doa menjadi ciri khas murid-murid Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dari pemaparan penginjil Lukas tentang Yesus yang berdoa, bisa disimpulkan bahwa Yesus adalah seorang pendoa sejati. Ia adalah guru doa kita. Maka doa yang Yesus ajarkan, khususnya doa utama, yakni doa Tuhan atau doa Bapa kami, yang merupakan doa yang paling sempurna, harus menjadi doa harian kita juga. Cara Yesus berdoa juga mesti menginspirasi kita dalam berdoa. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang nggak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh ya ya ya ya ya ya ya. Ya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa, standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Bangka Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya.
1: Iya. Jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Yeah. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa nggak menunggu terus, nggak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya, dia juga sebenarnya suka.
0: Okay.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Gak berani mengungkapkan dari sisi prianya. Dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama gak pernah.
1: Sama-sama, dia sama-sama diam.
0: Okay. Sama-sama diam.
1: Oh iya, iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya.
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo
0: ya
1: dulunya, sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, waduh ketahuan kalau zamannya Yunisara.
0: Oh zamannya Yunisara?
1: Iya.
0: Oh satu angkatan.
1: Sama KD.
0: Ya, oh, ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yunisara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk karena waktu itu enggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya untuk
0: Yunisara.
1: Prianya waktu
0: oh,
1: itu.
0: Oh, oke.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih, di hari ada yang namanya Taman
0: Ria.
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh, ya. Jakarta Fair. Oh, iya. ya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini, bukan di Kemayoran.
0: Oke, saya tahu juga di Kemayoran.
1: Suka ada festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Yang nonton
1: dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedi Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong dulu.
1: Bukan lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP. Iya. Oke, jadi vibes-nya begitu ya, dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus effortnya lebih berjuang, lebih gede, lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa, kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu. Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA, kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband. Pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti, jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan, jadi akhirnya deket sama, dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Okay.
1: Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung, silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi, dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya. Memang agak ini sih nggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat. Sudah inilah alhamdulillah.
0: Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440966 dan 0213441499. Ya, ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke, ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini, kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, Mia, semuanya itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Belinya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah baik, Ta. Gimana
2: selamat
1: kabarnya?
2: Ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi, emang lu, tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah, udah deh, jangan buka-bukaan. Jangan
2: deh. Jadi
1: jangan buka-bukaan.
0: Ya, ya. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam, Ica.
3: Selamat malam, Mbak Ita.
2: Iya, sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Yang lagi bikin teh.
2: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh, terima kasih Mbak Ica. Dari mana ya, Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah
1: lihat ya videonya ya.

0: Vivian Yakub.
1: Oh, lain.
0: Vivian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
2: Tadi kan sama di situ saya. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Ada Mbak Ita.
3: Iya, boleh.
2: Bidadari.
3: Oh, bidadari yang terluka. Oke.
2: Iya. Udah lama itu.
3: Udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti diputerin
2: aja. Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
3: Iya,
2: sedih nih.
3: Lagi galau, Cak ya. Lagi galau.
1: Oke, Cak, itu aja, Cak.
2: Salam dong.
3: Boleh.
2: Salam buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
3: Iya, siap.
2: Yang lagi monitor per satu, ucapannya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
3: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi ini memang ada yang nanya, Julian siapa sih ini sebenarnya? Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagi.
1: Iya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
1: Ah, oh, orang Bandung.
3: Kang Ahmad.
1: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
3: Oh iya, orang Sunda. Iya iya.
4: Kalau sama kabupaten Mas Dewiki sama kota gitu.
3: Betul.
1: Oke.
3: Silakan ya, Pak Ahmad.
4: Selamat siang
3: Julian.
1: Malam, bukan siang ini.
3: Malam.
1: Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi lalu masih hati masih berbahagia karena final jadi juara.
3: Iya ya, karena timnas kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik.
3: Itu.
4: Orang artis menjadi idola saya itu.
3: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalahnya perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
1: Oke,
4: kalau dulu
1: siap.
4: Kan masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya.
3: Ya,
4: kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
3: kaset,
4: atau
3: peringan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah, sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
3: Siap,
4: itu aja mungkin saya yang ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
1: Oke.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut, jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
1: Siap
4: banyak.
1: Kalau begitu
4: kaya ini termasuk.
1: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama.
4: Terima kasih semuanya. Salam buat Mas Dewikinya ya.
3: Oke. Salam disampaikan.
4: Kan Mbak Ita punya putra. Kenapa tidak akan mengikuti jejak ikut ayah sebagai
3: kebetulan dia berkarir sendiri Kang. Dia sekarang.
1: Sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
3: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
3: Iya.
5: Anak ketiga ini ya.
1: Ah iya. Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari.
3: Betul, kan? Betul. Senja Rianti ya, namanya
5: terus,
3: bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
3: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian. Ya.
3: Silakan Senja. Ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
3: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa masyarakat di Jakarta.
3: Iya Senja, betul sekali.
5: Iya. Mau nanya ini ya, Kak Julia.
3: Ya, Julia.
0: Oke. Okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
0: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
3: Tadi
1: ada.
3: Aku pernah
0: menunggumu.
3: Itu yang single terbarunya Senja.
0: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
3: Menunggu
0: kisah dulu apa kisah sekarang?
3: Ada deh. Sudah, ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
1: Oh iya. Menunggu Senja. Oke. Okay.
3: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
1: Nyari disampaikan. Disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
0: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
1: Oh Nabire.
5: Kota Nabire. Ya.
1: Siap.
0: Siap.
5: Asli Jakarta, Kak ya?
3: Iya, asli Jakarta.
1: Asli Jakarta. Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong orang iya.

0: Tesla besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan, nanti saya gimana sih yang siaran itu? Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
3: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ saja.
3: Di Muba, Kak.
1: Oh, di Muba. Itu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu, di Tanjung Pandan.
3: Oh, di Babel. Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Pandan, siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih, oh, terima kasih ya Senjaya, sehat-sehat terus.
3: Aku itu tadi ya, menunggu ya. Apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu. Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin ya. Senja. Ya,
3: sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat terima di YouTube kasih. Juga loh.
0: Siap.
3: Oh.
0: Itu aja?
1: Oke, okay, terima kasih Senja.
3: Ya,
1: saya
3: sedikit Kak ya.
0: Boleh. Oh, silakan.
3: Yang bertugas malam ini di Ararina Bire. Mm-hmm. Kak Immanuel Sameri. Mm-hmm. Selalu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, RRI Jakarta Jaya di Udara. Mm-hmm. Begitu juga RRI Nabire Jaya di Udara.
1: Oke.
3: Okay. Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh gak sih dengan teknologi? Ya kalau harusnya iya ya kan.
2: Iya.
0: Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah, betul ya. Sekali. Jadi kalau ada fals sedikit, cincai lah ya. Bisa cincin. Diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi gak capek masih.
1: Gak capek.
0: Satu gitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, langsung dimasukin. Gak? Ya pokoknya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau gak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau gak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Tuh, dengerin tuh ya. Diva rock kita.
0: Diva rock kita.
2: Keselak.
0: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ita?
1: Kita
2: yang gede banget.
1: Iya, punya
2: sampai
1: gede
2: yang
1: banget.
0: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama
1: pernah berapa kali dong.
0: Oh iya ya.
1: Akhir ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering dulu, ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
0: TPI.
1: Iya, zamannya
0: zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada Senja di Papua, di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih. Hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Dekrita.
1: Makasih, okay. Senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811-797-27912. Ada Bunda siapa? Oh, Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
2: Ini ada fotonya, lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Okay. Halo tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke kemungkinan
2: Guci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik selamat malam ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, okay, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya enggak bisa jawab. Dijawab sendiri. Silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana?
2: Hah? Gimana?
0: Derry Jakarta Utara.
1: Derry Jakarta Utara ya. Oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh, dulu pernah di Male Voice.
1: Dulu ya. Sekarang udah enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya, Julia.
1: Sekarang bersolo karir saja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
2: Siap, sudah terjawab.
0: ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida. Selamat malam, Bu Farida.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang iya, Julian, Ibu.
0: Silakan, silakan.
4: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam.
4: Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Siap. Oh, dari iya. Palu. Tabe.
0: Emang tabe bahasa.
1: Tabe Farida.
4: Yang lewat tadi sudah banyak bertanya
2: iya,
4: ya.
2: Iya.
4: Ibu Farida hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ika?
0: Oke.
2: Okay. Oh ya, oke okay, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
4: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya, Bu ya. Biar ya. Dilaksanakan ya, Bu perintahnya,
2: baik.
0: Bu.
2: Dilaksanakan, Bu Farida.
4: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya, Bu Farida.
4: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya.
0: Aha.
4: Pak Genicio sama Ayu untuk semua-semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini, lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Ya sudah kan.
0: Kapan?
2: Lah tadi kan sudah.
0: Tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan penciptanya ya.
2: Penciptanya
0: okay.
2: Adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh
0: ya. Kenapa kau senyum-senyum sih?
2: Christian ini teman lama banget nih Mas.
0: Oh ya kan. Ternyata kemarin
2: beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi. Dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip
2: ya?
1: Itu sebenarnya
2: sampingan. Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian De Krita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personil ya, apa Julian De Krita ini, ya kan?
1: Dulu pernah menjadi ya, di grup vokal Milvoy.
0: Oh siap, kalau begitu langsung kita ke mana dulu, ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
1: Kok iso bareng?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benny Jo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum, Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jun. Joni.
1: Benny,
3: Bang Benny.
2: Joni. Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke, okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Yeah.
2: Lalu jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Mas Yudi salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa Ibu Farida dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Melvoice ya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay, betul. Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Melvoice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja kalau ya Bang.
3: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minov di yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan. Turun.
5: Mbak Ita, yang saya hormati.
1: Oh, kues mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap.
5: Mas Yudi ganteng.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah. Dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: assalamualaikum, selamat malam bintang tamu, Mas siapa? Julian.
1: Ya.
0: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Alhamdulillah. Tambah awet muda dan tambah ganteng.
1: Yeah,
5: ya.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah. Puji Tuhan. Ya.
3: Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Iya.
5: Bang Julian ini kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
5: Cerahnya.
0: Siap.
5: Mas Yudi boleh salam ya?
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada silakan. Yang terhormat Bapak Murah dan juga Mas Wira ya di kru angkasawan Peru 1 RRI Jember. Selamat malam dan salam sehat. Mm-hmm. Ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Peru 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI. Ruang
1: salam
5: Rindu.
1: NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian Dekrita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya,
1: dong.
0: Iya, pokoknya ono menunggu nih.
1: Yo ngono kene.
3: Ini kisahnya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita sesama bonek sih.
0: Bonek. Iya, iya, iya. Jadi kalau kerjanya tiap hari mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Soalnya.
0: Kan aku seumuran Anda.
1: Kesian deh ini, kepedean ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebenarnya, iya Bang Benny Jo, udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke
1: di Sulawesi. Hampir seluruh Indonesia ya?
3: Ya, hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako, jadi itu...
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan, maksudnya... bukan provinsi, ya, maksudnya di...
0: Kotanya.
3: Kotanya, kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke... Sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya, ini Bang Benny memang ngajak belajar geografi kayaknya, ya nggak sih?
3: Ya, udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: ada guru vokal atau
0: keturunan.
1: Guru musik gitu?
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
1: Oh serius? Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya, iya, iya.
1: Ngerti
0: iya.
1: Gak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah, enggak, maksudnya emang beneran jadi punya
3: hubungan darah ya? Bukan, jadi kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang?
3: Idang Rasidi.
0: Iya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Tapurnama Sari.
3: Terus
0: aku bilangin happy record nanti ya.
1: Makro kau Mas Yudi.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya kan?
0: Dari Oma di Solo tadi.
3: Di Solo. Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya Putri selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang
1: lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit. Dari album apa dari
0: Terserah,
1: mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Kok ketawa sih?
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
1: Dari kenyataan. Yang penting lari.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, Ita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Chris Sinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku Pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Chris Sinyal. Ada.
0: Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi bilang.
0: Oh, iya. Oke. Okay. Kita ke Samarinda dulu. Ada Ari, selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
6: Ya.
0: Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda? Kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang kan?
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Ari. Gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, salah. Teteh Dinda.
7: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, Teteh.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
7: Kakeknya,
1: kakeknya Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi adalah
1: kakek-kakek. Bener kan, Teh?
7: Iya, Teteh ketawa sendirian ibunya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
7: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
7: udah
0: siap.
1: Iya, Teh. Silakan, Teh.
7: Bang Julian, selamat malam.
3: Selamat malam, Teteh. Gelis. Iya.
7: Kumaha damang.
3: Aduh, pangestu. Pangestu.
1: Rampes.
0: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan, Teh? Rampes.
3: Gimana, gimana, gimana, Teh?
7: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
7: Pangestu boleh, pangestu boleh.
3: Oke. Okay. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru, Teh.
3: Udah ya?
7: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
3: Apa tuh?
7: Ya. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
7: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke, nanti dijawab ya, Teh, ya.
7: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti
7: hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa, pernah menunggu
3: aku
7: apa?
3: Pernah menunggu,
0: aku pernah menunggu,
3: Teteh pernah menungguku,
7: pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Oh, aduh.
1: Mantap.
3: Mantap nanti malam.
1: Mantap ini, Teh.
3: Diputar terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih. Ya,
7: pas sukses deh untuk
3: amin, amin, amin, amin, amin.
1: Siap.
3: Hatur nuhun ya, Teteh.
7: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru
3: nanti dia sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
7: Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
7: Buat produser Ruang Rindu Yuri
0: Ismail.
7: Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
7: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
7: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Bye-bye. Ini tadi kan kita ngomongin Taekwon ya. Ada yang punya Taekwon di telepon lo. Oma Ana
1: di Palembang. Selamat malam, Oma.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ita Purnamasari,
1: iya,
8: cintaku padamu
1: takkan berubah.
8: Mas Yudi Ismail, ada Soko.
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
8: Mas Yudi.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
8: Sampai keriting ini jari loh.
0: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing, Teh.
0: Kok, Teh?
1: Iya, Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Dekrita?
1: Silakan Oma.
8: Oke. Selamat malam. Julian.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
8: Iya, dekrit presiden ya.
3: Iya.
8: Tadi kayaknya dengar orang itu uang kita ya.
3: Uang kita galo.
8: Uang kita galo.
3: Dari nyokap dari ibu.
8: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
8: Bapak?
3: Bapak dari Bangka Belitung.
0: Kakek?
8: Oh, di kakek.
0: Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
8: Iya dong, tadi yang dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomuli.
3: Oke.
8: Kira-kira kapan ke Prabomuli ya?
3: Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah tuh, tinggal tunggu undangan nih. Produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manager saya. Yudi Ismail.
8: Ya, mudah-mudahan lah monitor itu wali kota ya.
3: Iya.
8: Pajak
3: lah itu kita.
8: Lama-lama pajak lah, diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
8: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi sih kalau papanya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa gitu deh gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
8: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin.
0: Siap,
3: amin,
0: amin. Ya.
3: Makasih Ayu.
8: Makasih Mbak Ita, Mbak Yudi.
0: Tiga orang ya.
8: Kirim salam ya.
1: Siap.
8: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Mm-hmm. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
8: Iya, soalnya tadi ada kedengaran tewan-tewan gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
3: Apa?
8: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama tewan?
0: Wah, gitu ya.
3: Bukan suka lagi.
1: Siap.
8: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
3: Amin. Sama-sama.
8: Terima kasih.
1: Oke, Om. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
0: Jiwanya nggak pas ya.
3: Nggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
0: Oh, okay.
1: Tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Satu shift
1: itu ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudnya sama musiknya.
0: Oh.
1: Ya. Itu loh Mas Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
3: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
1: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
0: Ya di panggung, Ya kalau nyanyi sendiri mah ya gak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu ya?
3: Ada matador ya.
0: Ada matador?
3: Iya, biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah gak? Kalau zaman dulu mungkin ya?
3: Oh enggak, justru zaman dulu gak pernah lupa.
1: Gak pernah lupa ya?
3: Seiring
0: bertambahnya usia.
3: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi ya pasti
1: kalau
3: ada.
1: Kalau nyanyi profesional tuh harus
3: hafal.
1: Harus hafal dimanapun dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kah atau tekwan?
3: Ya iyalah
0: ya kan.
3: Iya kan.
1: Enggak cuma apalagi, Julian, apalagi aku juga cuma, seneng lagi.
3: Mas. Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Di perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam Bu Fatmawati.
0: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena kita tadi
1: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu Male Voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
3: Kupunya Cinta boleh.
1: Yaudah.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Ismail dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian, selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, okay, makasih. Lanjut Iki Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Oke, apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat
1: Selamat
0: Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak ya, usah ya. Oke. Okay.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat
0: ajak
1: malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa
1: dari NTT.
0: Selamat, aduh, selamat malam, Elsa.
1: Jarang loh kita
3: malam,
1: terima telepon dari NTT ya.
3: Om dan tante-tante.
0: Iya, selamat Tari malam Ita, juga selamat tante. Malam.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar deh Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu, apa yang bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang
3: cintaku
1: bisa?
3: Cintaku pada.
1: Woi, pintar.
2: Luar biasa.
1: Keren-keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
1: Semangat selalu Elsa ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama
1: Om Julian.
3: Om Julian. Om Julian.
2: Oke, kenal.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh, boleh.
0: Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Ya, suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong cintaku padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh gak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi cintaku padamu, refrennya? Yuk.

0: Biarlah kan ku simpan, dalam hati cinta, yang tulus ini.
1: Pasti. Terima kasih Elsa.
2: Salam-salam dulu.
1: Silakan tiga orang ya.
2: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
3: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
3: Ada siapa lagi?
1: Udah, itu ya.
2: Yang kedua, untuk semua.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
1: Iya.
0: Silakan Bu
1: Fatmawati. Juga kita tamu ya. Salam kenal ya, Mas Julia.
3: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
1: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
2: Oh, oke. Okay. Ya, siap.
1: Pertanyaannya. Okay, ya. Okay. Mas Yuri, salam dong.
0: Boleh, silakan.
2: Silakan tiga ya.
1: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya. Tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana. Juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
0: Mas Julian.
2: Waktu itu.
3: Waktu itu tahun kalau
2: manggung-manggung dulu manggung.
3: Manggung. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
2: 90-an ya.
0: Iyalah pasti.
2: Tahun 90 ya.
0: 90-an.
2: Oke.
0: Oke, apalagi tadi pertanyaannya, Mas?
2: Album perdana.
3: Album perdana.
2: Album perdananya.
3: Iya, album perdananya
0: itu sama Melvis ya, atau solo?
3: Kalau solo ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
0: itu tahun berapa, Mas?
3: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau enggak salah.
0: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
2: Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
0: Aduh, padahal sekarang enggak lagi terluka, lagi bahagia.
2: Wis. Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
0: Terluka.
2: Ya sudahlah ya.
0: Ya sudahlah.
2: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
0: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah, sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh iya dong. Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya, ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Ayu.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
1: Ya. Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Bang Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya gitu?
2: Oh di IG-nya. Aduh.
3: Iya, apakah sama Julian masih sebagai host gitu?
0: Oke, okay, okay. Ditunggu ya.
3: Berkut sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke, okay, oke.
3: Okay. Ya, selamat malam buat Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Farida, sama Pak Widira.
0: Oke, okay.
2: Ya, makasih ya.
1: Oke, Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Jadi kita Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya yeah, betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, okay, siap.
4: Yang pakai baju yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu wajah-wajah.
0: Oke, siap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah halo juga selamat malam. Begini Bang Julian.
2: Apa
4: anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Oke.
4: Okay. Okay.
0: Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Oke.
4: Okay. Di ini yang di kaca. Apinya ini.
0: Itu aja.
4: Yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun lagu
1: lagu daerah.
0: Lagu
1: daerah asalnya.
4: Jadi ya, betul Bang Mas Yudi.
0: Oke.
4: Okay. Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Benijo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Meng. Mas,
0: terima kasih.
4: Malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julia De Krita.
2: Okay. Kalau host masih sampai sekarang kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu IPO dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Di panggung ya.
1: Saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Halo, lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya. Siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
1: Bapak Juwadi Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salam
0: Kediri ya.
1: Kediri. Masalahnya
0: Kediri. Ya tapi bisa Kediri, bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy ya Rininya.
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh, boleh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam kenal dari Mandar, Sulawesi Barat. Said Sidan, tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya jadi dari tadi
0: kan ini grupnya ya. Ada Katigas. Ya ada Azra. Bukan tadi ini gimana sih? Ada Katiga loh grupnya loh. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Baiklah.
0: Ya, satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
2: Apa? Itu.
1: Sama Sarwana.
2: Aras,
1: dengan Rita dan Sarwana. Oke,
2: kalau program-projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya, jadi lagu single album juga.
0: Boleh lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Belum nanti, pokoknya
0: surprise ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan Ita Purnama Sari, pura-pura nggak tahu.
1: Iya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Juliano.
2: Oke. Yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya
1: di seluruh platform.
2: Di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada. Ya, amin. Terima kasih Ita juga, Yudi juga. Semua sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah capek,
0: udah ngantuk.
1: Udah ngantuk. Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein usi itu tuwir Mas. Tak bales ya.
0: Bales. Sudah. Kalau begitu kita pamit sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Kembali pendengar di Ruang Rindu, saat ini di Jakarta. Setelah tadi sama-sama kita sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional bersama Yudi Ismail dan juga Ita Purnamasari tentunya. Dilanjutkan kebersamaan di malam hari ini bersama saya Andi Satria tentunya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda bisa sampaikan di 0811-7972-7912 melalui WhatsApp pendengar dan juga di line telepon kami. Tentunya di fix line ada di 0213440696 atau 0213441499. Saya ingin menyapa untuk yang ada di Bau-Bau dengan Bung Albert yang sudah bergabung melalui line telepon. Halo, selamat malam Bung Albert.
2: Selamat malam.
1: Apa kabar Bung Albert malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah baik-baik. Bung Albert ingin mendengarkan lagu dari siapa pada malam hari ini, silakan.
2: Ya, ada saja dulu itu.
1: Yang tersedia di playlist. Baik, disiapkan Utalikumahuma dengan Puncak Asmara, Bung Albert.
2: Ya, ya.
1: Baik, mungkin salam yang ingin disampaikan untuk pendengar lain, silakan.
2: Ya, selamat mendengarkan saja.
1: Baik, itu saja Bung Albert.
2: Ya, terima kasih.
1: Sama-sama, baik, untuk itu ditunggu lagunya. Selamat ya, malam.
2: Selamat malam.
1: Baik, Bung Albert di Bau-Bau ikut playlist katanya. Berikutnya juga ada Teh Dinda yang ada di Bogor. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Andes Satria, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Lagu, mantap. Apa kabar, Teh, malam hari ini?
3: Kabar menanti ya.
1: Betul.
3: Kabar Teteh masih sehat dan belum ngantuk.
1: Alhamdulillah. Apa nih yang bikin gak ngantuk? Ada yang mau ditunggu?
3: Nungguin Andes selesai siaran.
1: Terima kasih. Dengan senang hati.
3: Nungguin juga selesai siaran.
1: Iya.
3: Siaran apa-apa, nemenin Andes gitu.
1: Betul, terima kasih Teh.
3: Widi, sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah katanya jempolnya diangkat. Teh, di Bogor hujan hari ini?
3: Rintik-rintik aja sih
1: rintik-rintik
3: tadi.
1: Rintik-rintik ya, iya, alhamdulillah.
3: Tapi sejuk juga.
1: Iya, iya.
3: Jakarta
1: sejuk.
3: Udah bagian hujan dulu.
1: Belum Teh, tapi tadi sejuk dari sore dari siang ke sore hingga malam hari, nggak terlalu terik gitu.
3: Iya, betul. Nah, mirip-mirip sih.
1: Betul.
3: Jadi tadi terik tapi terus sejuk gitu. Jadi sejuk gitu.
1: Betul. Sekarang. Baik. Tadi Nina ingin mendengar lagu siapa pada malam hari ini, silakan.
3: Lagu dari siapa ya?
1: Siapa ya?
3: Aja dari R.I.M. aja deh.
1: Dari R.I.M. dengan judulnya
3: Everybody Hurt.
1: Everybody Hurt, tunggu sebentar. Everybody Hurt. Nah itu dia nih, tunggu Teh ya. Saya dari judulnya Everybody Hurt. Iya Teh, malam hari ini belum tersedia Teh R.I.M.
3: Kok enggak?
1: Itu
3: sih,
1: makanya biasanya ada.
3: Ini juga
1: sudah dicari by judul dan by penyanyi R.I.M. Iya, nampaknya ada sedikit data error mungkin Teh. Ada mungkin lagu alternatif lain, silakan Teh.
3: Duh, kalau udah cari-cari lagi begini,
1: iya,
3: mikir lagi.
1: Iya, makanya nih.
3: Dan udah deh, The Course aja.
1: The Course, dengan judulnya Teh?
3: Runaway.
1: Runaway, ada disiapkan untuk Teh Dinda. Salam yang mungkin Teh.
3: Oke, yang ingin disampaikan buat Andes Satria.
1: Amin.
3: Iya. Ya. Tetap bertahan, tetap semangat. Tugas belum selesai.
1: Siap,
3: gitu ya.
1: Iya.
3: Hati-hati nanti ya.
1: Iya Teh.
3: Oke, Teteh mau jumpanya. Selamat malamnya untuk sahabat Bogor Community ya.
1: Baik.
3: Bogor Community ini tadi nggak ada yang bergabung nih di luar, apa, Ruang Rindu Nasional nih.
1: Iya.
3: Kemana ya? Agak-agak sepi. Ruang Rindu Nasional tuh tergantung bintang tamunya soalnya.
1: Oh iya.
3: Iya, oke. Okay. Selamat malamnya antaranya tadi sahabat Bogor Community.
1: Iya. Yeah.
3: Ada Bung Randy, Bung Brandy, ada Bang Hasan, ada Bang Ray.
1: Betul.
3: Lalu Ibu Merpati dengan Dedek Rio.
1: Iya.
3: Selamat malam, selamat beristirahat. Juga ada Navia, ada Mbak Atin, ada siapa lagi ya?
1: Iya.
3: Dan Diona di Jepang ya.
1: Kak Diona.
3: Dan monitoring juga ya.
1: Baik.
3: Oke. Okay. Sepertinya next time deh untuk yang lainnya.
1: Oke, okay, Teh.
3: Duluan deh, dilanjut.
1: Makasih siap, banyak, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dinda di Bogor tentunya. Masih dari Bogor, kita ke Kang Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, silahkan.
4: Selamat berbagi itu memori lewat lagu.
1: Iya Kang, apa kabar malam hari ini?
4: Baik.
1: Baik, mantap ini dia.
4: Alhamdulillah sehat semua.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat Kang. Siap. Malam hari ini mau mendengar lagu dari siapa? Silakan Kang.
4: Saya pengen mendengarkan lagu Satu Keinginan dari Yana Yulio dulu lah.
1: Boleh, ditunggu. Satu Keinginan dari Yana Yulio. Baik, ditunggu sebentar Kang Yana Yulio dengan Satu Keinginan. Disiapkan tentunya untuk Kang Hasan. Tunggu sebentar, Satu Keinginan, baik Kang, disiapkan tentunya. Mungkin salamnya ingin disampaikan untuk pendengar lain.
4: Oke, tadi ya tadinya tadi nggak dapat karena di 1499 nya ada gangguan katanya, kata
1: Bapak ya.
4: Nggak dapat tadi saya.
1: Belum dapat ya. Akhirnya di sini kita bertemu. Jadi
4: nggak dapat. Udah makanya udah monitor aja. Udah tadi ada Bang Julian
1: Dekrita. Iya, Julian Dekrita, betul.
4: Teh Dinda tadi benar bukan sepi, saya tetap
1: aja. Iya, Teh Dinda juga mungkin tadi. Teh Dinda doang.
4: Untung dia.
1: Baik.
4: Oke, buat Teh Dinda, Bang Brini, Bang Ray, sama Ica Hamid, sama Nafi ya.
1: Baik.
4: Juga Bang Roni, Bang Aris, sekaliannya.
1: Siap.
4: Juga buat Kepuja, juga buat Cika Banda Aceh.
1: Oke.
4: Di Bone. Juga buat itu tadi, Bang Albert.
1: Oh iya, Bang Albert di Bau-Bau.
4: Malam ya, Bang Albert ya.
1: Betul.
4: Buat semua-semua aja, seluruh Indonesia.
1: Okay.
4: Atau di seluruh Jakarta, di yang Ruang Rindu, Rindu Wilayah Jakarta, yang saya ucapkan selamat malam semuanya.
1: Baik,
4: kan? Kecuali Bang Ande, sama Bang Widi, sama Pais.
1: Pais, siap.
4: Ya. Ya, oke, okay, selamat malam.
1: Malam. Kang Hasan, ditunggu untuk lagunya. Baik, pendengar Anda juga masih kami tunggu untuk bergabung tentunya di WhatsApp kami, ada di 0811-7972-7912. Boleh dicek, boleh di WhatsApp call, dan juga boleh di voice note tentunya. Dan di fixline kami, sekali lagi ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian. Tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dali, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dali, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang atau Arilles memanggil Raymond Airice Lumankun. Dahulu beralamat di Jalan Tanah Pasir, nomor tidak diketahui, RT 01 RW 07, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Sekarang sudah tidak diketahui lagi, baik di dalam maupun di luar negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai tergugat 2 untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 480/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT pada hari Selasa, tanggal 10 November 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan agenda pemanggilan para pihak. Dalam perkara antara Melinda sebagai penggugat melawan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, dalam hal ini PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten cabang dan mogot sebagai para tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat.

0: Setiap bulan, banyak dari kita merasa harus bergerak cepat. Target baru, rencana baru, dan berbagai tuntutan yang membuat setiap bulan kita seperti perlombaan. Kita melihat orang lain sudah melangkah jauh, sementara diri sendiri masih berusaha menata langkah pertama. Namun perlu diingat, setiap orang memiliki ritme yang berbeda. Tidak ada keharusan untuk segera berlari. Tidak ada kewajiban untuk langsung sempurna. Berjalan pelan bukan berarti gagal. Berjalan pelan bukan tanda kelemahan. Berjalan pelan adalah proses alami untuk memastikan langkah kita kokoh dan terarah. Fokuslah pada kemajuan sekecil apapun itu. Karena setiap langkah, meski lambat, tetap membawa kita lebih dekat pada tujuan. Setiap bulan bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang tetap melangkah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Esensi buku What I Know For Sure adalah buku yang ditulis oleh Oprah Winfrey tahun 2014. Buku ini merupakan kumpulan dari pemikiran, pengalaman, dan hikmah yang telah diperoleh Oprah selama bertahun-tahun. Dalam buku ini, Oprah berbagi dengan pembaca tentang hal-hal yang ia yakin benar dan penting dalam hidup. Dalam bab pertama, percaya pada diri sendiri. Oprah berbicara tentang pentingnya memiliki kepercayaan diri yang kuat dan mempercayai intuisi kita sendiri. Oprah menekankan betapa pentingnya untuk menghargai dan mencintai diri kita sendiri, serta untuk mengambil risiko dan tidak takut gagal. Pada bab kedua, menghargai kebahagiaan. Oprah berbagi pandangannya tentang pentingnya mencari kebahagiaan dalam setiap aspek kehidupan kita. Oprah mengingatkan kita untuk menghargai momen kecil kebahagiaan sehari-hari dan mengambil waktu untuk merayakan kehidupan yang kita miliki. Bab ketiga, belajar dari kesalahan. Mengajarkan kita tentang pentingnya belajar dari kesalahan dan menggunakan mereka sebagai pelajaran berharga dalam perjalanan hidup kita. Oprah berbagi pengalaman pribadinya tentang bagaimana dia belajar dari kesalahan dan menggunakannya untuk tumbuh dan juga berkembang. Bab keempat, mencari ketenangan. Oprah berbicara tentang pentingnya mencari ketenangan dalam hidup yang sibuk dan penuh tekanan. Oprah juga berbagi praktek dan strategi yang membantunya menemukan ketenangan dan keseimbangan dalam hidupnya dan mengajak pembaca untuk melakukan hal yang sama. Pada bab kelima, menemukan tujuan hidup. Oprah membahas bagaimana menemukan dan mengejar tujuan

0: dan hidup yang bermakna. Oprah juga mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki tujuan yang unik dan penting untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai kita sendiri. Terakhir, dalam bab ke-6, menghargai koneksi. Oprah berbicara tentang pentingnya hubungan dan koneksi dengan orang lain. Dia berbagi tentang kekuatan hubungan manusia dan bagaimana kita dapat tumbuh dan berkembang melalui koneksi yang bermakna dengan orang lain. Dalam keseluruhan buku, Oprah Winfrey mengajak pembaca untuk merenung, mengambil langkah kecil dalam perubahan positif, dan hidup dengan penuh keberanian dan kebahagiaan. Buku ini akan menginspirasi dan juga memberikan wawasan yang berharga bagi siapa saja yang membacanya. Buku ini penuh dengan kebijaksanaan dan inspirasi yang dapat membantu kita menjalani hidup yang lebih memuaskan dan juga bermakna. Demikian esensi buku What I Know For Sure karya Oprah Winfrey dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 1.

0: Inspirasi hari ini. Tidak semua perjalanan harus berjalan cepat. Ada kalanya kita perlu berhenti sejenak. Menarik nafas, lalu melanjutkan langkah dengan lebih tenang. Jangan terlalu sibuk membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang memiliki waktu, tantangan, dan jalannya masing-masing. Yang terpenting adalah tetap berusaha, belajar dari kegagalan, dan tidak menyerah pada keadaan. Hari ini mungkin belum sempurna, tetapi selalu ada kesempatan untuk menjadi sedikit lebih baik dari kemarin. Teruslah melangkah, langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten pada akhirnya akan membawa kita lebih jauh daripada langkah besar yang harus dilakukan sesekali.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasi hari ini. Tidak semua hal harus terjadi dengan cepat. Ada kalanya kita perlu bersabar dan percaya bahwa setiap usaha sedang membawa kita menuju sesuatu yang lebih baik. Jangan berkecil hati ketika hasil belum sesuai harapan. Kegagalan bukan tanda bahwa kita harus berhenti, melainkan kesempatan untuk belajar dan mencoba kembali dengan cara yang lebih baik. Teruslah melangkah meski perlahan, karena setiap langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari perubahan besar di masa depan.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI! Halo RRI!

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu.

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa." "Lain kali ya Anggi, Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa, bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting.
Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

Di malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini,

lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdihi.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

0: katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia jam yang dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang berikut malam hari ini untuk edisi Kamis 8 Oktober 2026. Saya Suci Rahayu bersama rekan Putra Wijaya dan juga teknisi Brian Aprianto kembali hadir untuk Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zuriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar gerakan-gerakan yang

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Mutiara Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar Anda yang bersama kami, Pro 1 RRI Jambi. Di kebersamaan edisi hari ini, pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Pendengar, kami sudah tersambung ini bersama narasumber kita, Ustaz kita, ada Ustaz Haji Adi Sumarno SHG di ujung telepon yang bisa kita sapa ini ya, karena sudah tersambung. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Ustadz sudah kembali bersama untuk dialog Mutiara Pagi ya. Pak Ustadz, kita hari ini akan memperbincangkan terkait dengan bukti keindahan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu ya Pak Ustadz.
2: Iya.
0: Baik, dan pendengar nantinya Anda bisa berinteraktif bersama kami ya di line telepon 0811 6707 8850 ya, di 0811 6707 8850. Tapi di awal kebersamaan dengar, mari kita simak tausiah pembuka dari Ustadz kita ini, Ustadz Haji Adi Sumarno SHG, terkait bukti keindahan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Pak Ustadz.
2: Ya, baik, terima kasih Mbak Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur, marilah tak hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan curahan kasih sayangnya yang masih senantiasa diberikannya kepada kita semua. Salawat terungkai salam, semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan ke junjungan alam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, taraktu fikum amraini lan tadillu ma intamasaktum bihima kitab Allah wa sunnatar Rasul. Kata Rasul, aku tinggalkan dua perkara, dan dua perkara ini merupakan dua pusaka. Dan jikalau engkau berpegang pada keduanya, maka engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua perkara itu? Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran. Yang kedua adalah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun kebiasaan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam sumber hukum yang pertama tentunya adalah Al-Qur'an. Dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih sebenarnya sunnah itu? Ulama para hadis memberikan definisi, sesungguhnya yang namanya sunnah itu ya ma asara anin nabi min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyatin au siratin sawa engkana qoblal bi'sati au ba'daha. Sesungguhnya yang nah itu adalah seluruh apa yang diambil dari Nabi, baik ucapan, perbuatan, ataupun persetujuan takrir, atau sifat yang berkaitan dengan fisik beliau, ataupun sifat akhlak beliau, biografi beliau, sama saja yang demikian itu sebelum diutus menjadi seorang Nabi, ataupun setelahnya. Jadi pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sunnah itu adalah perkataan Nabi. Kalau perkataan itu dinamakannya hadis, kemudian ada juga perbuatan Nabi ya. Dan juga ada juga ketetapan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketiga komponen tadi ya, itulah yang dinamakan sunnah, baik perkataan ataupun perbuatan ataupun ketetapan Nabi, itu namanya sunnah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita, jikalau kita berpegang dengan sunnahnya Rasul, maka kita akan selamat di dunia ini, ya, baik di dunia maupun di akhirat ini. Nah, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masuk kita kepada poin apa sih keindahan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, keindahan sunnah itu merupakan adalah jalan hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang bisa membawa ketenangan hati dan juga berisi tentang petunjuk hidup serta bukti nyata kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah kita menjalankan hidup ini sesuai dengan sunnahnya Rasulullah, insya Allah kita akan merasa tenang. Insya Allah kita akan selamat. Insya Allah hidup ini akan penuh dengan keindahan. Ya. Jikalau kita menjalankan seluruh sunnahnya, karena sudah dipastikan sesungguhnya sunnahnya Rasulullah itu pasti menunjukkan kepada jalan keselamatan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Nah, oleh karena itu pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pedoman pertama bagi kita adalah Al-Qur'an dan yang kedua di dalam hidup ini adalah sunnahnya Rasul. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, sesungguhnya petunjuknya yang pertama adalah Al-Qur'an dan yang kedua apabila itu berdasarkan sunnahnya Rasul, maka itu harus kita jalankan. Dan betapa indahnya sunnah Rasulullah itu bisa kita lihat pertama berkaitan dengan akhlaknya Rasul ya. Rasul itu adalah kalau di dalam kita berjanji itu dikatakan wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Sesungguhnya Rasulullah itu adalah manusia yang sempurna, manusia yang baik, paling baik dari segi penciptaan, dan juga Rasulullah itu baik dari budi pekerti. Makanya salah satu misi dari Rasul itu adalah innama buistu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku itu diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, salah satu akhlak yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah beliau adalah seorang yang murah sekali senyum. Makanya ada dalam hadis dikatakan tabassumuka fi wajhi ahika shadaqah. Sesungguhnya senyum kamu terhadap saudaramu itu merupakan sedekah, gitu ya. Itu bagaimana Rasulullah tidak menjadi orang yang mukanya cemberut atau orangnya mukanya serem atau enggak, tapi Rasulullah disebutkan bermuka senyum, dan bermuka senyum itu merupakan sunnahnya Rasul. Maka apabila kita menjadi pengikut Rasulullah, maka kita disunahkan untuk bermuka senyum ya, tidak menjadi pemuka yang abus ataupun pemuka yang pemarah gitu ya. Kemudian Rasulullah itu akhlaknya menyebarkan kedamaian. Rasul tidak suka dengan keributan. Rasul juga tidak mencari-cari masalah. Itu sifatnya Rasul gitu ya. Jadi salah satu doa yang kita baca ketika kita sholat adalah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya zal jalali wal ikram. Ini juga menggambarkan sesungguhnya kita berharap sesungguhnya kedamaian itu adalah milik Allah, dari Allah, dan diberikannya kepada kita. Nah, makanya dalam salam satu hadis juga Rasul katakan ayuhannas afsus salam, wahai manusia, tebarkanlah salam, tebarkanlah kedamaian. Itu kata Rasul. Maka kalau sungguh indah kalau dunia ini mengikuti Rasul, karena Rasul itu adalah orang yang cinta akan kedamaian, dan itu dibuktikan melalui hadis beliau, ya ayuhannas afsus salam, wat imut to'am, ya. Wasilul arham, wasallam billayli wannasuniyam, wahai manusia, sebarkanlah salam, sebarkanlah kedamaian, ya, berikanlah makan orang yang lapar, ya. Kemudian sambunglah tali silaturahim, kemudian ketika waktu malam dirikanlah sholat. Nah, kemudian di antara akhlak Rasulullah dan juga merupakan sunnah bagi kita adalah Rasulullah itu sangat menghormati tamu dan tetangganya, bahkan menghormati tamu dan tetangga itu merupakan bagian daripada iman. Ya, kata Rasulullah, tidaklah seorang itu beriman ya, kalau dia tidak menghormati tetangganya ya, dan juga mengasihi saudaranya gitu ya. Itu kata Rasul. Maka menghormati tamu dan juga menghormati tetangga juga merupakan bagian daripada sunnahnya Rasul. Dan ini kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sungguh merupakan keindahan. Karena hidup kita sesungguhnya tidak bisa lepas dari tetangga, tidak berlepas dari orang lain. Maka ketika kita melakukan interaksi sosial, maka menjadi baik jikalau kita menghormati tetangga kita, menghormati lawan bicara kita, menghormati orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, kemudian juga di antara keindahan sunnah Rasul, bagaimana Rasul itu sangat kasih sayang kepada anak-anak dan orang tua. Bagaimana sabda Rasul katakan, laisa minna man la yamhar kabirana wa la yukir saghirana, gitu ya. Man lam yarham saghirana wa la yukir kabirana, kata Rasul. Bukanlah orang itu menjadi bagianku jikalau orang itu tidak menyayangi anak-anak kecil, anak-anak, dan dia tidak menghormati juga orang tua. Nah, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya hidup ini, jikalau kita mengikuti sunnahnya Rasul, ataupun berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti sunnahnya Rasul, insya Allah kita akan selamat dan hidup ini tentu akan senang, dan dunia ini tidak akan pernah ada yang namanya keributan, karena kita mengikuti sunnahnya Rasul, karena Rasul sendiri adalah orang yang cinta dengan perdamaian, orang yang saling menghormati terhadap orang lain. Begitunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh jikalau kita ingin hidup ini aman, tentram

0: sunnah Rasulullah itu juga menjadi sesuatu yang harusnya kita tauladani begitu. Silakan mendengar di line telepon 0811 6707 8850. Assalamualaikum. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Pak Sam. Ini kenapa suaranya belum keluar. Iya, Pak Samsuri di penyangat rendah ini, Pak Ustadz. Baik, Pak ya. Sam. Iya, suaranya belum muncul nih. Ya, baik. Pak Sam? Iya, belum keluar suaranya. Baik. Bentar, Pak Sam. Baik, Pak Sam, silakan, Pak Sam. Masih ada kendala nih dengan jaringan Dias kita. Pak Sam, silakan, apa yang mau disampaikan ini terkait dengan bukti cinta kepada Rasulullah, keindahan sunnah beliau. Silakan.
1: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sam.
1: Ini selamat, Pak Ustaz. Ya, saya mau tanyakan masalah sunnah Rasul ya. Di dalam sholat itu
3: salam itu termasuk sunnah Rasul, apakah bagaimana itu?
0: Gimana?
3: Kita dalam sholat, membaca termasuk zikir, apakah sunnah Rasul?
0: Selawat.
3: Allah mantas salam, amin kesalam. Sampai ke ujung kan? Itu macam mana itu Ustaz, apakah termasuk sunnah Rasul, apakah tidak, itulah yang saya tanyakan.
0: Baik.
3: Itu mohon penjelasan Pak Ustaz.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anta salam, minka salam, begitu ya Pak Ustaz ya. Iya. Ya. Apakah masuk sunnah Rasul? Silakan yang lain masih di line telepon kami 0811 6707 8850. Kita gabung ya Pak Ustaz ya. Baik. Ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda.
4: Ya.
0: Alhamdulillah. Waktu kemarin itu mohon maaf nggak diangkat ya, Bunda, karena terbatas waktu ya. Iya, silakan Bunda dengan Ustadz Adi.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang saya tanyakan mungkin di luar tema Pak Ustadz.
0: Di luar tema.
4: Kalau sholat sebagai ibu-ibu itu kan di rumahku kan ada tempat sholatnya.
0: Oh iya.
4: Itu harus di tempat sebelah kiri atau sebelah kanan gitu.
0: Sebelah kiri.
4: Apa berarti aja?
0: Maksudnya sebelah kiri atau sebelah kanan apa tuh Bunda?
4: Kan gini, sebenarnya kan di rumah kan ada tempat sholat.
0: Iya.
4: Jadi kalau bapaknya itu sebelah kiri apa sebelah kanan, aku kiri apa kanan gitu.
0: Oh gitu, baik. Sebelah kiri atau kanan dari imam gitu ya? Karena di rumah ya, baik.
4: Iya di rumah.
0: Iya.
4: Terus gitu. Ini kayak tempat Quran itu kan? Tempat Al Quran itu harusnya di sisi mana itu Pak Ustaz?
0: Tempat
4: kiri, atau kanan, atas samping, atas depan itu. Nah.
0: Tempat Qurannya berarti masih satu dengan tempat sholat tadi ya?
4: Iya, semuanya naruhnya itu di mana biar
0: tempat Qurannya masya Allah, iya.
4: Ya, itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah mana nih, kiri atau kanan imam, suami, begitu? Kemudian juga kiri atau kanan naruh Qurannya Pak Ustadz, masya Allah, rigid benar ya Pak Ustadz. Kita terima lagi ya Pak Ustadz, masih ada nih Pak T. Yusuf nih, nelpon juga. Baik, di 0811. Ya. Oh, ada Pak Gunawan juga nih. Kayaknya rebut-rebutan pagi ini Pak Ustadz. Masya Allah. Pak Gun? Iya, ini ada Pak T, ada Pak Gun juga. Mungkin Pak T bisa matikan dulu ya teleponnya ya Pak T. Iya, Pak T matikan dulu ya mungkin teleponnya ya. Atau gimana nih? Rebutan banget pagi ini Masya Allah. Pak Gun? Iya. Ada Pak Ujang juga, mohon matikan dulu ya Pak Ujang ya. Pak T, Pak Ujang, mohon dimatikan dulu. Kita terima Pak Gunawan ini. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Nah, Pak Ujang yang masuk. Macam mana ikut ceritanya? Silakan, Pak Ujang, silakan dengan Pak Ustadz Adi.
5: Assalamualaikum. Apa Pak Ustaz.
0: Pak Ustaz Adi, ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini terkait dengan bukti.

0: keindahan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ya, saya gini tentang kita sholat, ya. Mm-hmm. Jadi kita kan kalau kita kan sholat baik sholat sunat qobliyah atau ba'diyah, mm-hmm. Kita apa wajib apa sunnah kita memakai ayat,
0: kan? Surat ayat pendek itu. Maksudnya surat pendek ya?
1: Ayat pendek.
0: Oh iya.
1: Kita kan kalau jemaah kan kita pakai imam pakai ayat kan, sudah pendek pakai ayat, nggak ada yang panjang ada yang pendek. Ini kita sendiri sholat di rumah. Mm-hmm. Atau mayang apa asfar kan ada babunyi gitu nggak sholat ya kan, makai ayat kan tidak itu kan.
0: Ya baik. Ya Pak Ustadz Adi. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain bersabar ya. Jawab 3 pertanyaan terlebih dahulu mungkin ya, Pak T, Pak siapa lagi, Pak Gunawan di belakang. Sabar-sabar ya. Silakan Pak Ustaz.
2: Baik, ya insyaallah saya akan jawab semampu saya ya.
0: Iya, siap.
2: Iya, iya. Yang pertama dari Pak Sam ya, Pak. Apakah doa Allahumma antas salam itu ya merupakan sunnahnya Rasul? Ternyata memang iya ya. Jadi di antara zikir-zikir yang maksurat itu, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah setelah kita melaksanakan ibadah salat itu adalah bacaan Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam sampai akhir. Karena ada perbedaan juga bacaannya ya. Kalau kita kan banyakkan Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fa hayna rabbana bisalam, wa adkhilnal jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Itu kalau kita banyakkan kita yang dasarnya juga seperti itu. Tapi ada juga dalam hadis yang lain katakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka zal jalali tabaraka zal jalali wal ikram. Pendek seperti itu. Ini benar ya sama baik. Tapi dasarnya adalah memang itu merupakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, dan sarafa min salatihi astaghfara salasan. Jadi kalau kita telah salat itu maka disunahkan membaca istighfar sebanyak 3 kali. Ya. Istighfarnya terserah mau pakai astaghfirullahalazim atau cuma sekedar astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah juga boleh gitu ya. Kemudian diteruskan waqala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakatul jalali wal ikram. Itu juga ya Allahumma antas salam itu tadi doa kita ya. Itu. Kemudian juga dengan diiringi dengan zikir-zikir yang lain, seperti membaca ayat kursi, kemudian juga membaca 3 surah yang terakhir, Qul huwallahu ahad, itu zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul setelah kita melaksanakan sholat, dan ditambah dengan bacaan tasbih, tahmid, dan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar sebanyak masing-masing 33 kali. Itu adalah sunnahnya Rasul yang kita ketahui gitu ya. Dan itu dasarnya adalah hadis Rasul. Kemudian saya kira itu ya tadi Pak Sam ya, cuma satu itu kan baru cing ya.
0: Kemudian terus Bunda Sati.
2: Posisi kalau kita imaman dengan suami ya, tentu kalau seorang istri, kalau dalam urutan sholat berjamaah itu seperti ini Mbak Uci ya. Yang pertama itu adalah imam, kemudian di belakang imam itu adalah makmum laki-laki dewasa. Ya. Kemudian setelah makmum laki-laki dewasa, kemudian di belakangnya lagi adalah sabnya untuk anak-anak laki-laki. Ya. Kemudian setelah sabnya anak laki-laki, baru di belakangnya lagi sabnya anak perempuan. Kemudian di belakangnya lagi baru sabnya ibu-ibu gitu ya. Tapi kalau bagaimana kalau seandainya kita sholatnya di rumah? Ya sudah, kalau kita sholatnya di rumah, bapaknya di depan, ya ibunya ya di belakang.
0: Sebelah kanan atau kiri katanya gitu Pak Ustaz.
2: Saya kira yang penting di belakang kita niatnya adalah makmuman, di tengah-tengah itu enggak apa-apa gitu. Terkecuali kalau seandainya yang menjadi makmum itu adalah laki-laki, maka ketika dia sendiri dia harus mengambil cuman sedikit ya, kira-kira sejengkal berdirinya imam gitu. Kalau dia laki-laki, karena ini adalah perempuan, bisa di belakang gitu ya, jangan mengambil posisi di samping imam persis gitu.
0: Jadi kayak gitu. Jadi mau di kanan atau kiri ya, terserah begitu ya Ustaz, Pak Ustaz, tapi ya, di belakang ya, dan berjarak
2: kalau
0: gitu.
2: Yang baik, karena Rasulullah itu membiasakan segala sesuatu itu diawali dari yang kanan, maka ya agak ke kanan sedikit gitu. Seperti itu. Kalau dua makmumnya ya berarti sejajar dengan imam, apa di belakang imam persis, di tengah-tengah ngambilnya gitu. Dia sendiri mungkin agak ke kanan sedikit. Kemudian di manakah kita meletakkan Al-Qur'an? Karena kan kita ini juga salah satu dari akhlak kita dalam menjaga Al-Qur'an agar Al-Qur'an itu tidak diletakkan di tempat-tempat yang tidak mulia gitu ya. Karena Al-Qur'an itu adalah mulia, maka ditempatkanlah di tempat yang mulia. Mau ditaruh di sebelah kanan boleh, mau ditaruh di sebelah kiri juga enggak apa-apa. Yang penting dia tidak diletakkan di tempat-tempat yang dimakruhkan, misalnya tempat-tempat yang kotor itu seperti itu. Ya. Nah, jadi letakkanlah dia tempat yang mulia, yang ya kalau seandainya kita biasa menjadikan pajangan itu di depan ya supaya melihat indah, apa salahnya sih Al-Qur'an itu ditempatkan juga di tempat yang paling mulia juga bagi bagi kita gitu. Kita kan biasa di interior rumah kita itu biasa di depannya ada apa namanya ya, ya segala macam hiasan ya, jadi ya akan lebih mulia lagi karena yang itu adalah benda indah. Bukan tidak benar, tapi cuma sekedar
0: hiasan,
2: pengindah mata, hiasan mata.
0: Kalau tapi nggak dibaca itu, gitu ya Pak Ustadz ya?
2: Iya, cuma dilihat-lihat. Baik. Kalau Al-Quran itu adalah hidayah bagi kita, makanya ditempatkanlah di tempat yang mulia. Gitu. Di mana tempatnya ya kita sendiri kan tahulah. Misal jangan ditempatkan di tempat yang tidak apa yang dimakruhkan, seperti tempat yang kotor.
0: Baik. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Ujang, Pak Ustadz.
2: Dari Pak Ujang, apakah dalam sholat kita mesti membaca surat-surat pendek? Ya kalau memang kita banyak waktu, baca aja, nggak apa-apa. Gitu. Tapi memang ada yang mengatakan sesungguhnya sholat sunnah itu diperpendek, gitu ya, diperpendek. Artinya kebanyakan dari kita memahami ketika melaksanakan sholat sunnah itu membaca yang wajib-wajib saja. Tetapi apakah kita tidak membaca yang lain seperti yang diajarkan Rasulullah? Sebenarnya sunnahnya Rasulullah itu umum, gitu ya. Baik itu sholatnya sholat wajib maupun sholatnya sholat sunnah. Ketika kita melaksanakan sholat sunnah juga, kalau kita membaca doa iftitah ya silakan. Kalau rasa panjangnya pakai baca doa iftitah yang pendek, gitu ya. Kalau misalnya membaca surah setelah membaca suratul Fatihah, silakan kalau memang waktunya masih ada gitu ya. Kalau kita tidak sholat jamaah ya, nah boleh saja. Itu lebih tentunya lebih bagus karena itu merupakan sunnah gitu ya. Jadi seperti itu, saya kira seperti itu. Kalau memang kita mampu membacanya, akan lebih baik, kalau kita membaca gitu ya.
0: Iya, pendengar masih dinantikan 08 11 67 07 8850 ya untuk bersama dalam dialog interaktif Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Pak T, mohon maaf ya. Nanti ini Pak Gunawan yang menghubungi. Baik, Pak Gunawan.
3: Ya.
0: Iya, silakan Pak Gunawan, singkat saja mungkin ya.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak, begini Pak Ustaz, saya kan sering lewat jalan raya ini mampir sholat maghrib gitu kan di masjid-masjid itu kan, tapi masjidnya kosong, tapi masjidnya megah gitu kan.
0: Kosong?
3: Ya, apa, ya cuma ada dua orang, paling satu makmum, satu imam gitu kan. Sudah banyak masjid yang saya masuki gitu kan.
0: Iya.
3: Apa memang ini umat akhir zaman gitu Pak Ustaz, ya tolong dijelaskan.
0: Umat
3: Pak,
0: akhir zaman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gunawan di Sungai Lande, Pak Ustaz, apakah ini tanda-tanda begitu ya? Kita terima Pak T. Yusuf ya Pak Ustaz. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Pak T. silakan dengan Ustaz Adi.
4: Iya
0: betul, silakan.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak T.
4: Senang sekali dengan suara Pak Adi itu tidak asing lagi di kami.
0: Iya.
4: Lagi nih Pak, kita kata Bapak tadi menghormati tamu itu hukumnya wajib. Ya?
0: Iya.
4: Jadi tamu datang, ngomong-ngomong segala macam, waktu masuk gitu kan. Ngomong itu lah kepanjangan, jadi kita bagaimana itu Pak? Kalau permisi
0: sudah azan, katanya tamu nanti, itu raja gitu ya?
4: Waktu sudah masuk nih.
0: Iya.
4: Jadi gimana caranya kalau kita itu kalau mau ya mau sholat itu kan, kalau kita permisi apa ria itu Pak, bagaimana itu?
0: Iya.
4: Kita, kalau riak. Ya, nah, kalau riak mungkin dosa juga jadinya kan.
0: Masya Allah, baik. Nah,
4: menghormati tamu ya, gitu ya. Kan. Terus gimana caranya itu,
0: Pak? Makasih, Pak T. Siap, siap. Makasih.
4: Ya, Pak Uci, terima kasih. Ya. Pak Ustaz, assalamualaikum. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini sering takut riak gitu, Pak Ustaz, kalau mau alim-alim banget gitu. Silakan, Pak Ustaz.
2: Baik, ini yang pertama untuk Pak
0: Gunawan.
2: Ya, iya, di Sungai Landia. Yang dibangun indah, tapi jamaahnya tidak ada. Memang salah satu tanda-tanda di akhir zaman ketika orang berlomba-lomba membangun masjid, memperindah masjid.
0: Iya.
2: Seperti itu tanda-tandanya ada
0: masjid
2: dalam
0: masjid megah ya, Pak Ustadz ya.
2: Iya, berlomba-lomba memperindah masjid. Padahal sesungguhnya innama yu'ammaru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah itu tidak memerintahkan kita untuk bangun masjid megah-megah, tidak. Tetapi sesungguhnya yang diperintahkan Allah itu adalah memakmurkan masjid. Gitu. Innama yu'ammaru masajidallahi itu ya. Jadi apakah ini merupakan tanda-tanda akhir zaman? Memang dalam keterangan hadis itu di antara tanda-tanda akhir zaman ketika manusia-manusia berlomba-lomba untuk memperindah masjid, tetapi lupa untuk mengisinya. Pintar kita membangun, tapi kita lupa untuk mengisi masjid. Ya. Jadi itu di antara tanda-tanda memang benar. Tapi kapan akhir zaman? Allah alam. Nabi pun juga tidak tahu ketika ditanya itu ya. Jadi seperti itu bukan gunaan. Tapi insya Allah kalau di kota ini. Alhamdulillah perkembangan kita untuk sholat berjamaah semakin meningkat ya Mbak Uci, ya, saya kira ya. Ya, dan sholat zuhur juga ya, mulai kalau masjid-masjid di pinggir jalan itu mulai banyak lah ya. Lah mulai orang pada kesadarannya sudah mulai tumbuh gitu ya.
0: Apalagi kalau ada AC-nya gitu kan, adem ya Pak Ustadz ya.
2: Ah, ya makanya kira memang para takmir masjid itu mereka harus memfasilitasi untuk menyamakan.
0: Benar. Bahkan sampai mengasih nanti, memberi wifi gratis gitu ya Pak Ustaz.
2: Iya, penting seperti itu. Seperti wifi gratis, kemudian juga jangan nanti orang yang apa mau beristirahat di masjid dilarang-larang. Seperti itu jangan sampai, karena memang masjid itu fungsinya bukan hanya tempat ibadah tapi juga tempat interaksi sosial gitu.
0: Baik. Kalau dan untuk tidur boleh enggak Pak Ustaz tidur? Tidur di masjid boleh?
2: Kenapa tidak gitu ketika orang ada yang begitu capek gitu. Kenapa tidak? Boleh, karena Nabi kan seperti itu. Masjid di zaman Nabi bahkan untuk latihan perang, bahkan untuk tempat bermusyawarah gitu. Kalau orang yang memang, atau kalau memang kita merasa takut, maka masjid memfasilitasi mungkin membuat sebuah tempat singgah. Boleh. Mungkin kan tempat singgah, kalau misalnya takut kotor masjidnya nih, saya Pak daripada Bapak nanti tidur di masjid, kita sudah menyiapkan tempat singgah, silakan Bapak tidur di sana. Dan tempat singgah itu lebih bagus gitu ya, nyaman gitu, maka itu lebih baik gitu ya. Jadi menimbulkan kecintaan kita dengan masjid, dan jangan diusir-usir gitu ya. Jangan
0: sampai pertanyaan terakhir Pak Ustadz dari Pak T soal tamu.
2: Tentang tamu ya, memang kita diperintahkan untuk menghormati tamu dan bahkan menghormati tamu itu bagian daripada iman gitu ya. Pak Yusuf ya. Lalu bagaimanakah jika kalau seandainya kita sedang asyik-asyik ngobrol tiba-tiba masuk waktu sholat? Ya kalau dia orang mukmin kita ajak sholat sekalian. Luar biasa pahalanya itu gitu kan. Apakah itu termasuk dalam riya? Riya itu hanya kita dengan Allah yang tahu. Jangan takut gitu. Nanti kata saya dikata riak. Nah, ketika prasangka kita merasa ada nanti saya dikatakan riak, akhirnya kita tidak melakukan. Sesungguhnya kita sudah melakukan perbuatan riak itu. Gitu. Makanya, makanya kalau seandainya kita terjadi seperti itu, ya lillahi ta'ala saja kita aja aja. Dan itu memang kewajiban kita bagi seorang laki-laki, tapi ya. Untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, sebutkan saja ajak deh gitu kan. Kalau kita ngajak malah kita pahalanya besar. Jangan ada kepikiran nanti kata saya riak. Riak itu urusan kita dengan hati kita tuh Allah yang tahu.
0: Istighfar aja gitu ya Pak Ustadz ya.
2: Aja.
0: Baik Pak Ustadz, di akhir kebersamaan mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup Pak Ustadz, silakan.
2: Baik, bagi pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat ketika Rasul mengatakan sesungguhnya kalau kita berpegang kepada dua wasiat yang telah aku tinggalkan, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa wasiat itu? Yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau keduanya ini kita laksanakan, kita pegang wasiat dari Rasul ini, insyaallah hidup kita akan semakin indah, karena hidup indah itu salah satu di dalamnya ada unsur kedamaian. Rasul mengajarkan tentang kedamaian. Rasul mengajarkan kita untuk kebersamaan. Oleh karena itu, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak bisa mengikuti sunnah Rasul seluruhnya, tetapi paling tidak sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah dan bentuk keimanan kita kepada Rasulullah yang merupakan bagian daripada rukun iman kita, makanya ya paling tidak kita berusaha lah mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Tidak penuh ke atas, penuh ke bawah jadilah gitu ya. Hmm. Yang penting hidup ini jangan pernah kita tinggalkan sunnahnya Rasul. Saya kira demikian Mbak Uci.
0: Terima kasih.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz sudah bersama untuk dialog Mutiara Pagi di kebersamaan edisi kali ini. Terima kasih juga pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya untuk dialog Mutiara Pagi. Dan akhirnya saya Suci Rahayu bersama rekan Arif dan juga Brian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Pagi.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat pagi Warta Berita RRI Jambi edisi Kamis 8 Oktober 2026. Kembali mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Menjelang berlakunya wajib halal 18 Oktober 2026, UMKM Jambi diminta segera urus sertifikasi. Musim kemarau yang melanda kota sungai penuh membuat debit air Perumda Tirta Kayangan menurun. Bersama saya Putra Wijaya, inilah berita selengkapnya. Menjelang berlakunya wajib halal 18 Oktober 2026, UMKM Jambi diminta segera urus sertifikasi. UMKM Jambi diminta segera urus sertifikasi halal. Berikut laporan Tatik Wijaya.
2: Pelaku usaha mikro, kecil hingga industri makanan, kosmetik, dan obat-obatan di Provinsi Jambi diminta segera mengurus sertifikasi halal. Penerapan kewajiban sertifikasi halal akan mulai diberlakukan secara penuh pada 18 Oktober 2026. Pengawas Jaminan Produk Halal, Hadian Asraf kemarin mengatakan, kewajiban tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang kemudian diturunkan melalui PP Nomor 42 tahun 2024. Menurutnya kewajiban sertifikasi halal sejatinya mulai diterapkan pada 2024. Namun penerapannya ditunda karena saat itu infrastruktur, sumber daya manusia, dan kesiapan pelaku usaha dinilai belum memadai. Di 18 Oktober 2026 ini, menurut data BPJPH sendiri, penerapan wajib halal tidak akan ditunda lagi. Hadian menyebut sektor yang menjadi sasaran kewajiban halal antara lain makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Ia menjelaskan penerapan kebijakan tersebut mengubah pola sertifikasi halal dari sebelumnya bersifat sukarela atau voluntary menjadi mandatory. Artinya pelaku usaha sudah tidak bisa lagi hanya melek tentang halal saja, namun sudah harus berlomba-lomba untuk melakukan sertifikasi halal.
3: Nah, jadi sebenarnya kan wajib halal Oktober ini mengubah mindset sertifikasi halal dari yang sebelumnya voluntary menjadi mandatory. Nah, jadi pelaku usaha sudah nggak bisa lagi cuma melek tentang halal aja. Memang sudah harus berlomba-lomba untuk melakukan sertifikasi halal.
2: Khusus pelaku usaha mikro dan kecil, pemerintah menyediakan skema sertifikasi halal gratis. Sementara pelaku usaha menengah dan besar dapat mengajukan sertifikasi melalui skema reguler. Hadian menegaskan pengawasan terhadap pelaku usaha akan dilakukan secara bertahap. Pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal tidak serta-merta langsung mendapatkan sanksi. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Berikut kita ikuti wawancara reporter Tatik Wijaya bersama pengawas jaminan produk halal, Hadian Asrari, terkait menjelang wajib halal 18 Oktober 2026.
4: Ya, Bang Hadian, bisa dijelaskan terkait penerapan wajib halal yang akan berlaku pada 18 Oktober mendatang seperti apa?
3: Jadi, oke Mbak Titi, terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya penerapan wajib halal Oktober ini turunan dari UU Nomor 33 tahun 2014 tentang semua produk beredar wajib diperangkat, wajib disertifikasi halal. Lalu turunannya PP Nomor 42 tahun 2024. Sebenarnya penerapannya itu di tahun 2024 wajib halal Oktober ini. Cuma karena memang waktu saat itu belum cukup siap dari infrastruktur, dari SDM, dari segi pelaku usahanya, maka ditunda menjadi di 18 Oktober 2026 ini. Nah, di 18 Oktober 2026 ini menurut data dari BPJPH sendiri tidak akan ditunda lagi dan memang progresnya sudah berjalan bagus, infrastrukturnya sudah siap, regulasi juga sudah siap. Nah, yang disasar adalah UMKM dari sektor makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Nah, jadi sebenarnya kan wajib halal Oktober ini mengubah mindset sertifikasi halal dari yang sebelumnya voluntary menjadi mandatory. Nah, jadi pelaku usaha sudah nggak bisa lagi cuma melek tentang halal aja, memang sudah harus berlomba-lomba untuk melakukan sertifikasi halal. Sebenarnya banyak caranya, dari segi sertifikasi halal gratis itu sudah di UMKM untuk yang industri menengah, besar dan juga kecil sebenarnya udah nggak bisa lagi kayak kafe. Itu bisa melalui versi yang cara reguler. Nah, pelaku usaha memang harus, mau nggak mau sudah harus. Kenapa? Karena penerapannya udah melalui regulasi. Jadi kalau dilakukan pengawasan, satu pelaku usaha belum memiliki sertifikasi halal, pertama pasti teguran ringan. Kita pasti karena masih baru, kita teguran ringan lagi, berkali-kali teguran, nanti baru masuk ke tahap teguran lisan, lalu ada teguran tertulis, teguran keras, nanti pada akhirnya ketika pelaku usaha juga nggak mau juga melakukan sertifikasi halal, itu mau nggak mau kita akan menuliskan label tidak halal. Bukan berarti dia nggak boleh berjualan, tapi di label depan usahanya kita akan tuliskan tidak halal. Tapi prosesnya pun panjang, Mbak. Kita nggak serta-merta menerapkan yang namanya punishment. Kita lebih ke arah mengajak. Walaupun kata-katanya sudah mandatory, tetap kita pengen, ya ayolah, semua pelaku usaha di Indonesia, khususnya yang menjual makanan yang halal ya. Kalau dia nggak menjual yang halal, contoh memang kayak menjual B2 atau B1, itu kan jelas memang tidak halal. Itu nggak perlu mereka melakukan sertifikasi halal, karena mereka memang tidak halal. Dan kami pun sebagai pengawas juga tahu batasan UMKM kriteria apa yang wajib halal. Dan juga menurut peraturan terbaru, Mbak, kalau pelaku usaha tersebut orientasinya untuk ekspor, itu nggak wajib halal.
4: Ini disampaikan terkait penerapan sertifikat halal seperti apa, Bang?
3: Himbauannya ya, ayo pelaku usaha di seluruh provinsi Jambi, karena sekarang sudah bukan voluntary lagi, bukan kepentingan biasa lagi, sudah keharusan, karena sudah mandatory dan diatur dalam UU 33 2014 dan juga sudah disahkan juga untuk WHO ini akan launching di 2018 nanti, 2026 ini, di 18 Oktober nanti. Jadi setelah 18 Oktober ini akan sulit berjualan, apalagi yang halal, kalau nggak punya sertifikasi halalnya. Gampang kalau masih UMKM bisa mengurus yang sertifikasi halal. Kalau yang sudah industri kelas menengah dan besar, bisa ngurus yang reguler. Semuanya bisa dilakukan. Ayo para pelaku usaha, segera daftarkan sertifikat halal produk dan usaha Anda, segera sebelum tanggal 18 Oktober.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Musim kemarau yang melanda kota Sungai Penuh membuat debit air Perumda Tirta Kayangan menurun. Akibatnya, sejumlah perkantoran dan pemukiman warga mengalami gangguan suplai air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Perumda Tirta Kayangan mengerahkan mobil tangki dan menyalurkan air bersih ke wilayah yang membutuhkan. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
5: Musim kemarau yang melanda kota Sungai Penuh membuat debit air bersih milik Perumda Tirta Kayangan mengalami penurunan. Kondisi tersebut berdampak kepada kelancaran suplai air bersih ke sejumlah perkantoran dan pemukiman warga. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Perumda Tirta Kayangan rutin mengerahkan mobil tangki guna menyuplai air bersih ke wilayah yang mengalami gangguan pasokan. Salah seorang petugas Perumda Tirta Kayangan kota Sungai Penuh, Maulid Reza, mengatakan selama satu bulan terakhir pihaknya intens menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki. Ia menyebutkan Perumda Tirta Kayangan siap mengirim pasokan air bersih kepada warga yang membutuhkan.
6: Suplai sudah sebulan lebih kalau ini. Berapa mobil tangki kita turun ke bang? Dua. Ini memang keterbatasan istilahnya debit air bang ya?
7: Ya memang debit air ya, turun musim kemarau. Ada hujan sebentar kemarin juga nggak mencukupi juga. Daerah Sungai Penuh, daerah perkantorannya apalagi nih, fokusnya perkantoran juga ada ini, suplai airnya memang kurang.
6: Selain perkantoran ada juga masyarakat bang yang meminta bang untuk bantuan air.
7: Masyarakat biasanya kalau ini pak, kalau acara-acara sih kan jadwalnya ada sebenarnya, kayak di daerah sini kan malam nih jadwalnya. Ya kalau untuk kebutuhan masyarakat cukup lah, cuma ada beberapa titik mungkin yang memang tidak masuk.
5: Dia menambahkan masyarakat yang mengalami gangguan pasokan dapat menghubungi petugas Perumda Tirta Kayangan untuk mendapatkan bantuan air bersih. Perumda Tirta Kayangan menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan air bersih secara bijak selama musim kemarau. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi kembali menyampaikan rilis kesiapsiagaan menghadapi musim hujan tahun 2026-2027. Berikut laporan Tatik Wijaya.
2: Awal musim hujan di wilayah Provinsi Jambi diprediksi akan berlangsung secara bertahap, mulai dasarian ketiga atau 10 hari ketiga bulan Oktober. Hal itu disampaikan Kasih Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi, Jaya Mertua Sinaga, saat press release kesiapsiagaan menghadapi musim hujan tahun 2026-2027 yang berlangsung kemarin. Menurutnya, awal musim hujan di Provinsi Jambi diprediksi terjadi tidak bersamaan. Sebagian wilayah akan masuk awal musim hujan di dasarian 3 Oktober dan sebagian lagi akan memasuki awal musim hujan pada dasarian 1 dan dasarian 2 bulan November. Pihak BMKG juga memperingatkan adanya potensi bencana berupa angin kencang dan puting beliung, hujan ekstrim serta peningkatan tinggi gelombang pada masa peralihan, serta potensi bencana banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, banjir bandang, dan banjir rob pada puncak musim hujan. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Tri Agus Pramono, mengatakan pihaknya memberikan warning atau peringatan dini agar seluruh masyarakat Provinsi Jambi bersiap dan bisa mengantisipasi sejak dini potensi bencana di musim hujan.
8: Kita nanti di Oktober akhir ada kemungkinan kita masuk musim hujan. Dan oleh sebab itulah, sebelum masuk musim hujan, biasanya ada cuaca-cuaca ekstrim di musim pancaroba itu. Dengan begitu, kita harus waspada dengan adanya cuaca ekstrim seperti angin kencang atau angin puting beliung, hujan yang sangat deras, petir, dan sebagainya.
2: Dalam kesempatan tersebut, BMKG juga menyampaikan rekomendasi untuk beberapa sektor terkait kesiapsiagaan memasuki musim hujan, antara lain di sektor sumber daya air, kebencanaan, lingkungan, dan energi. Pihaknya mengingatkan masyarakat dan seluruh pihak terkait untuk memantau informasi resmi cuaca dan peringatan dini dari BMKG, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi musim hujan di Provinsi Jambi. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabut asap menebal, pendapatan ojek di Kota Jambi turut terdampak. Berikut laporan Meilita.
9: Kabut asap yang semakin menebal di Kota Jambi mulai berdampak pada aktivitas masyarakat. Jarak pandang yang semakin terbatas membuat suasana jalan tampak diselimuti kabut. Sementara aktivitas masyarakat tetap berlangsung di tengah kondisi udara yang kurang bersahabat. Kondisi tersebut turut dirasakan para pengemudi ojek yang setiap hari beraktivitas jalan dan terpapar langsung dengan udara. Salah seorang pengemudi ojek di kawasan Kota Baru, Alex, mengaku kondisi asap membuat dirinya mengalami sesak napas saat bekerja. Selain berdampak pada kesehatan, kabut asap juga membuat jumlah penumpang mengalami penurunan yang cukup drastis.
10: Pedih, masuk. Sesak napas sekarang ya? Sekarang cuma ada lah ngojek. Sekarang dapat 30-20. Cuma ada sekarang kan? Pengaruh lah dengan asap ini. Sekarang banyak ada keluar juga kan? Kalau lebih biasa ini dapatlah 50-70 kan? Apalagi anak sekolah dah 20 sekarang. Ya, banyak juga lah langganan anak sekolah kan. Adulah semuanya pengaruh.
9: Sebelum kabut asap menebal, Alex mengaku dapat melayani sekitar 50 hingga 70 penumpang dalam sehari. Namun kini jumlah tersebut turun menjadi sekitar 20 hingga 30 penumpang. Berkurangnya aktivitas anak sekolah serta masyarakat yang lebih memilih berada di rumah menjadi salah satu penyebab turunnya jumlah penumpang. Kondisi ini menjadi gambaran bahwa kabut asap tidak hanya mengganggu kualitas udara, tetapi juga mulai menyentuh aktivitas dan penghidupan masyarakat. Meilita melaporkan Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Pemerintah terus pacu pelatihan pengurus Kopdes lewat Kementerian Koperasi. Laporan Muhammad Desman.
11: Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat perekonomian desa melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia ataupun SDM. Melalui Kementerian Koperasi, berbagai program pelatihan bagi para pengurus koperasi desa terus digelar secara berkelanjutan di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan Kopdas tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi juga mampu mengelola unit usaha desa secara profesional, akuntabel dan juga berbasis digital. PLT Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kerinci Sawakani menyampaikan bahwa penguatan Kopdas merupakan pilar penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di desa. Oleh karena itu, pengurus Kopdas dibekali berbagai materi krusial, mulai dari manajemen tata kelola keuangan, penyusunan laporan keuangan, hingga strategi pemasaran produk lokal.
12: Pengurus koperasi itu adalah kaula muda. Ada sebagian mungkin itu ya SDM-nya masih kurang, ya. Namun demikian, sekarang ini selalu dilakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap pengurus koperasi itu secara pikon, ya, online atau Zoom, langsung dari kementerian kepada pengurus-pengurus koperasi untuk memberikan pemahaman mereka terhadap apa itu koperasi, kemudian bagaimana pengembangan bisnis dari koperasi Merah Putih itu sendiri.
11: Selain tata kelola internal, pelatihan ini juga difokuskan pada pemanfaatan teknologi digital. Para pengurus dianjurkan untuk menggunakan aplikasi pencatatan keuangan digital dari platform e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar produk-produk unggulan desa. Melalui program pelatihan yang masif, pemerintah berharap Kopdas dapat terus berkembang pesat, memutar roda perekonomian lokal, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi warga desa. Muhammad Isman, Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 600.532 peserta pekerja di Provinsi Jambi telah terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan hingga 30 September 2026. Program ini dinilai penting untuk menjamin perlindungan pekerja dan keluarganya dari berbagai risiko sosial ekonomi. Jamsostek Award diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, badan usaha, serta pelaku usaha yang menunjukkan komitmen, inovasi, dan kontribusi nyata dalam mewujudkan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbaksel, Kuncoro Budi Winarto, mengatakan Jamsostek Award yang sebelumnya bernama Paritrana Award menjadi instrumen strategis negara dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial.
13: Penghargaan Jamsostek Award merupakan instrumen strategis negara dalam mewujudkan universal coverage Jamsostek. Tentu kita semua berkeinginan perlindungan tidak hanya di sektor kesehatan, tapi juga di aspek ketenagakerjaan sebagai komitmen bersama kita untuk membangun ekosistem perlindungan yang menyeluruh. Di mana jaminan sosial tenaga kerjaan yang semakin kuat akan terbentuk melalui sinergi, inovasi, dan kepatuhan para pemangku kepentingan di seluruh Indonesia. Kami meyakini jaminan sosial tenaga kerjaan akan menjaga keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya saat menghadapi risiko sosial ekonomi seperti kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, kematian, maupun usia pensiun.
1: Menurutnya, diperlukan komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan di seluruh Indonesia untuk memperkuat ekosistem perlindungan sosial, baik di sektor kesehatan maupun ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jambi dan seluruh pihak yang konsisten dalam mendukung perluasan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan atau Jamsostek. Ia meyakini jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi keberlangsungan hidup para pekerja dan keluarganya saat menghadapi resiko sosial ekonomi, seperti kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, hingga kematian. Dengan kontribusi seluruh pihak hingga 30 September 2026, telah tercatat sebanyak 600.532 pekerja di Provinsi Jambi telah terlindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Pencanangan agrowisata Kacang Koro dilakukan di kawasan Buluran Kenali, Kota Jambi dengan luas lahan mencapai 10 hektar. Berikut laporan Yoga Wijanarko.
14: Pencanangan agrowisata Kacang Koro dilakukan di kawasan Buluran Kenali, Kota Jambi dengan luas lahan mencapai 10 hektar. Komunitas ini dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan karena mudah dibudidayakan dan dapat ditanam hingga di pekarangan rumah. Pengembangan kacang koro ini menjadi salah satu upaya mengenalkan komoditas pangan alternatif kepada masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johan Syah mengatakan, kacang koro memiliki prospek untuk dikembangkan karena proses penanganannya relatif mudah, Bahkan, tanaman tersebut tidak harus dibudidayakan di lahan yang luas, namun juga dapat ditanam di pekarangan rumah masyarakat.
15: Budidayanya ini sudah cukup lama, tapi ini belum berkembang dengan baik. Nah, untuk itu kami melakukan sosialisasi dan pencanangan penanaman kacang koro untuk masyarakat. Nah, ini juga bisa ditanam di pekarangan. Nah, ini cukup menjanjikan.
14: Selain mudah dibudidayakan, kacang koro juga memiliki potensi untuk mendukung diversifikasi pangan. Johansyah menyebut, kacang koro dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku tempe dan berpeluang menjadi alternatif pengganti kacang kedelai. Pengembangan kawasan kacang koro di Buluran Kenali ini diharapkan tidak hanya menjadi lokasi produksi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari agrowisata sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pangan lokal dan alternatif. Dengan pemanfaatan lahan pekarangan, budidaya kacang koro juga diharapkan dapat dilakukan secara lebih luas oleh masyarakat. Yoga Nyarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Depo Kecamatan Telanai Pura optimalkan 5 armada untuk angkut sampah ke TPA. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya.
16: Aktivitas pengangkutan sampah melalui program operasional pengangkutan sampah berbasis masyarakat atau OPBM. Di depo sampah Kecamatan Telanai Pura berlangsung setiap hari. Volume sampah yang masuk cenderung lebih banyak pada Senin hingga Kamis, sedangkan pada Jumat hingga Minggu jumlahnya sedikit berkurang. Pengawas depo sampah Kecamatan Telanai Pura, S. Ahmadi, mengatakan pengangkutan sampah di wilayah tersebut didukung 5 armada. Sampah yang telah dikumpulkan kemudian dibawa langsung menuju tempat pemrosesan akhir untuk mencegah terjadinya penumpukan di depo.
17: Kalau hari itu kita rekomendasinya berapa harinya? Sekarang ini kan cuma kurang sampahnya. Cuma Sabtu Minggu itu kurang. Nah, yang melimpah itu Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis. Jelasnya armada yang khusus masuk ini ada 5. Ada 5 armada itu kan.
16: Di sisi lain masih terdapat masyarakat yang membuang sampah sembarangan, termasuk ke jalan. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pengelolaan sampah di wilayah Telanai Pura. Sementara masyarakat juga diperbolehkan membawa sampah rumah tangga secara langsung ke depo yang telah disediakan. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kita ikuti berita olahraga.
0: Berita olahraga.
1: Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Menjelang berlakunya wajib halal 18 Oktober 2026, UMKM Jambi diminta segera urus sertifikasi. Musim kemarau yang melanda kota sungai penuh membuat debit air Perumda Tirta Kayangan menurun. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi sekitar Anda melalui nomor WA 0813-8744-0803. Saya Putra Wijaya dan akan bertugas. Selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
0: Pro 1.

Hai, gimana, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi di edisi pagi ini pendengar untuk 8 Oktober 2026. Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi di kebersamaan Jambi Menyapa Pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat Provinsi Jambi untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim, pendengar, di masa peralihan musim atau pancaroba. Kepala BMKG Jambi Tri Agus Pramono mengatakan bahwa saat ini Jambi sedang menghadapi musim kemarau. Akan tetapi masyarakat juga harus mewaspadai adanya musim hujan. Kemungkinan pada pekan akhir Oktober ini Jambi sudah masuk musim hujan. Sehingga kita semua harus waspada begitu sebelum masuki musim hujan. Karena menurut BMKG, perakiraannya harus waspada terkait dengan potensi cuaca ekstrim seperti angin kencang atau puting beliung, hujan deras hingga petir. Ya, pendengar, awal musim hujan 2026-2027 diprediksi juga tidak bersamaan. Awal musim hujan terjadi dari tanggal 21 hingga 31 Oktober di beberapa wilayah di Provinsi Jambi, seperti sebagian besar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Muara Jambi, Kota Jambi, Batanghari, Sarolangun, Bungo, Tebo, dan sebagian kecil di Kabupaten Merangin. Itu diprediksi ya, awal musim hujannya akan terjadi pada tanggal 21 hingga 31 Oktober. Dan untuk sebagian kecil lagi di wilayah Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Sarolangun, Bungo, Kerinci, Sungai Penuh, dan sebagian besar wilayah di Kabupaten Merangin, awal November akan terjadi musim hujan. Ya, benar, untuk puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Desember 2026, yaitu di wilayah Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muara Jambi, Kota Jambi, sebagian kecil wilayah di Kerinci dan Merangin, dan sebagian besar di Kabupaten Sarolangun, Bungo, Tebo, dan Batanghari. Peralihan musim kemarau ke musim hujan dari Oktober hingga awal November terjadi adanya cuaca ekstrim seperti angin kencang atau puting beliung meliputi wilayah Kerinci, Tanjung Jabung Barat, Sungai Penuh, dan wilayah lainnya. Dan diminta untuk waspada begitu ya oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sultan Taha Jambi. Satu informasi untuk Anda, masih ada informasi lain tentu di kebersamaan untuk pagi hari ini.

Baik, teman-teman, masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Di kebersamaan Jambi pagi ini, pendengar. Selamat pagi juga untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 RRI Jambi ya, di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan juga Tungkal Ilir.

Jambi ini benar-benar parah begitu ya, karena juga ternyata ini membuat penerbangan di Bandara Sultan Hatta Jambi juga mengalami gangguan. Itu dikarenakan adanya kabut asap yang menurunkan jarak pandang atau visibility untuk sebuah pesawat untuk bisa turun maupun naik begitu. Dan kondisi cuaca buruk ini mengakibatkan sejumlah penerbangan, baik untuk kedatangan maupun keberangkatan menuju dan dari Jakarta, atau dari Jambi menuju ke Jakarta, dari Jakarta menuju Jambi mengalami penundaan serta penjadwalan ulang. Jarak pandang tercatat 1.500 meter pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kemarin dan terus mengalami penurunan hingga mencapai 800 meter pada siang hari. Ya, itu yang disampaikan bagian Departemen Head Brakom Bandara Sultan Taha Jambi. Data operasional bandara pada pagi hari tercatat kemarin satu penerbangan keberangkatan yang berhasil mengudara, yaitu Batik Air tujuan Jakarta pada pukul 06.05 waktu Indonesia Barat dengan jarak pandang 1.500 meter. Penerbangan tersebut menggunakan pesawat yang menginap di bandara atau remain overnight. Ya, namun memburuknya kondisi kabut asap yang terjadi di kota Jambi kemarin itu menyebabkan jarak pandang vertikal ini tersisa setinggi 500 kaki akibat langit tertutup asap dan sejumlah penerbangan terdampak hingga pukul 12 siang kemarin. Ada beberapa penerbangan yang akhirnya tertunda karena menunggu jarak pandang membaik.

Ya, pendengar, pagi ini juga masih terlihat ya kabut asap yang cukup tebal ini di wilayah Kota Jambi. Maka memang kita sangat dianjurkan untuk tetap menjaga pola hidup ya bersih dan sehat, juga menggunakan masker jika keluar rumah, keluar ruangan, begitu alangkah baiknya. Karena memang kondisi ISPU yang di angka mengkhawatirkan, bahkan berbahaya begitu ya istilahnya. Ya, pendengar, selain Kota Jambi, ternyata di Kabupaten Merangin juga diterapkan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Terkait dengan antisipasi dampak pencemaran udara dikarenakan kabut asap yang kian menebal. Ini Bupati Merangin mengatakan penerapan sekolah daring di satuan pendidikan di Kabupaten terhitung dari tanggal 7 hingga 10 Oktober. Dan ISPU dalam sepekan terakhir di Kabupaten Merangin ini menembus kategori sangat tidak sehat. Dan evaluasi penerapan sekolah tatap muka akan dilakukan jika kondisi udara kembali aman untuk masyarakat. Ya, mendengar, untuk proses kegiatan PJJ, pembelajaran secara daring, satuan pendidikan dilarang melakukan aktivitas kegiatan yang memberatkan beban orang tua atau wali murid ya, karena memang orang tua tetap bekerja sementara anak-anak di rumah ya, ini luar biasa sekali. Dan untuk wilayah yang tidak memiliki jaringan internet di Kabupaten Merangin diminta untuk melaksanakan pedoman pelaksanaan belajar dalam bentuk tugas LKPD atau jurnal. Baik, pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kembali dapat Anda ikuti penyampaian warta berita. Dan setelah itu insya Allah kita bersama dalam opini publik ini terkait dengan sertifikat halal ya. Di line telepon kami nanti bisa bersama 0811-6707-8850 pada 7.30 waktu Indonesia Barat. Insya Allah tetap bersama kami, pendengar Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Tetap dengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTN-BPN.
0: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zaid. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Lima Dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima Dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara.
4: 8 patroni